0: Taman Nasional karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat. Ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
1: Ya, target dari Presiden nggak Pak? Kapan ini harus diselesaikan Pak?
0: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
2: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutla mulai dari operasi satuan tugas udara dan darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
3: Untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi semuanya sedang didorong termasuk.
2: Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60.000 personel gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudu menegaskan pemerintah belum menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusumudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
5: Laporan khusus
6: yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
7: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
6: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan. Ya, ini ada yang di pelabuhan udara, dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
7: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
8: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena biaya keluarnya dipungut, mereka menahan.
7: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Dirjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina. Sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
5: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa BO-nya atau beneficial owner-nya.
7: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
9: Menurut saya koordinasi antar lembaga harus diperkuat, karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara ya Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
10: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih Mbak.
11: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyelundupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026, meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama. karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil perindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan. Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Menteri boleh berganti arah politik.
14: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Arman Ata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
13: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia, tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
14: Sebelumnya, Founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Arman Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
15: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
14: Adapun Menlu Armanata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kucing mah, mah. Ih, mama ini tidak dengar. Biarin aja kucingnya makan. Pus-pus, mari makan.
2: Mina, tadi waktu mama sedang bicara dengan Tante Vero, Mina mau bilang apa sama mama sayang?
1: Tadi kan Mina lagi makan, ma. Terus ikan Mina direbut kucing, ma.
2: Iya, terus gimana?
1: Ya, Mina biarin aja kucingnya ambil, Ma.
2: Oh, begitu. Berarti rezeki kucingnya. Maaf ya, sayang. Tadi Mama kurang respon karena Mama lagi ngobrol.
1: Gak apa-apa, Ma. Mina sudah tahu kok.
2: Tahu apa?
1: Kalau orang tua ngobrol, Mina gak boleh motong.
2: Betul sekali, bicara itu harus bergantian. Kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain, terutama orang tua. Kecuali kalau ada keadaan darurat ya sayang.
1: Kayak kemarin itu ya Ma, Mina bilang cepat-cepat soalnya kompornya nyala besar.
2: Nah, itu benar. Kalau darurat harus segera ngomong, biar Mama cepat tahu. Dalam percakapan, menghargai lawan bicara adalah sikap yang perlu dibiasakan sejak kecil. Jangan memotong pembicaraan kecuali saat keadaan darurat yang membutuhkan perhatian segera. Mari bersama membangun kebiasaan sopan dan saling menghormati dalam berkomunikasi. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Terima kasih pendengar di Bavon Tegalan sekitarnya. Anda masih terus bersama kami di program Masa Tura di Republik Indonesia Bavon Tegal. Kami pancawaskan dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah dan mengudara di 90,3 MHz serta pemancar ini kami di Waroko 97,5 MHz. Pukul 9.31 menit waktu Indonesia Timur, lintas siang Bavon Tegal edisi Selasa 13 Oktober 2020. Saya Indah Komaya Panemhani, setelah ditemani rekan saya dari pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ya, untuk semua warga masyarakat di Kota Terbaru dan sekitarnya, semoga hari ini juga kegiatan-kegiatan Anda bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Hiburan-hiburan masih terus hadir, menemani kebersamaan kita di pagi hari ini.

0: ambil nasi banyak sekali.
1: Yakin adek itu bisa habis, jangan sampai terbuang.
0: Tenang saja.
2: A few moments later.
1: Sayang sekali, masih banyak yang tersisa.
3: Anak-anak, mengapa makanannya dibuang?
0: Maaf, Ma, adek ambil nasi terlalu banyak.
3: Ingat, banyak petani bekerja keras menanam padi hingga menjadi nasi di piring kita. Jangan membuang makanan karena itu termasuk pemborosan.
1: Jadi ketahanan pangan bukan hanya soal menanam, tetapi juga menghargai makanan ya, Ma.
3: Betul sekali. Ambillah makanan secukupnya dan habiskan apa yang sudah diambil.
0: Mulai sekarang, Ade akan ambil makanan secukupnya.
1: Saya juga akan mengajak teman-teman supaya tidak membuang makanan.
3: Bagus. Ketahanan pangan dimulai dari kebiasaan sederhana setiap hari.

0: Itu ayam goreng aku, kamu ambil ya.
1: Hahaha, kan aku cuma ambil sedikit kok.
0: Tapi itu kan makananku, jangan rebut-rebut orang pun makanan. Nanti bisa bikin masalah.
2: Mina, tidak boleh begitu. Makanan orang lain itu bukan untuk diambil sembarangan. Kalau Mina mau, bilang baik-baik dengan sopan ya. Kalau Feni mau berbagi, pasti Feni kasih. Mina ingat ya, mengambil milik orang lain tanpa izin itu tidak baik sayang. Kita harus saling menghargai. Ayo minta maaf sama Fenina.
1: Maaf ya Fenina, aku harusnya tidak mengambil makananmu. Aku janji sekarang aku tidak begitu lagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Victory!
2: Asik, menang lagi.
3: Aduh, Pele Yose, pagi-pagi baru kau main game lagi, itu bagaimana?
2: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
3: Kalau begitu begini, Yosepe. Daripada kau pegang HP terus, lebih baik coba kau baca buku, toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu, Yosep, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar, dan lebih gampang dapat ilmu baru, Yosep. Kau bisa dengar kah tidak?
2: Dengar! Ya sudah, Mama. Nanti saya buka buku.
4: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Tahukah Anda, istilah moderasi beragama pertama kali digaungkan di Indonesia oleh Dr. Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama Republik Indonesia pada tahun 2019. Pada tahun yang sama, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menetapkan 2019 sebagai International Year of Moderate. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, moderasi beragama adalah salah satu cara untuk menjaga keharmonisan dan mencegah berkembangnya radikalisasi dalam masyarakat. Indonesia yang dikenal dengan keberagaman agama yang sangat luas membutuhkan sikap moderat agar perbedaan ini tidak menimbulkan ketegangan. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk beragama dengan bijak, tidak terjebak dalam kutub yang terlalu ketat atau terlalu longgar. Sikap moderat berarti berada di tengah, adil, dan bisa menjadi penengah dalam konflik. Ini bukan berarti mencampur adukan keyakinan, tetapi menjaga agama tetap murni dan mengedepankan toleransi, saling menghormati, serta hidup berdampingan dengan damai. Mari kita wujudkan Indonesia yang lebih damai dan harmonis dengan mengutamakan sikap moderat dalam beragama. Salam damai, salam moderasi beragama. Pernahkah tidak kamu lihat kampu anak dorang rebahan berjam-jam, berdong pu jari sambil scroll layar tanpa henti-henti, dan dorang pu muka kelihatan tegang? Hati-hati, itu namanya doom scrolling, kebiasaan kecanduan nonton konten negatif, berita buruk atau video pendek tanpa jeda. Dia pu bahaya tuh tidak main-main untuk anak. Pertama, merusak attention span atau rentang fokus mereka. Jadi dong pemalu tuh kepuasan yang instan. Akhirnya buat dong jadi pemalas belajar. Kedua, kesehatan mental terganggu. Dong gampang cemas, takut dan emosional karena belum punya filter untuk menyaring hoax atau konten kekerasan di internet. Terus kita harus bagaimana? Tapi jangan langsung larang dorang dulu. Langkah pertama yang kita bisa buat untuk anak-anak dorang, buat aturan batas main HP yang tegas setiap harinya. Dan yang kedua, aktifkan fitur parental control di HP mereka. Dan yang terpenting, ajak anak-anak dorang sibuk di dunia nyata, olahraga, bermain sama-sama, atau baca buku. Ayo batasi layar demi masa depan anak.

Terima kasih pendengar di Boven di Galan sekitarnya. Anda terus bersama kami di frekuensi 90.3 MHz. Pendengar, tanda waktu menunjukkan pukul 10.14 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadir menemani Anda dalam hiburan dan juga informasi seputar literasi digital ya, yang mana juga kami unduh informasi dari rri.co.id terkait dengan Kemkomdigi bertanggung jawab menetapkan biaya jasa pengantaran makanan minuman. Saudara, dari Jakarta dikabarkan Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi memiliki tanggung jawab dalam menetapkan biaya jasa transportasi untuk pengantaran makanan dan minuman. Hal ini ditekankan Wakil Menteri Komdigi, Wamen Komdigi Nazar Patria. Ia menyebut bahwa tanggung jawab tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Perpres Nomor 27 Tahun 2026. Dalam Perpres ini, Kemkomdigi berkewenangan mengatur tarif pembiayaan jasa transportasi pengantaran makanan dan minuman berbasis platform digital. Wamen Komdigi menjelaskan penyusunan aturan tersebut akan dilakukan secara transparan dan berkeadilan, di mana hal ini juga turut mencakupi penentuan harga yang dilakukan platform digital serta perlindungan bagi pengemudi. Menurut Nesar, pengaturan biaya jasa tersebut sebagai bagian untuk memastikan pengemudi mendapatkan hak penghasilan yang layak. Selain itu, pengemudi juga memperoleh perlindungan terhadap risiko dalam menjalankan layanan pengantaran barang dan makanan. Ia lebih lanjut menuturkan bahwa aturan tersebut akan tertuang dalam bentuk peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Permenkomdigi. Aturan ini sebagai turunan dari kebijakan Perpres Nomor 27 Tahun 2026. Saudara pendengar, itu informasi Kemenkomdigi bertanggung jawab menetapkan biaya jasa pengantaran makanan minuman. Anda bisa baca dan tentunya Anda kunjungi di rri.co.id.

0: We done?
1: Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman, baik agama, budaya, maupun suku bangsa. Di tengah perbedaan itu, kita diajak untuk hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan mengamalkan nilai-nilai moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang adil, seimbang, dan tidak berlebihan. Sikap ini mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam iman, namun terbuka dan menghargai keyakinan orang lain. Moderasi bukan berarti menyamakan semua agama, tetapi menyadari bahwa semua agama membawa nilai-nilai kebaikan. Berikut 5 cara untuk mengaplikasikan konsep moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain merupakan hal yang sangat penting dalam moderasi beragama. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak merendahkan atau mengolok-olok agama orang lain, serta tidak mengekspresikan keyakinan secara berlebihan yang dapat memicu konflik. Kedua, meningkatkan pemahaman. Salah satu cara untuk meningkatkan toleransi dan menghindari kesalahpahaman adalah dengan meningkatkan pemahaman tentang agama dan keyakinan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca literatur agama, mengikuti dialog antar agama, dan menghadiri acara keagamaan orang lain. 4. Menciptakan dialog. Dialog antar agama merupakan salah satu cara untuk memperkuat hubungan antar kelompok agama. Dalam dialog ini, setiap pihak diharapkan untuk mendengarkan dan memahami pandangan orang lain, serta mencari solusi yang dapat menguntungkan semua pihak. Dan yang 5, menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Dalam situasi yang mungkin menimbulkan konflik, sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi merupakan sikap yang sangat diperlukan dalam moderasi beragama. Hal ini dapat membantu menghindari terjadinya konflik dan menjaga hubungan yang harmonis.

0: Salve.
1: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan Salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata Salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, Salve bisa dipahami seperti shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai, namun dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, Salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, Salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering kita dengar dalam komunitas dan media Katolik sebagai bentuk sapaan yang penuh makna. Namun bukan hanya salve, ada juga salam, salam sejahtera, hingga ungkapan Latin seperti Pax Christi dan Dominus Nobiscum. Semua ini memiliki satu pesan yang sama, damai, keselamatan, dan kasih. Karena sesungguhnya, salve bukan sekedar salam biasa. Ia adalah doa, ia adalah harapan, sebuah ungkapan tulus agar orang yang kita sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.

Pendengar setia RRI di mana pun Anda berada, masih dengan informasi dan juga hiburan-hiburan yang terus kami bagikan menemani segala aktivitas Anda pada suasana pagi menjelang siang hari ini. Ya pendengar, Meutia Hafif, digitalisasi bansos harus lindungi hak masyarakat. Saudara Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Meutia Hafif menegaskan digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos harus menjamin hak masyarakat dalam memperoleh bantuan. Karena itu, uji coba program tersebut harus memudahkan masyarakat mengakses layanan pemerintah sekaligus memastikan ketepatan data penerima. Meutia menjelaskan uji coba digitalisasi Perlinsos dilakukan di wilayah Bali untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam penerapan sistem. Evaluasi tersebut diperlukan agar proses digitalisasi dapat berjalan efektif dan menjangkau masyarakat yang berhak menerima bantuan. Menurut Meutia, data masyarakat bersifat dinamis sehingga perlu diperbaharui secara berkala. Sistem Perlinsos digital juga harus menyediakan mekanisme sanggahan agar masyarakat dapat mengajukan keberatan dan memperbaiki data. Ya, pendengar, itu informasi seputar Meutia Hafif ya, digitalisasi bansos harus lindungi hak masyarakat. Ya, untuk informasi lebih jelas dan lengkapnya Anda bisa kunjungi laman resmi rri.co.id dan memilih berita nasional. Di sana Anda akan membaca berita tersebut. Oke, saudara pendengar, pukul 10:39 waktu Indonesia Timur ya. Hiburan-hiburan dan juga informasi-informasi terkini lainnya akan terus kami bagikan ke ruang dengar Anda.

Lagu Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun kru band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

Noah juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an. Andaikan kau datang kembali. Ernest Gamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan. Bahkan, lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023 kategori Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik. Bersinarlah bulan purnama. Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan, lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, "Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku." Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia akhir.

0: Tentu sudah tidak asing di telinga Anda jika Anda mendengar bunyi tersebut. Ia adalah kentongan yang memiliki sejarah panjang yang dimulai dari legenda Laksamana Cheng Ho dari Cina pada tahun 1405 hingga 1433 Masehi. Kentongan awalnya digunakan sebagai alat komunikasi ritual keagamaan dan kemudian dibawa ke Cina, Korea, dan Jepang. Di Indonesia, kentongan digunakan sebagai alat pengumpul massa dan pendamping ronda pada abad ke-19. Dan seiring berjalannya waktu, kentongan berkembang menjadi tradisi yang dilakukan secara rutin, seperti membangunkan orang sahur pada bulan Ramadan. Dan di sejumlah wilayah di Indonesia, kentongan diiringi tabuhan lain sebagai tradisi membangunkan sahur.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis. Cemilan manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
3: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
3: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
3: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
3: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
2: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
3: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
3: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
2: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Terus bersama kami di Pemancar FM 90,3 MHz dan juga pemancar dari kami di Waroko 97,5 MHz. Ya, pendengar di Prosatera Ribu Vendiga, kanal informasi dan inspirasi, kami masih terus hadir dengan hiburan-hiburan, informasi-informasi menemani kebersamaan kita di siang ini. Ya, pendengar Kabut Asap melanda Ribu Vendiga untuk masyarakat Seroti dampak kesehatan. Kabut asap yang pekat kini melanda Kabupaten Bovendigul. Kondisi ini dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari lingkungan tempat tinggal, tempat kerja, hingga sekolah. Terkait hal ini, Sekretaris Ikatan Keluarga Besar Wambon sekaligus tokoh masyarakat Frankilan DSKM menyampaikan keprihatinan sekaligus penjelasan mendalam mengenai dampak-dampak yang sedang dan akan dirasakan oleh masyarakat akibat bencana asap dan kebakaran lahan ini. Menurut Frankie, dampak pertama yang sangat krusial adalah ketersediaan air bersih. Apabila pasokan air bersih terganggu, dampak langsungnya adalah menurunnya derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Selanjutnya, ia menyoroti kerugian di sektor lingkungan dan pertanian. Kebakaran yang terjadi tidak hanya menghanguskan hutan-hutan produktif, tetapi juga merambah ke lahan-lahan pertanian warga. Akibatnya, lahan yang seharusnya menghasilkan panen justru hilang terbakar, yang secara otomatis memukul perekonomian masyarakat setempat. Ia juga menjelaskan bahwa kabut asap yang pekat ini berdampak langsung terhadap kesehatan, terutama gangguan saluran pernapasan dan resiko penyakit ISPA. Kelompok yang paling rentan adalah lansia, anak-anak, dan penderita penyakit tertentu. Jika ini dibiarkan berlarut-larut, kondisi ini dapat menurunkan kualitas kesehatan masyarakat secara signifikan. Oke, saudara pendengar, itu informasi kabut asap melanda Bovendigul toko masyarakat Seroti dampak kesehatan. Ya, pendengar, ini juga menjadi perhatian kita bersama ya di Kota Tanah Merah Kabupaten Bovendigul ya, yang mendiami juga 20 distrik 112 kampung, yang mana kabut asap ini masih melanda Kabupaten Bovendigul, bukan hanya di Bovendigul ya, tetapi juga di Merauke dan di daerah-daerah lainnya juga. Ya, yang pasti kita selalu menjaga kesehatan diri kita, keluarga kita, dengan selalu juga

Terima kasih pendengar di manapun berada, masih bersama kami dengan hiburan informasi yang terus kami updatekan untuk kebersamaan kita semua di siang hari ini. Ya pendengar, paparan asap dalam waktu singkat ya maupun berkepanjangan dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang yang memiliki penyakit seperti asma dan penyakit paru-paru, yang mana dilansir dari beberapa sumber, salah satunya Honestdoc. Kabut asap mengandung berbagai partikel dan zat berbahaya yang dapat masuk ke saluran pernapasan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan sejumlah keluhan seperti batuk, tenggorokan terasa perih, mata berair, sesak napas, sakit kepala, hingga tubuh terasa lemas. Karena itu masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan ketika kualitas udara memburuk. Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan. Salah satu langkah utama untuk melindungi kesehatan kita adalah mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kabut asap sedang tebal. Masyarakat sebaiknya menunda kegiatan olahraga di luar rumah dan membatasi perjalanan yang tidak mendesak. Jika harus keluar rumah, pendengar, gunakan masker yang mampu menyaring partikel udara dengan baik dan usahakan berada di luar ruangan sesingkat mungkin. Anak-anak dan kelompok rentan sebaiknya mendapatkan perhatian lebih dan tidak dibiarkan beraktivitas di tengah paparan asap. Saudara, yang kedua yaitu menjaga kualitas udara di dalam rumah. Pendengar ya, berada di dalam rumah bukan berarti sepenuhnya terbebas dari paparan asap. Asap dari luar dapat masuk melalui pintu, jendela, atau celah bangunan atau juga ventilasi rumah. Ya, untuk mengurangi paparan, pintu dan jendela dapat ditutup ketika kualitas udara di luar sana sedang buruk. Jika tersedia penggunaan penyaring udara atau air purifier juga dapat membantu meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan. Hindari pula aktivitas yang menghasilkan asap tambahan seperti membakar sampah atau merokok di dalam rumah. Saudara, yang ketiga yaitu perhatikan kondisi tubuh. Ya, masyarakat perlu juga segera memperhatikan gejala yang muncul selama kabut asap berlangsung ya. Batuk terus menerus, sesak napas, nyeri dada, pusing berat, atau kesulitan bernapas ya. Ini juga merupakan tanda yang tidak boleh diabaikan. Orang-orang yang memiliki penyakit pernapasan atau penyakit kronis sebaiknya tetap mengikuti pengobatan yang telah diberikan tenaga kesehatan. Jika kondisi memburuk atau muncul gejala serius ya, segera mencari pertolongan medis. Yang keempat, tetap terhidrasi dan jaga kebersihan. Saudara, memenuhi kebutuhan cairan dengan minum air yang cukup dapat membantu menjaga kondisi tubuh kita selama menghadapi cuaca dan kualitas udara yang tidak sehat. Selain itu juga masyarakat dianjurkan menjaga kebersihan ya, termasuk mencuci tangan dan wajah setelah beraktivitas di luar rumah. Ya, mata yang terasa perih akibat asap juga sebaiknya tidak digosok ya, karena dapat memperparah iritasi. Membersihkan wajah dan mata dengan air bersih dapat membantu mengurangi rasa tidak nyaman. Dan yang kelima, pantau kualitas udara ya pendengar. Di tengah kondisi kabut asap, masyarakat sebaiknya juga tidak hanya mengendalikan penglihatan untuk menentukan apakah udara aman atau tidak. Ya, tentunya pantau informasi kualitas udara dari sumber resmi pemerintah atau lembaga terkait sebelum melakukan aktivitas di luar rumah. Dengan mengetahui kondisi berkualitas udara, masyarakat dapat menentukan kapan waktu yang lebih aman untuk beraktivitas dan kapan harus lebih banyak berada di dalam ruangan. Dan yang keenam pendengar, kesadaran bersama sangatlah penting ya. Kabut asap merupakan masalah yang membutuhkan kewaspadaan dan kerjasama masyarakat. Selain melindungi diri dari paparan asap, masyarakat juga perlu mencegah munculnya kebakaran baru dengan tidak melakukan pembakaran sembarangan dan segera melaporkan titik atau kejadian kebakaran kepada pihak berwenang. Ya, tentunya pendengar, menjaga kesehatan di tengah kabut asap bukan hanya tentang menggunakan masker, tetapi juga membatasi paparan.
menjaga kualitas udara di dalam rumah, memantau kondisi udara, serta segera mendapatkan pertolongan apabila mengalami gangguan kesehatan. Ya, bersumber dari rri.co.id.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Baik, para pendengar di manapun berada, termasuk bersama kami di Pemancar FM 90,3 MHz. Ya, pendengar tanda waktu terus bergulir ya. Tentunya saat ini sudah mengantarkan kita ke menit 57 lewat pukul 11 waktu Indonesia Timur. Satu informasi seputar IPTEK ya, kami unduh dari rri.co.id. Akademisi UI seruti peran Polri hadapi ancaman kejahatan berbasis AI. Pendengar, perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence atau AI menghadirkan tantangan baru bagi penegakan hukum. Teknologi yang mempermudah aktivitas manusia juga dapat dimanfaatkan untuk memalsukan identitas, merekayasa suara dan wajah, hingga memperluas praktik penipuan digital. Akademi Program Vokasi Universitas Indonesia ASOK, Prof. Profesor Dr. Devi Rahmawati menilai perkembangan tersebut menuntut penguatan perlindungan masyarakat melalui pendekatan kepolisian yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada kebutuhan manusia. Pandangan itu disampaikan Devi dalam rangkaian Global Digital Forum 2 2026 di Moskow, Rusia pada 11 Oktober 2026. Forum internasional tersebut mempertemukan akademisi, pengembangan teknologi, pelaku industri, dan pemangku kepentingan digital dari berbagai negara. Oke, saudara pendengar, itu informasi juga. Anda bisa kunjungi laman resmerari.co.id dan membaca informasi seputar IPTEK, yang mana akademisi UI soroti peran Polri hadapi ancaman kejahatan berbasis AI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konflik sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Selamat siang buat semuanya. Berjumpa kembali lagi di program acara kami, yaitu Musik Pelepas Lelah edisi Selasa 13 Oktober 2026. Satu jam ke depan pendengar, saya Ina Kumaya penemani, dan juga memberikan ruang bagi saudara pendengar, terlebih khusus Anda para fans setia Pro 1 dimanapun berada, yang juga akan cuap-cuap bersama kami, saling senggol-menyenggol ya di suasana istirahat Anda pada kesempatan siang ini. Yang pasti Anda juga bisa ikutan bergabung melalui line telepon di 0811495433, 0811498666. Bahkan juga mengirim pesan singkat Anda di 0811498822, tentunya melalui layanan WhatsApp kami. Ya, seluruh warga masyarakat Wafan Tegal di Kota Tanah Merah ya, yang pasti salam jabat hati, salam hormat, dan tetap fokus dengan segala kegiatan aktivitas di hari ini. Walaupun dari pagi hingga siang ini juga cuacanya tidak begitu baik. Oke, semoga segala rutinitas bersama rekan-rekan Anda ataupun juga keluarga Anda tetap berjalan dengan baik dan lancar. Oke, di awal jumpa kita dalam program MPL kami hadirkan satu tembang berikut ini.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, satu Allah dan lagu sudah hadir membuka jumpa kita pada siang hari ini. I love you, Tarsen Yari yang sudah hadir mencintaimu 100 tahun lamanya. Oke, seperti itu ya, kalau tak salah. Dan jika Anda yang masih setia bergabung bersama kami siang ini di frekuensi 90,3 MHz ya, dan juga menerima siaran kami melalui pemancar di Waroko 97,5 MHz. Semoga siang ini juga Anda tetap semangat dan juga terhibur bersama kami. Kami terima satu penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat siang PL, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang PL, musik lepas lelah.
0: Iya, selamat siang.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik.
1: Dari Pak Usubu Seli Sambal.
0: Oke, silakan Pak Usubu.
1: Ini dengan siapa nih?
0: Dengan Mbak Ina, Pak Usubu tidak mau nih dia.
1: Mbak Ina, semoga kata selalu Mbak Ina ya.
0: Kalau Pak Usu mau nit dari awal pasti saya tahu namanya.
1: Cuaca di tempat saya sendu, Mbak Ina.
0: Iya. Cuaca di Bovendigol siang ini panas juga, tapi ada kabut-kabut asap.
1: Ya, Mbak Ina dalam keadaan sehat walafiat.
0: Terima kasih.
1: Lagunya Mbak Ina. Cinta putih dari Niki Ardila.
0: Oke. Okay.
1: Cinta putih Niki Ardila.
0: Iya. Di kopi lagi ya.
1: Salamnya pertama bagaimana yang juga tugas, semoga telah diberi kesehatan Bang Matron di Maluku, Pak Kaida di Palu, Pak Natalia Toli-Toli, Pak Ayu di Maluku, Bang Yudi di Tokyo, Bang Tandudin di Minahasa, Bintang Pertama, Bang Ramadan, Kak Tanti, Putra Sunda, Bang Marcel, Bang Audi, Bang Julianan, Bang Duhin, Bang Jika, Bang Irwan, Bang Andi.

0: Bernama Matahari, Permata Karir, Pencetra. Yang lain bilang saja lah, awan itu disambat, Bang Lenny juga yang dia disambat, mudah-mudahan dia bisa dengar. Selamat siang, MPL, Mesti Kertas Lelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Pak Usu. Ya, pendengar dari Sambas sudah ikutannya, Pak Usu menyapa semua pendengar setia Rere ya, yang ada di Boven Digul dan juga yang ada di luar tanah Digul ya. Semoga tetap terhibur bersama kami. Saya terima lagi di belakang Pak Usu sudah ada yang ikutan. Halo, selamat siang. Masih pelepas lala. Dengan siapa di mana? Sayang sekali terputus ya. Bisa mencoba kembali di line telepon 0811 49 54 333, 0811 49 54 888 666, dan juga via WhatsApp kami di 0811 49 88 222. Saya terima kembali yang sudah ikutan. Halo, selamat siang MPL, dengan siapa di mana?
2: MPL, Musik Pelepas Lelap, bareng Kak Lisa.
1: Kak Ina di sini.
2: Oh, Kak Ina. Iya, lupa mulu. Okay. Kalau lupa nggak ingat.
1: Iya, nggak ingat nggak sayang.
2: Iya. Kalau udah ingat dan sayang ditraktir dong ya.
1: Oke, silakan.
2: Iya, sehat Kak.
1: Puji Tuhan sehat.
2: Alhamdulillah puji Tuhan ya. Ini Mas Prabu di Batam tadi baru hujan Kak.
1: Oke.
2: Okay. Iya, di sana hujan Kak?
1: Belum hujan, masih
2: paling
1: kebut.
2: OTW.
1: Iya, pasti iya. Menyusul lah. Harapan kita bersama.
2: Iya, betul. Kasih lagu ini Kak, lagu apa ya? Nicky Astria Kak.
1: Nicky Astria.
2: Mm-hmm. Judulnya Mengapa Kak?
1: Oh, Mengapa.
2: Iya, Mengapa kau senyum? Karena ada MPL.
1: Oke.
2: Okay. Iya, salam buat kakak. Semoga sampai tuntas, semoga sehat, rezeki lancar kayak.
1: Terima kasih yang pasti lancar.
2: Diaminin tuh sama Bang Fahmi tuh Kak.
1: Oke.
2: Okay. Iya, Bang Fahmi kalau nggak ngaminin Kak, suruh pusat dia Kak.
1: Oke.
2: Okay. Salam buat Bunda Wanusu, buat Pak Irwan, masuk Pak Irwan. Ini ada penyiar idolanya Kang Irwan nih.
1: Mm-mm.
2: Terus salam juga. Salam juga. Salam apa Ramadan. Buat apa nama? Buat semuanya lah Kak, karena MPL ini banyak peminatnya Kak.
1: Iya.
2: Iya, lagunya ada kan Kak?
1: Ada. Mengapa?
2: Iya. Iya, nanti dilanjutin salamnya sama Bunda Wanusu. Bunda Wanusu lengkap Kak dia. Iya, salamnya dia dilanjutin Bunda Wanusu karena Bunda Wanusu ada catatannya di dinding Kak.
1: Iya, dinding mana? Dinding hati. Iya, dinding kamar, dinding hati ya.
2: Iya, oh pokoknya semua dinding lah.
1: Oke. Okay.
2: Iya, itu aja Kak, makasih, selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Ya, pendengar dari Batam tadi ya, yang sudah ikutan nih bergabung. Single-singlenya, canda tawanya, yang pasti suasana siang ini walaupun panas ya. Nah, kita juga diperhadapkan dengan musim kemarau yang begitu panjang ya. Namun apapun itu kita selalu syukuri. Oke, saudara pendengar, kita sapa lagi satu penelpon kita. Halo, selamat siang MPL. Halo, selamat siang MPL.
3: Halo, selamat siang MPL. Siang Kak. Dari Andi Jambi Kak.
1: Iya, silakan Andi.
3: Saya request lagunya dari Kito Rolis, Nona.
1: Nona, okay. Nona. Okay, Nonanya di copy.
3: Salam Kak El.
1: Boleh, salamnya untuk siapa selain Dika?
3: Selamat pagi selalu, lancar rezekinya panjang umurnya, lancar rezekinya panjang umurnya bersama keluarga, selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat Bunda Ima, Putri, Pak Nurit, Pak Nia, buat semua saja dari aku itu buat dia punya. Selamat siang. Ayo Dika, ngomong Dika.
4: Iya, halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
4: Kita lepas lela, Kak Nina, gimana kabarnya, Kak?
1: Kabar baik.
4: Iya, amin, kalau kabarnya baik. Dika request lagu dari Kita Tak Hatu, Forever in Love.
1: Oke, nanti dicarikan ya.
4: Iya, dari Kita Tak Hatu ya, Kak. Forever in Love. Salam ya, salam yang pertama buat Kak Ina yang lagi bertugas, sama tertugas. Semoga aktivitasnya lancar. Jangan lupa makan siangnya juga, salam sehat. Terus salam buat Bang Andi Cakra, terima kasih atas salamnya, salam sayang, salam sehat, tetap semangat di sana. Terus Ibu Putri bersama Pak Freddy, salam sehat Ibu Natalia, Bunda Ima bersama Yayangnya, salam sehat Pak Usudi Sambas, Bang Irwan, Kak Ayu Ciguria, dan semuanya aja tanpa terkecuali yang selalu bergabung di RRI Pro 1 Bovendigo, salam sehat.
1: Okay.
4: Buat Kak Ina yang bertugas, selamat bertugas, terima kasih MPL.
1: Selamat siang Dika dan juga Cakra. Ya pendengar, itulah dua penelpon satu saluran yang sudah ikutan. Dan kita langsung nikmati saja lagu-lagu yang sudah di request. Semoga menemani kebersamaan kita siang hari ini.

Terima kasih pendengar di mana saja Anda berada, pukul 12.44 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih berbagi dalam program musik pelepas lana edisi siang ini. Dan juga bagi saudara pendengar yang masih setia bersama kami di frekuensi 9.3 MHz ya, siang ini juga kami sapa Anda selamat siang, selamat beristirahat siang, dan juga selamat menikmati santap siang Anda bersama orang-orang terkasih Anda di rumah ataupun juga berada di tempat-tempat aktivitas Anda. Oke, semoga apapun yang Anda nikmati, apapun yang Anda cicipi siang ini juga memberikan kekuatan, memberikan kesehatan bagi diri Anda, dan tentunya hari-hari Anda dapat diisi dengan beragam aktivitas atau pekerjaan-pekerjaan Anda dengan lancar pula. Ya, saudara pendengar, tentunya untuk Anda yang melaksanakan rutinitas di siang ini, ya selalu menjaga keselamatan kerja juga selama Anda melakukan pekerjaan di luar ruangan. Begitu pula Anda yang melakukan kegiatan-kegiatan di dalam ruangan ya, yang pastinya juga selalu menjaga kekompakan, menjaga ketentraman selama melakukan pekerjaan ya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik, aman dan lancar. Oke, pendengar di Kota Tarbara dan sekitarnya, masih terus bersama kami dalam program MPA

Pendengar di Boven Tigalan sekitarnya, pukul 12.58 menit waktu Indonesia Timur. Kami sudahi kebersamaan kita siang ini dalam program Musik Pelepas Lelah edisi Selasa 13 Oktober 2026. Ucapan terima kasih untuk semua fans setia Pro 1 ya, baik yang sudah ikutan, bahkan juga yang belum sempat ikutan, namun selalu menikmati siaran kami, mendengarkan siaran kami. Semoga tetap terhibur bersama kami. Ya pendengar, selamat siang untuk semuanya. Kita akhiri program MPL untuk siang ini. Selamat siang dan sampai jumpa. Pastikan Anda terus bersama kami di 90,3 MHz usai warta berita dinamika olahraga bersama Pusat Pemerintahan Pro 3 RRI Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Carlos Alcaraz tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara pada Denmark Open 2026. Olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk Selasa 13 Oktober 2026, saya Risi Rusarto.

0: Mendengar dinamika olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim Asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodney, Sidiki Sherif, Ellis Sims, dan Stephen Mumphuni. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lucas Hornacek, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiki Sherif di kotak terlarang. Jack Rodney sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Manfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas skor tertinggalan pada menit ke-70 melalui sepakan keras Finn Boatman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Joe Linton di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu normal usai, Steve Mumphuni mengucap kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rodney menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
2: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
1: Sementara itu, pelatih Newcastle Matias Jasi meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
2: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi. Sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tanang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sehari jelang Liga Champion, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champion yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh. Dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat, serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champion, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Katalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut, dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan. Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.
2: Petenis Belgia Zizou Burks membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan kedua Carlos Alcaraz per babak ketiga Shanghai Masters 2026. Bermain di Cijong Forest Sport City Arena Shanghai, Tiongkok tadi malam, Burks menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6 untuk melaju ke babak 16 besar turnamen ATP Masters 1000 tersebut, sekaligus mencatat kemenangan terbesar dalam karirnya. Petenis peringkat dunia itu tampil solid menghadapi Alcaraz yang menempati peringkat 3 dunia. Burks mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Burks menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
3: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
4: Rasanya masih sulit dipercaya, dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
2: Pada babak 16 besar, Burks akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valentin Vachero dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefano Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Sisipas di level tur musim ini. Usai pertandingan, Sisipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikkan keadaan.
5: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
2: Pada babak selanjutnya, Sisipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svitchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi malam. Di Jakarta.

0: Beralih ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis, di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odensari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 diantaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8 Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di impresif, sampil sangat impresif maksud saya, di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8 Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026, 8 wakil lainnya akan mulai bermain, pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalin debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8-8 atau 8-8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak, masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik, kerusakan bus rombongan, dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus maka menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas seharusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief Domichong kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia meraih perak dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigih, pantang menyerah dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disput Porapar Kota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosom sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi karena menjadi aset dari milik Kementerian PU. Sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak, mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan pembangunan yang cukup banyak ya, si tribun, lalu perbaikan gennya, lalu

0: 2 meter. Sedangkan kemarin masih 1,8. Jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya. Termasuk yang di Bosem kemarin, Cabur Dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin Irdi.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
2: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
3: Kopinya enak ya?
2: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
3: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
2: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
3: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
4: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Terima kasih pendengar di Bovendilan sekitarnya pukul 13.35 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di frekuensi 90.3 MHz. Kami pencaloskan dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Sejalan hiburan-hiburan masih terus hadir menemani kebersamaan kita siang ini hingga nanti mengantarkan kita ke pukul 14 waktu Indonesia Timur, dan tentunya akan berakhir untuk kebersamaan kita di lintas yang berfendika. Nanti usai kami bertugas di lintas yang berfendika, lintas sore juga Anda akan ditemani rekan Yuli dari pukul 14 hingga pukul 19 malam nanti. Oke, selamat siang buat semuanya. Selamat menjalani kembali aktivitas Anda, baik yang ada di dalam gedung bahkan juga yang ada di luar ruangan terbuka. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik, aman, lancar, dan selalu menjaga kebersamaan. Dan sekalian juga kami ingatkan selalu untuk seluruh warga masyarakat Bovendigo, jangan membakar hutan sembarangan ya. Yang pasti selalu menjaga tempat tinggal Anda, tempat tinggal kita dengan baik, aman dan lancar, sehingga kita tetap dilindungi, dan yang pasti tidak membuat seluruh warga merasakan keresahan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang pasti kita selalu memperhatikan suasana di siang hari ini dengan tidak membawa api sembarangan. Oke, saudara pendengar, tetap semangat dan tetap menjalankan pekerjaan-pekerjaan Anda dengan baik dan tentunya lancar. Kami terus hadir dengan hiburan-hiburan menemani suasana siang kita bersama.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan.

Baiklah pendengar dimanapun berada, masih bersama kami di siang hari ini tentunya dengan segala lagu dan juga informasi yang mana kami bagikan untuk Anda. Siang ini seputar bisnis, pendengar, dari rri.co.id, harga pakan jagung tinggi, peternak ayam terkendala, naikkan harga jual. Pendengar dari Jakarta dikabarkan peternak ayam belum mampu menaikkan harga jual di tingkat kandang hingga 25.000 karena daya beli masyarakat masih terbatas. Demikian disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional Gopan Sugeng Wahyudi. Menurut Sugeng, harga 23.000 hingga 24.000 pun sulit diterima pasar sehingga peternak menghadapi tekanan dalam menjaga usaha mereka. Saudara, kondisi tersebut turut berkaitan dengan pasokan jagung sebagai bahan baku utama pakan yang mempengaruhi biaya produksi peternakan. Perubahan iklim berpotensi menghambat masa tanam dan panen jagung, sehingga ketersediaan bahan pakan bagi peternak dapat terganggu. Pendengar, untuk informasi lebih jelas dan lengkapnya, Anda bisa baca di laman resmi rri.co.id. Memilih berita bisnis, ya, harga pakan jagung tinggi, peternak ayam terkendala naikkan harga jual. Anda masih bersama kami dan juga informasi-informasi terkini terupdate dan terpercaya dari portal resmi rri.co.id akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

Terima kasih pendengar di Kota Tanah Merah, baik yang dimanapun berada, kebersamaan kita di Lintas Sore, Lintas yang Mavandegal ya, edisi Selasa 13 Oktober 2026. Akhirnya saya Inamot undur dari ruang dengar Anda. Selanjutnya Anda akan ditemani rekan Yuli dari pukul 14 hingga pukul 19 malam nanti. Selamat siang untuk semuanya, selamat beraktivitas bagi yang beraktivitas dan juga bagi yang sedang beristirahat. Semoga diberikan energi baru dan juga semangat baru untuk melakukan kembali aktivitas Anda sore hari nanti. Selamat siang untuk semuanya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Prodangdut.

Pendengar, pukul 14 lebih 12 menit, senang sekali kami yang baru tugas. Saya penyiar Anda, Yuli, dapat kembali menemani Anda dalam acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Seperti biasa di 0811 4954 333 buat yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi.

0: Baiklah saudara pendengar dimanapun Anda berada ya, bersama Yuli yang bertugas. Saudara penelpon yang masuk, halo selamat malam. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bunda Ima, adik Ana ya.
0: Yuli yang bertugas.
1: Oh Yuli, oh iya sorry, tadi malam kan ada Yuli, benar. Ada Yuli, mari kursi lagu dulu ya dek.
0: Boleh, request lagu apa?
1: Lagunya Ayu Dia, Ingin Kumiliki.
0: Oke, Yuli coba cari ya.
1: Yo, sambil cari Bunda salam-salam dulu. Salam pertama tentunya buat adik Yuli bersama operatornya dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Lagunya spesial buat Putra Tenga. Selamat siang Putra, semoga baik-baik saja di Pakpak bersama keluarga besar yang ada di Pakpak ya. Tuhan memberkati. Ada Bang Nasrun, ada Bang Lei, ada Bang Andi sama Mbak Dika, selamat siang. Terus ada Ko Ai di Ternate, di sana juga ada Bang Itin. Di Narbire ada Mbak Senja, ada Mama Bagus. Ada Kak Minggus di Jayapura ya, ada Bang Kevin dan yang ada di Serui juga. Selamat siang semua, salam sehat, Tuhan memberkati. Buat adik Yuli ya, semoga lagunya ada ya adik Yuli.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Selamat bergabung. Halo. Iya, buat Anda yang mau bergabung boleh ya berpartisipasi di siang hari ini dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, sudah ada penelpon lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Oh, Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang, Wak Yuli. Apa kabar?
0: Kabarnya baik ya di siang hari ini.
2: Syukur alhamdulillah. Ini request lagu, Wak Yuli.
0: Iya, mau request lagu apa?
2: Lagunya Rupiah aja lah dari Bang Roma.
0: Baik.
2: Salamnya pertama Bunda Ima tuh tadi, salam kenal, semoga sehat selalu Bunda Ima. Bang Andi sama Mbak Dika tuh, semoga sehat selalu. Bang Nasrun, Bang Wedi, Bang Misu, Bang Lanius, yang lain dirangkul aja lah tanpa kecuali dari A sampai Z. Maaf ya disebut satu persatu.
0: Oke.
2: Buat Pak Yuli, selamat siap Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Terima kasih Pak Usu. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut
0: iya,
3: adalah
0: Dangdut
3: kita,
0: adalah
3: Pak
0: kita.
3: Yuli.
0: Selamat bergabung.
3: Apa kabar Mbak Yuli?
0: Puji Tuhan baik.
3: Kita request lagu dulu Mbak Yuli.
0: Baik.
3: Lagunya dari Asep Irama, Hentikan Tangismu.
0: Iya, Yuli coba cari nanti ya.
3: Iya. Salamnya pertama Mbak Yuli yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Bersama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, buat Bang Ramadan, Bang Darul, Bang Aman Irwansyah, Bang Freddy, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra Tengah, Mbak Biusi, Bunda Ima, Bang Nasrun, Pak Usubu Sri, Lanius. Yang lain dirangkul aja dari
0: Baik, Asam terima Asam. Kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, selamat bergabung. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
4: Iya, halo, selamat siang, Pro Dangdut.
0: Oke, selamat siang,
4: kita.
0: Selamat bergabung.
4: Pak Yuli, saya. Bagus, lagu kah?
0: Merikos lagu apa, Yuli coba cari nanti ya.
4: Iya, lagunya dari Ici Trisnawati.
0: Oke.
4: Singgah sana cinta. Iya kak. Salam, salam yang pertama buat Kak Yuli yang lagi beraktivitas. Selamat beraktivitas, sehat, tetap semangat. Terus salam buat Bang Andi Cakra. Salam sayang, salam sehat, tetap semangat. Semoga terhibur, terus Ibu Putri bersama Pak Freddy ada di Merauke. Salam sehat, ayo bergabung. Ibu Natalia juga ayo gabung. Bunda Ima, terima kasih ya Bunda atas salamnya bersama Yayangnya. Salam sehat, Pak Usu di Sambas, Bang Irwan, Kayu, Ciguria, dan semua yang selalu bergabung di Pro Sature Ribo Sendigo. Salam sehat dari Dika. Ayo Kak Ian di dalam.
5: Selamat siang Kak Yuli.
0: Iya, selamat siang kembali.
5: Ya, saya mau request lagu dari ini, dari Susi Kayati, Cinta-Cinta Cinta.
0: Oke.
5: Salamnya pertama buat Kak Yuli, salam sehat, salam bahagia, lancar rezekinya, panjang umurnya, semoga Kak Yuli sehat selalu bersama keluarga, saudara ibu Subhanahu wa Ta'ala. Terus buat Dika, terima kasih sayang sekarangnya. Semoga Dika sehat selalu, lancar rezekinya, panjang umur, bersama keluarga besar, keluarga mesti sangat semua. Terus buat yang Bu Bunda Ima, Bu Putri, Pak Zaki, Pak Zaki, selamat bahagia, Pak Fauzi, Bang Ahmad Iriawan, Bu Natalia, buat semua saya diri A sampai Z diraku jadi satu. Terima kasih Kak Yuli.
0: Baik, selamat kembali. Terima kasih buat yang sudah bergabung.
6: Iya, baik pendengar ya, sudah ada banyak sekali yang sudah request lagu, Yuli putarkan dulu untuk yang sudah

saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Menanti Anda yang mau bergabung ya di 0811 4954 333. Ya, untuk yang lagi ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik, dan Yulimi apa yang ada di tempat kerja, ataupun yang saat ini lagi ada di rumah, lagi santai, selamat siang saja. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Untuk Anda yang sudah bergabung, yang sudah berpartisipasi, selamat siang. Dan satu lagu lagi Yuli akan hadirkan untuk Anda nanti di pukul 14:57. Kita akan ikuti doa kerahiman ilahi. Selamat siang, selamat beraktivitas ya untuk semua para pendengar. Terima kasih dan sampai jumpa dalam acara yang sama tentunya di lain kesempatan.

0: dimanapun Anda berada. Kita ikuti doa kerahiman ilahi.
1: Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. O sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Baiklah saudara pendengar, kita selanjutnya ikuti Lintas Tanah Papua dari Pro 1 Jayapura.
1: Lintas Tanah Papua, edisi Selasa 13 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya dua warga sipil jadi korban penganiayaan KKB Diau Kimo, satu meninggal dunia. Setahun kepemimpinan Papua Cerah, pemerintah provinsi siapkan 9 program prioritas pembangunan. Selain dua topik tersebut, Warta Berita kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita lain dan kami akhiri dengan berita olahraga. Saudara pendengar, inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Saudara, dua warga sipil menjadi korban penganiayaan KKB di Dekai, Kabupaten Yahu Kimo. Satu orang di antaranya meninggal dunia akibat kondisi luka yang cukup parah. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Dua orang warga sipil kembali menjadi korban penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di distrik Dekai, Kabupaten Yahu Kimo. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombespol Yusuf Sutrijo mengatakan, kejadian tersebut berlangsung di dua hari yang berbeda. Kejadian pertama pada 11 Oktober 2026 yang mengakibatkan korban berinisial A berusia 46 tahun meninggal dunia akibat luka tikaman senjata tajam di bagian punggung. Peristiwa naas itu terjadi pada pukul 18.15 waktu Indonesia Timur di Kompleks Ruko Blok B DKI. Adapun penganiayaan kedua terjadi pada 12 Oktober 2026 yang mengakibatkan seorang ASN berinisial ET berusia 51 tahun mengalami luka berat dengan kondisi lengan yang nyaris putus akibat bacokan senjata tajam. Pasca kejadian tersebut, aparat keamanan langsung melakukan pengamanan di lokasi kejadian dan mendalami keterangan saksi serta bukti pendukung untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab.
3: Pada tanggal 11 dan 12 Oktober kemarin 2026 telah terjadi dua kasus penganiayaan berat yang mana mengakibatkan satu korban meninggal dunia dan satu lagi mengalami luka berat. Kejadian pertama yaitu menimpa kepada A, usia 46 tahun, korban ditikam di kawasan Ruko Blok B, Distrik Dekai. Pada hari Minggu 11 Oktober 2026, kurang lebih pada pukul 18.15 waktu Indonesia Timur, korban mengalami luka tikam di punggung kanan bagian belakang dan korban langsung dilarikan ke IGD RSUD DKI untuk mendapatkan penanganan medis. Namun korban dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit dalam kondisi sangkur masih melekat di tubuh korban. Yang kedua, kejadian pada pagi hari tadi menimpa ET 51 tahun. Pada saat korban sedang menyapu di depan rumahnya, tiba-tiba didatangi oleh orang tak dikenal dan korban mengalami luka cukup parah di lengan bagian kiri dan di punggung belakang.
2: Dari hasil penyelidikan, pelaku penganiayaan kedua korban diketahui terafiliasi dengan KKB Kodab 16 Yahu Kimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Dan di tengah penanganan kasus tersebut, beredar informasi di media sosial yang mengaitkan korban dengan anggota intelijen aparat keamanan. Informasi tersebut dipastikan tidak benar sebab korban merupakan warga sipil yang tinggal dan mencari nafkah di distrik DKI. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, yang justru dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas Kamtibmas di Kabupaten Yahu Kimo.
3: Dan arah penyidikan patut diduga bahwasannya ini dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Kodab 16 Yahu Kimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Kami tidak akan pernah tinggal diam. Kasus ini akan kita lidik lebih lanjut untuk bisa mengungkap modus daripada kasus tersebut dan para pelakunya. Kami juga berharap bahwasannya masyarakat tidak terprovokasi dengan berita-berita yang dikeluarkan oleh mereka. Karena mereka sudah upload di media sosial mengatakan bahwasannya korban merupakan anggota intelijen aparat keamanan TNI. Dipastikan bahwasannya berita itu adalah hoax. Yang pasti korban merupakan warga sipil biasa yang menumpangkan hidupnya mencari rezeki di kota DKI untuk menghidupi keluarga.
2: Adapun untuk jenazah korban berinisial A, pada Senin pagi telah diterbangkan dari DKI ke Timika untuk selanjutnya diterbangkan ke kampung halamannya di Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara untuk korban ET, 51 tahun, saat ini masih menjalani perawatan medis di RSUD DKI. Kombes Pol Yusuf Sutejo menegaskan, Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo akan terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku utama dari kejadian tersebut dan dipastikan proses akan berlangsung secara profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Saudara Gubernur Papua Matius De Fakiri memaparkan capaian setahun kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen. Memasuki tahun kedua, pemerintah Provinsi Papua menyiapkan 9 program prioritas untuk mempercepat pembangunan melalui Papua Cerah. Berikut laporan Reski Kurniawan.
4: Pemerintah Provinsi Papua mengevaluasi capaian satu tahun kepemimpinan Gubernur Matius De Fakiri dan Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen sekaligus menyiapkan 9 program prioritas untuk mempercepat pembangunan pada tahun kedua. Evaluasi dan pemaparan program tersebut disampaikan dalam refleksi satu tahun kepemimpinan di halaman kantor Gubernur Papua, Senin 12 Oktober 2026. Dalam pemaparannya, Fakiri menyampaikan sejumlah capaian di bidang tata kelola pemerintahan, kesehatan, perlindungan sosial, dan ketahanan pangan. Pada sektor pemerintahan, Papua memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari BPK atas laporan keuangan tahun 2025. Pemerintah provinsi juga menetapkan APBD 2026 tepat waktu bersama DPR Papua, serta menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah 2025 hingga 2029. Fakiri turut menyampaikan capaian penanganan kemiskinan dan penurunan stunting, serta pengembangan program pelayanan kesehatan dan bantuan sosial. Pada sektor kesehatan, pemerintah menjalankan kartu kasih untuk mendukung pelayanan ibu hamil, bayi, dan anak.
5: Kekayaan terbesar Papua bukan di perut bumi, melainkan pada anak-anaknya. Karena itu kami meluncurkan Kartu Pelajar Cerdas atau PACE. Kami meluncurkan Kartu Mahasiswa Cerdas atau MACE. Pada tanggal 12 Juni 2026, saat itu saya katakan bahwa ini bukan sekedar peluncuran kartu, melainkan ini adalah peluncuran sebuah komitmen, sebuah gerakan besar untuk membangun sumber daya manusia Papua yang inklusif, berkualitas, dan unggul. Kartu MACE bukan sekedar transfer uang, ini adalah kontrak harapan mahasiswa untuk kami mendampingi sampai dengan wisuda, dan kami tuntun agar lulus tepat waktu. Keberhasilannya kami ukur dari berapa yang lulus dan bekerja atau membuka lapangan kerja, bukan dari berapa banyak yang menerima.
4: Memasuki tahun kedua, pemerintah menyiapkan 9 program prioritas strategis Papua Cerah. Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen mengatakan program tersebut mencakup pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, perumahan, konektivitas, dan pengembangan ekonomi daerah.
6: Memasuki tahun kedua, kami tidak lagi hanya menata, tetapi mempercepat melalui 9 program prioritas strategis Papua Cerah. 1. Kartu kasih diperluas ke seluruh kabupaten kota, termasuk distrik dan kampung. 2. Kartu PACE membuka jalan bagi pelajar ke perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan dunia. Anak nelayan boleh menjadi dokter. Anak petani boleh menjadi insinyur. Anak kampung boleh menjadi profesor, pengusaha, pemimpin, atau apapun yang mereka cita-citakan.
4: Pemerintah juga merencanakan perluasan kartu jalan, pengembangan layanan kesehatan bergerak, serta pembangunan pasar rakyat modern di lebih banyak kabupaten dan kota. Di bidang infrastruktur, pemerintah menyiapkan pembangunan hunian layak, penataan permukiman, dan penguatan konektivitas untuk membuka akses masyarakat terhadap pelayanan dan peluang ekonomi. Program Papua Terang juga akan dilanjutkan hingga 2030, disertai pengembangan komoditas strategis berorientasi ekspor. Pemerintah Provinsi Papua berharap 9 program prioritas tersebut dapat mempercepat pembangunan, sekaligus memperluas manfaatnya bagi masyarakat di seluruh wilayah Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Saudara Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru meminta OPD memperketat pengawasan pembangunan perumahan di Distrik Muara Tami, terutama tata ruang dan fungsi drainase. Arahan tersebut disampaikan saat memimpin apel gabungan pemerintah Kota Jayapura Senin pagi. Penataan dinilai mendesak seiring pertumbuhan pemukiman di Koya Koso, Holtekam, Koya Barat, Koya Timur, dan Koya Tengah. Rustan mengatakan dibukanya jembatan Yotefa telah mendorong mobilitas penduduk dan mempercepat pembangunan di Muara Tami. Namun, perkembangan tersebut perlu diimbangi perencanaan dan pengawasan agar tidak menimbulkan persoalan lingkungan. Ia menyoroti dugaan pelanggaran oleh sejumlah pengembang yang menutup atau mengganggu fungsi saluran drainase, kondisi wilayah yang relatif datar, dan keterbatasan saluran pembuangan air menuju Kali Buaya juga membutuhkan perhatian serius. Untuk itu, Dinas PUPR PKP diminta berkoordinasi dengan Distrik Muara Tami, Lurah, Ketua RT dan Ketua RW untuk melakukan pemeriksaan lapangan pekan ini. Pemeriksaan mencakup kesesuaian pembangunan dengan perizinan, dokumen lingkungan dan rencana tata ruang. Rustan menambahkan jika diperlukan, bangunan yang menghalangi saluran dapat dibongkar sesuai prosedur penegakan hukum. Saudara pendengar dan pemirsa, warta berita ini sedang Anda ikuti dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan lewat kanal YouTube RRI Jayapura Official. Saudara, pemeriksaan malaria di Provinsi Papua mencapai lebih dari 1,1 juta hingga Juli 2026, meningkat 16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Berikut kita simak, Reski Kurniawan melaporkan.
4: Pemeriksaan malaria di Provinsi Papua terus meningkat dengan jumlah mencapai 1.102.956 pemeriksaan hingga Juli 2026. Jumlah tersebut meningkat 152.101 pemeriksaan atau sekitar 16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kepala Seksi Malaria Dinkes Papua Silas Mabui mengatakan peningkatan ini didukung kegiatan deteksi malaria yang melibatkan kader, puskesmas, klinik swasta hingga rumah sakit pemerintah dan swasta. Upaya penemuan kasus juga dilakukan melalui program Temukan, Obati, dan Kendalikan atau TOKEN dengan mendatangi rumah warga di kabupaten kota yang memiliki beban malaria tinggi.
7: Dan juga dilakukan peran lintas sektor terkait dengan dukungan masyarakat untuk wajib melakukan pemeriksaan darah. Karena rata-rata untuk mau lakukan pemeriksaan darah secara massal itu kadang-kadang masyarakat tidak peduli. Tapi dengan adanya dukungan daripada pemerintah lewat lintas sektor, maka semua masyarakat wajib datang untuk melakukan pemeriksaan.
4: Selain meningkatkan pemeriksaan, Dinkes Papua telah menyalurkan 15.000 kelambu anti malaria kepada masyarakat. Namun dalam pemantauan di lapangan, petugas masih menemukan kelambu yang tidak digunakan sesuai peruntukannya, bahkan dimanfaatkan untuk menopang atau menutupi tanaman.
7: Ada beberapa kelambu yang kami lihat secara langsung itu sudah tidak sesuai dengan standar, di mana kelambu itu sudah pindah untuk memelih rica, siri, terus tanaman-tanaman lainnya yang dianggap agak sedikit mahal nilainya. Sehingga kami secara program itu memang merasa kecewa untuk penggunaan kelambu anti malaria itu digunakan di tidak sesuai dengan posisi peruntukannya. Sehingga kami berharap dengan wawancara ini, kami berharap masyarakat yang ada di Tanah Papua bisa menggunakan kelambu itu sebagai bagian daripada melindungi diri, terutama untuk menghindari gigitan nyamuk malaria.
4: Silas meminta masyarakat menggunakan kelambu untuk melindungi diri dari gigitan nyamuk sekaligus menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya dan menghilangkan genangan air. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat pencegahan malaria sekaligus mendorong masyarakat lebih cepat mendapatkan penanganan ketika mengalami gejala penyakit tersebut. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Saudara, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kota Jayapura meminta seluruh ASN yang belum terdata dalam sensus ekonomi 2026 segera melengkapi pendataan paling lambat pekan ini. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan permintaan tersebut disampaikan setelah berkoordinasi dengan BPS Kota Jayapura. Masih terdapat ASN di lingkungan pemerintah Jayapura daerah yang belum menyelesaikan pendataan. Ia menegaskan partisipasi ASN diperlukan untuk membantu BPS memperoleh data ekonomi yang lebih lengkap sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah Kota Jayapura berharap seluruh ASN yang belum terdata segera menyelesaikan pengisian data sesuai dengan batas waktu pendataan. Pemerintah Kota Jayapura menyerahkan surat keputusan atau SK pensiun kepada 12 ASN yang memasuki masa purna tugas. Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, mengatakan penyerahan SK itu merupakan bentuk pemenuhan hak pegawai yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya kepada negara dan masyarakat. Rustan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pegawai atas dedikasi mereka selama menjalankan tugas baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun perangkat daerah lainnya. Ia menyebutkan sepanjang 2026 diperkirakan sekitar 100 pegawai di lingkungan pemerintah Kota Jayapura akan memasuki masa pensiun. Rustan mengharapkan para ASN yang telah purna tugas dapat menikmati masa pensiun dengan baik setelah bertahun-tahun memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saudara, selanjutnya kita simak berita olahraga. Manajer Persipura Jayapura, Evelyn Sanita Injaya, meminta seluruh skuad tim Mutiara Hitam untuk segera bangkit setelah menelan hasil mengecewakan pada laga tandang kontras Rans Nusantara FC. Evelyn mengakui kekalahan tersebut di luar ekspektasi manajemen, terlebih jika dibandingkan dengan performa impresif tim pada laga sebelumnya saat menghadapi Dejan FC. Menurutnya, jajaran pelatih sebenarnya telah menunjukkan skema taktikal, komposisi pemain, hingga pergantian skuad yang sangat baik. Meski demikian, Evelyn menegaskan bahwa tim segera harus mengalihkan fokus dan menatap 4 pertandingan penting berikutnya, yakni menghadapi PSBS Biak, Persiba Balikpapan, Persela Lamongan dan Deltras FC. Evelyn menekankan bahwa dengan persaingan poin yang kian ketat, ruang bagi tim untuk melakukan kesalahan kini semakin sempit jika ingin menjaga target kembali menembus kasta tertinggi sepak bola Indonesia Liga 1. Berdasarkan kalkulasi manajemen, toleransi kekalahan Persipura di sisa kompetisi sangat terbatas. Oleh karena itu, konsistensi meraih poin penuh menjadi harga mati. Ia optimis peluang Persipura untuk kembali ke Liga 1 masih terbuka lebar selama seluruh elemen tim terus berjuang hingga akhir musim. Saudara pendengar, sekian Warta Berita Lintas Tanah Papua untuk edisi sore ini, Selasa 13 Oktober 2026. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Terima kasih, selamat sore, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

Tifa alat musik Papua dan Maluku. Jika gendang berasal dari Pulau Jawa, maka dari Papua dan Maluku ada yang namanya tifa. Alat musik ini berbentuk seperti gendang, namun punya ciri khas bentuk yang lebih ramping dan agak panjang. Pada dasarnya, cara memainkan tifa sama-sama dipukul seperti memainkan gendang. Namun tifa seiring dihias dengan cat yang lebih memiliki corak ala Papua dan Maluku. Semakin kecil tifa, maka saat dipukul akan menghasilkan nada suara yang lebih tinggi. Dan semakin besar ukuran tifa, maka nada yang dihasilkan akan semakin rendah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
2: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
1: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
2: Sekarang pikirkan ini, kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

bersama kami Radio Republik Indonesia yang dipancarkan melalui frekuensi 90.3 MHz. Selamat sore, kami yang bertugas menemani Anda di sore hari ini, dan kami informasikan di pukul 16 nanti ya, kita akan mengikuti siaran tangkap bencana dengan topik kewaspadaan kabut asap karhutlah, dipandu nanti oleh rekan kami Septianing Nurjana. Selamat sore, selamat beraktivitas pendengar, semangat untuk Anda di mana saja berada.

Tahukah Anda, menurut data dunia, sekitar 1 dari 6 orang hidup dengan berbagai bentuk disabilitas. Artinya, disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang ada di sekitar kita. Banyak inovasi yang kita gunakan sehari-hari ternyata awalnya dikembangkan untuk membantu penyandang disabilitas. Seperti teks otomatis pada video, perintah suara di ponsel, hingga pintu otomatis yang kini memudahkan semua orang. Di bidang olahraga, para atlet disabilitas juga mampu mencatat prestasi luar biasa melalui ajang Paralimpiade. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk meraih mimpi. Dan tahukah Anda, banyak penyandang disabilitas yang kini sukses menjadi seniman, pengusaha, guru, peneliti, hingga pemimpin di berbagai bidang. Karena yang menentukan masa depan seseorang bukanlah keterbatasannya, melainkan kesempatan, dukungan, dan semangat untuk terus berkembang.

15:40 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, Hili masih menemani Anda ya, yang lagi menjalani aktivitas di tempat kerja, yang lagi ngebut ya, menyelesaikan tugas pekerjaannya karena mau pulang ke rumah ya, tetap semangat. Kami yang bertugas terus menghibur dengan lagu-lagu yang sudah pilihkan di sore hari ini, pendengar.

Mendengar, kami informasikan untuk Anda di sore hari ini, Ketua MPR sebut dakwa Habib Umar perkuat persatuan umat. Informasi tersebut dari rri.co.id. Pendengar, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi dakwah Habib Umar bin Hafidz yang mengedepankan persatuan dan perdamaian umat. Pesan tersebut dinilai turut memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus menjaga persaudaraan masyarakat Indonesia. Muzani menyampaikan terima kasih atas kunjungan Habib Umar bin Hafidz

habis ke Indonesia yang selalu mendapat sambutan antusias masyarakat. Ya, pendengar, informasi tersebut dapat Anda simak selengkapnya di laman situs rri.co.id.

0: Dulu, bumi kita hijau dan bersih.
1: Kini, sampah ada di mana-mana. Siapa yang harus peduli?
2: Mulai dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang, dan mengurangi plastik.
3: Ingat, bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita.
0: Ayo, jaga lingkungan sekarang juga.

Pernahkah tidak kamu lihat kampung anak dorang rebahan berjam-jam, bardong pu jari sambil scroll layar tanpa henti-henti, dan dorang pu muka kelihatan tegang? Hati-hati, itu namanya doom scrolling. Kebiasaan kecanduan nonton konten negatif, berita buruk atau video pendek tanpa jeda. Dia pu bahaya tuh tidak main-main untuk anak. Pertama, merusak attention span atau rentang fokus mereka. Jadi dong pemalas tuh kepuasan yang instan. Akhirnya buat dong jadi pemalas belajar. Kedua, kesehatan mental terganggu. Dong gampang cemas, takut dan emosional karena belum punya filter untuk menyaring hoax atau konten kekerasan di internet. Terus kita harus bagaimana? Tapi jangan langsung larang dorang dulu. Langkah pertama yang kita bisa buat untuk anak-anak dorang, buat aturan batas main HP yang tegas setiap harinya. Dan yang kedua, aktifkan fitur parental control di HP mereka. Dan yang terpenting, ajak anak-anak dorang sibuk di dunia nyata, olahraga, bermain sama-sama, atau baca buku. Ayo batasi layar demi masa depan anak.

tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Warren. 1. Anda bisa merapikan rumah dan lingkungan sekitar. Lingkungan fisik memiliki pengaruh besar terhadap kondisi psikis. Rumah atau ruang kerja yang berantakan dapat menciptakan perasaan stres dan kewalahan secara tidak sadar. Ruang yang bersih dan teratur membuat pikiran lebih jernih, meningkatkan energi, dan mendorong produktivitas. Mulailah dengan langkah sederhana, Anda bisa dengan menyumbangkan pakaian dan barang-barang yang sudah tidak dibutuhkan. Anda juga bisa menerapkan prinsip less is more dalam menyusun barang-barang di rumah Anda. 2. Anda bisa menyingkirkan kebiasaan mental yang buruk. Pikiran kita bisa menjadi sumber kekacauan yang tak terlihat. Kebiasaan seperti terus memikirkan masa lalu atau menyesali sesuatu yang tak bisa diubah hanya akan menguras energi mental. Solusinya, Anda bisa melatih diri Anda untuk hadir di saat ini. Ganti kebiasaan berpikir negatif dengan pola pikir yang sehat dan realistis. 3. Anda perlu menjauhkan diri dari orang-orang toksik atau beracun. Orang-orang di sekitar kita punya dampak besar terhadap emosi dan semangat hidup. Orang yang suka mengkritik, merendahkan, atau membawa energi negatif bisa menghambat pertumbuhan pribadi. Tetapkan batasan yang sehat, belajar berkata tidak dengan ramah namun tegas. Jaga hubungan hanya dengan orang-orang yang mendukung dan mendorong Anda untuk berkembang. Ucapkan selamat tinggal kepada mereka yang justru membuat Anda mundur. Yang 4, kelolalah uang Anda dengan bijak. Hidup sederhana juga berarti bijak dalam mengelola keuangan. Pengeluaran tanpa arah bisa menyebabkan stres berkepanjangan. Buat anggaran bulanan, tetapkan tujuan keuangan yang jelas. Anda perlu menghindari perilaku belanja impulsif yang berujung pada penumpukan barang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Dan yang 5, ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah aset paling berharga, namun seringkali memang terbuang percuma karena kurangnya perencanaan atau terlalu banyak mengatakan ya pada hal-hal yang tidak penting. Solusinya, Anda bisa mengidentifikasi prioritas. Jadwalkan waktu untuk hal-hal penting, termasuk waktu istirahat Anda. Fokuslah pada hal yang memberi nilai tambah, bukan sekedar mengisi waktu. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Tips menyederhanakan hidup.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baiklah saudara pendengar, selamat sore dimanapun Anda berada. Kami yang bertugas di sore hari ini masih menemani pendengar. Dan kami informasikan sudah pukul 16 lebih 3 menit kita masuk dalam acara siaran tanggap bencana yang akan dipandu oleh rekan kami Septianing Nurjana. Selamat mengikuti.
3: Ya, selamat sore pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Bufundigo. Senang sekali di hari ini ya, di hari Selasa 13 Oktober 2026, kembali kami menyapa Anda dalam program siaran tanggap bencana Kentongan. Nah, di sore hari ini dengan topik kita waspada kabut asap karhutla, yang memang saat ini lagi kita alami ya, sudah paling tidak sekitar 8 hari nih, sudah seminggu lebih gitu ya. Ini pembahasan yang masih hangat sekali, dan di hari ini kita akan mengulik seperti apa sih untuk mewaspadai kabut asap karhutla sendiri. Tidak hanya kita membahas apa penyebabnya, tetapi juga bagaimana sih kita mewaspadai, bagaimana kita harus menanggapinya, bagaimana kita harus menjaga kondisi tubuh kita untuk tetap fit, dan juga bagaimana pendapat masyarakat terkait dengan fenomena kabut asap karhutla yang ada di Bovendigul dan juga daerah sekitarnya. Ada dua narasumber di studio hari ini, di studio program Satu Radio Republik Indonesia Bovendigul, ada Kepala Stasiun Meteorologi Tanah Merah ada Pak Leman Foreman Nusi ya. Selamat sore Pak Leman.
4: Sorry.
3: Iya. Dan juga ada perwakilan masyarakat, ada diwakilkan nih, masyarakat diwakilkan nih oleh Pak Franky Landes. Selamat sore Pak Franky.
4: Selamat sore untuk kita semua ya.
3: Sehat Pak, walaupun kondisi gini.
4: Ya, sangat sehat.
3: Amin, semoga selalu sehat tentunya ya. Amin. Untuk masyarakat dan juga kedua narasumber di sore hari ini. Membahas tentang kabut asap karhutla di Bovendigo sendiri sudah 8 hari. Ada informasi di media sosial, kemudian juga di media-media lainnya. Tidak hanya, mungkin ada yang pesan-pesan diteruskan dari WA dan sebagainya. Kebakaran di mana, kebakaran di mana, seperti itu. Cukup meresahkan untuk kita nih, bapak berdua nih. Nah, kalau untuk Pak Franky sendiri sebagai perwakilan dari masyarakat yang juga merasakan, tidak hanya Pak Franky ya, semuanya gitu ya. Nah, ini bagaimana Pak Franky pendapatnya? Sudah 8 hari kabut asap nih, Pak.
4: Ya, baik, terima kasih. Saya sapa dulu, selamat sore untuk saudara-saudariku, seluruh masyarakat atau pemirsa RRI ya, di 20 desa 112 kampung yang kami cintai. Terkait dengan situasi kabut ini, kami dari kacamata masyarakat, saya ingin menyampaikan apresiasi dulu. Apresiasi untuk kita punya tim Satpol PP yang luar biasa, kurang lebih 8 hari ini, dan mereka sudah bekerja keras luar biasa dan sudah sangat membantu kami. Satpol PP dibantu juga oleh Basarnas, ada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga ada di sana, lalu juga ada TNI Polri juga yang bantu kita. Ada dukungan juga, sehingga ada beberapa titik-titik api yang terjadi. Mereka bekerja keras, dan di dalam kabupaten atau dalam distrik Mandobo ini, bisa dikendalikan gitu. Dan mereka sudah jalan. Hanya itu sudah. Wilayah ini sangat luas, dan wilayah yang di luar distrik Mandobo ini yang kemudian memberikan kontribusi besar asap itu, sehingga kita bisa terjadi kejadian itu sampai saat ini. Jadi kalau dari masyarakat, saya berharap bahwa ini kan mula-mula itu kan sudah ada kemarau panjang. Nah, seharusnya kemarau panjang ini atau cuaca musim kering yang panjang ini harusnya memberikan satu indikator bahwa kita mulai harus hati-hati ya, karena ini kalau musim kemarau panjang ini berarti dia akan ikut dengan kebakaran hutan dan lahan ya. Yeah. Kebakaran hutan dan lahan, dan itu kurang lebih tahun 2007 kalau tidak salah, itu kita juga sudah pernah mengalami situasi yang begini. Kita sudah pernah mengalami situasi ini. Jadi kemarau panjang tidak antisipasi itu kemudian dia naik lagi ke tingkat berikut, itu kebakaran. Nah, ini yang hari ini kita bicara tentang kebakaran hutan dan lahan, hutan produktif dan lahan produktif. Lalu efek dari kebakaran hutan dan lahan itu yang kemudian kita rasakan asap ini. Nah, kami dari masyarakat berharap agar harus mulai ada langkah-langkah yang harus kita ambil secepatnya gitu. Nah, langkah-langkah yang harus diambil itu yang kami berharap harus ada kekompakan atau kerjasama dari berbagai pihak ya, pemerintah sebagai promotor dalam menggerakkan semua komponen, dinas badan kantor, TNI Polri, lalu dinas-dinas teknis yang terkait dilibatkan, tetapi juga jangan lupa ada kelompok-kelompok masyarakat, kelompok gereja, masjid, ada kelompok organisasi Nusantara yang ada, kelompok suku-suku yang ada di daerah ini. Itu semua sebagai motor penggerak bagaimana kita sama-sama mengantisipasi permasalahan dampak kemarau panjang, kebakaran hutan lahan, lalu kemudian dampak asap ini, sebelum nanti akan ada banyak masalah yang terjadi dari efek ini. Nah, sebenarnya kami dari masyarakat itu berharap agar adanya kecepatan dalam bergerak ya, karena sudah 8 hari ini kami takutnya bicara musim kering, jadi pasti berhubungan dengan ketersediaan air tanah, ketersediaan air, dan itu masyarakat sudah teriak-teriak itu, ini kita dapat air di mana, kita mau hubungi siapa begitu. Nah, itu tapi bagusnya tadi pagi saya lihat itu ada mobil polisi yang isi profil tank baru mendistribusikan air itu. Jadi saya harus menyampaikan dari masyarakat, kami menyampaikan apresiasi untuk Ibu Kapolres yang luar biasa, karena kami masyarakat melihat bahwa ini ada mobil polisi jalan, di dalam mobil polisi itu ada isi profil tank, lalu dituliskan di situ pemberian pembantuan air gratis. Nah, ini satu apa? Satu langkah yang menurut saya luar biasa, sangat baik. Itu tapi alangkah baiknya ini semua harus diorganisir dengan baik. Saya kira sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terlalu banyak.
3: Baik, terima kasih Pak Franky. Nah, ini kalau kita berbicara tadi Pak Franky bilang 2007 sudah pernah ya Pak ya kekurangan kemarau panjang dan kemudian karhutla seperti itu ya, keringan yang cukup panjang. Nah, saya mau ke Pak Lehman dulu. Seperti yang disampaikan Pak Franky, 2007 sudah pernah terjadi. Nah, kalau yang di tahun ini di 2026 seperti apa BMKG melihat karhutla yang terjadi, apakah memang murni karena kemarau panjang atau memang ada faktor-faktor lain? Silahkan.
5: Ya, baik. Selamat sore Ibu Presenter. Selamat sore juga buat semua tim RRI Bovendigul, Pak yang saya hormati Pak Franky sebagai perwakilan masyarakat, kemudian seluruh peserta pendengar setia RRI Bovendigul. Mohon maaf Pak Franky, saya bukan menggurui, saya koreksi sedikit. Entah 2007 mungkin pernah terjadi, tapi data yang setelah saya bertugas di sini itu dari 2010, itu kejadiannya di 2015. Berangkat dari pelajaran kejadian 2015, jauh hari bulan antara bulan 4 bulan 5, karena sudah ada perakiran musim kemarau. Nah, berangkat dari data itu saya melaporkan atau memberikan informasi kepada BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bovendigul. Sudah saya sampaikan jauh hari laporannya kepada BPBD, kemudian saya tembuskan sebagai laporan kepada pimpinan tertinggi daerah, bahwa yang terhormat Bapak Bupati. Sudah saya sampaikan jauh hari karena berangkat dari 2015. Ketika tahun 2018 saya berangkat pendidikan, dipanggil lagi lanjut pendidikan diploma 4. Ada teman sekuliah saya, itu dia skripsinya itu tentang kabut asap ini, tentang asap ini. Itu asap kejadian 2015 dari Merauke yang sampai di Maluku. Sehingga berangkat dari situ saya ya sebagai instansi teknis memberi informasi, tugas kami memberikan informasi ketika kami punya informasi yang dirasa cukup penting, kami laporkan, kami sampaikan. Terkait dengan mitigasi, kami tetap mendukung dari sisi informasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebentar.
3: Iya, berarti bisa disimpulkan bahwa memang mulanya adalah dari kemarau panjang ini ya, kemudian menyebabkan kekeringan, dan bisa juga karena mungkinkah karena kebiasaan masyarakat dengan membuka lahan dengan cara dibakar seperti itu Pak Franky?
4: Iya, bagi kami masyarakat itu masyarakat ini kan ada tingkatannya toh. Ada yang mengerti bahwa ini kita buka lahan itu bisa dengan parang kampak yang kita gunakan, bisa dengan sensor. Tapi ini yang lebih parah, ini kan ada juga yang berpikir ini pas musim kering bagus ini, kira-kira kita bisa pakai cara ini juga bakar supaya lebih cepat, jadi tidak mengeluarkan biaya lagi untuk babat atau harus keluarkan energi lagi. Lalu kemudian mungkin mereka pinginnya itu ya bagian-bagian itu saja mungkin, yeah. Tapi kan kemudian dia merambat lagi ke rumput tetangga atau savana yang lebih luas. Tapi itu kan kita belum bisa pastikan, karena bagi kami harus perlu dibentuk tim dulu,
3: yeah.
4: Harus dibentuk satgas dulu, dibentuk satgas, terus di benar tadi ya, setelah kita dapat informasi dari secara kita sudah dapat informasi resmi, harusnya kita dari harusnya kami berharap pemerintah mengambil langkah-langkah untuk membentuk tim, bentuk satgas. Tapi kurang lebih ada berapa dua hari yang kemarin ini kelihatannya sudah ada SK tanggap bencana ya dari Pak Bupati. Lalu harapan kami harus bentuk satgas yang sudah dibentuk segera mulai membagi peran, membagi tugas peran, supaya ada bagian tim kesehatan bisa jalankan fungsinya, nanti tim kesehatan yang jelaskan, ada bagian tim pengendali apa titik-titik api yang muncul, termasuk apa asap yang sedang berjalan, kita harus bagaimana, harus berkoordinasi kepada pihak-pihak teknis yang membantu kami, atau seperti apa, termasuk antisipasi kekeringan ini, karena masyarakat sudah berteriak air di mana ini,
3: yeah.
4: Harus ada pos, jadi kalau sudah ada satgas terbentuk, pos juga harus dibentuk supaya ada pos pengaduan. Kalau air kurang berarti masyarakat kita harus minta ke siapa. Kalau misalnya ada kebakaran titik baru lagi yang muncul, kita harus minta ke kemana. Terus kalau misalnya tiba-tiba ada asap yang muncul dengan kabut yang pekat lalu menimbulkan bencana bagi kesehatan masyarakat misalnya di komunitas tertentu, mereka harus lapor kemana. Nah, itu kan masalah ada. Lalu kita mau tunggu sampai berapa lama ini apa kabut asap ini sampai kapan. Terus intinya dari kami masyarakat adalah kalau sudah ada bentuk tim teknis pengendali bencana, pembagian tugas, orang-orang ini akan berpikir bagaimana menanggulangi dengan mereka punya kemampuannya masing-masing. Itu saya kira harapan kami ya, masyarakat ya seperti itu gitu. Jangan sampai berlarut-larut kemudian nanti besok ada masyarakat yang hispa meningkat, kita bingung ini mau diarahkan kemana. Saya kira itu
3: dari kami. Baik, terima kasih Pak Franky dan pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Bufundi Gold. Tidak hanya dua narasumber yang ada di studio kita hari ini ya, berbicara tentang kewaspadaan kabut asap karhutla. Ini tentunya juga berhubungan dengan kesehatan. Saat ini di studio kami sudah ada Dr. Nirmala dari Puskesmas Tanah Merah. Selamat sore, Ibu.
6: Selamat sore.
3: Sehat ya, Dokter ya?
6: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Nanti kita akan membahas terkait juga dengan kesehatan, Dokter. Bagaimana ini untuk dengan keadaan ini, nanti kita akan membahas terkait dengan biasanya kabut asap itu berhubungan sama ISPA, ya kan? Nah, ini kita akan membahas, tetapi sebelumnya saya mau ke Pak Leman dulu. Ini tadi disebutkan dengan Pak Franky, kita harus mengetahui juga dari titik apinya sudah seberapa banyak, Pak Leman, di Bovendigo sendiri untuk titik api hotspotnya sebenarnya di Bovendigo seberapa banyak, dan kabut asap yang terjadi apakah memang hanya di Bovendigo ataukah dari kiriman dari luar daerah? Silakan.
5: Iya. Yeah. Berkaitan dengan titik api, saya ambil satu contoh. Saya kemarin tanggal 12 itu sekitar 1132 titik api yang ada di Kabupaten Bovendigul, terkonsentrasi sekitar 80% lebih ada di Jair dan Subur. Yang seperti kita tahu di beredar di media sosial, di Facebook, Instagram dan segala macam, TikTok, itu kebakaran sawit itu yang dampaknya paling besar yang kita rasakan sampai dengan hari ini, mulai dari sekitar hari Selasa minggu lalu ya. Iya. Setelah kejadian sore pagi hari Rabu siang kami berkumpul di dipanggil langsung oleh Pak Bupati, kami berkumpul di ruang Bupati dengan BPBD dan Satpol PP. Ada Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, langsung kami mendorong untuk penetapan tanggap darurat tadi. Nah, dari berdasar rangkat dari tanggap darurat itu mungkin bisa diusulkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk kami dapat pesawat damkar atau operasi modifikasi cuaca. Untuk saat ini saya belum bisa pastikan sudah permohonan ke BNPB atau sampai di mana prosesnya, itu kewenangannya ada di BPBD. Demikian.
3: Oke, berarti sudah 1132 update-nya di 12 Oktober.
5: Iya, itu update-nya tiap hari ya.
3: Tiap hari.
5: Saya belum sempat lihat yang hari ini, yang saya catat kemarin saya sampaikan.
3: Kalau informasi yang beredar di sosial media ini, katanya informasinya asap dari Papua Selatan sampai di daerah lain, itu benar atau tidak, Pak?
5: Ya, asap dari Papua Selatan seperti sudah saya sampaikan pengalaman di 2015. Teman kuliah saya yang kami sama-sama lanjut diploma 4 di Jakarta, dia membahas tentang kabut asap, yang mana kabut asap 2015 itu berasal dari Merauke. Kemudian yang terjadi sekarang bukan hanya kebakaran di kebakaran hutan dan lahan di wilayah Merauke atau Papua Selatan saja, tapi ada sumbangsih juga dari kebakaran hutan dan lahan di PNG. Kemudian kalau tidak salah informasi, Yahukimo, Wamena dan wilayah selatan Papua itu sudah Timika, sampai informasi terakhir yang saya dapat itu asap dari Merauke ini sampai di Biak. Jadi dari utara di ujung pegunungan dia belok mengikuti angin. Jadi untuk saat ini arah angin dari arah Australia bertiup ke arah Tenggara ya. Nah, itu asap dia mengikuti angin sampai dengan ke depan mungkin dia sampai di Maluku juga, karena berangkat dari 2015 dia sampai di Maluku.
3: Berarti masih cukup lumayan ya. Berat ini ya. Iya. Berbicara kewaspadaan kabut asap karhutlah, ini sudah ada Dokter Nirmala. Dokter, ini tadi sudah dibahas bagaimana kondisinya di lapangan, kemudian juga bagaimana titik hotspotnya di Bovendigul sendiri sudah sebanyak itu, Dok. Nah, ini bagaimana kita mewaspadai asap yang pasti mau tidak mau kita hirup, Dok?
7: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau dari segi kesehatan ya otomatis untuk mewaspadai supaya jangan sampai kita terlalu banyak menghirup asap, usahakan kepada masyarakat untuk tetap berada di rumah, melakukan aktivitas di rumah. Kalau aktivitas itu dilakukan kalau sangat-sangat perlu saja untuk keluar rumah. Terus dari kami di kesehatan juga ada peningkatan ya, dengan kasus ISPA yang terjadi sekarang. Biasanya kan kita kasus biasanya dalam satu hari itu cuma 10, sekarang sudah meningkat. Rata-rata penyakit ISPA yang di puskesmas kami itu meningkat sangat banyak akhir-akhir ini.
3: Kalau kita berbicara asap nih, Dok, yang berhubungan dengan ISPA ini biasanya bisa menjangkit masyarakat itu dalam waktu berapa lama sih, Dok?
7: Kalau misalnya mereka terhirup ya, terhirup asap, bukan berarti mereka langsung menimbulkan ispa ya, itu ada prosesnya lama. Biasanya kalau yang langsung ada gejala, biasanya pada penyakit-penyakit pasien-pasien yang memang sudah punya penyakit sebelumnya, seperti asma, terus seperti bronkitis dan lain-lain, itu cepat sekali. Tapi kalau untuk kami misalnya masyarakat biasa, itu diperlukan waktu tidak kurang lama ya, seminggu sudah bisa.
3: Berarti untuk mengantisipasinya untuk sementara ya, Dok ya, ini ya. Berarti kurangi aktivitas di luar rumah, kemudian juga menggunakan masker.
7: Iya, itu yang paling penting.
3: Adakah tips lain, Dok, untuk masyarakat, Dok?
7: Ya, kalau yang dari masyarakat sih bagaimana ya, hidup sehat. Karena ketika kita mengalami kekebalan imun yang menurun, sangat menurun, otomatis semua penyakit akan muncul. Apalagi dengan sekarang kekeringan ya. Kekeringan yang terjadi sekarang menyebabkan banyak faktor, bukan cuma ispa saja. gatal-gatal karena kekurangan air. Ya, sekarang di Puskesmas Tanah Merah bukan cuma ISPA, gatal-gatal juga banyak yang sering dikatakan skabies dan lain-lain. Itu yang terjadi sekarang karena memang efek dari kekeringan itu.
3: Kalau untuk saat ini di Puskesmas Tanah Merah, dok, seperti apa penanganannya? Masih stabilkah atau seperti apa, dok?
7: Kalau untuk sekarang sih kami masih stabil ya, karena Puskesmas Tanah Merah itu mereka mencakup semua 20 distrik. Karena kebanyakan masyarakat Boven Digul itu sendiri, mereka suka berdiam ya di Tanah Merah, di ibu kota. Jadi kita melayani, kebanyakan yang terjadi di puskesmas kami itu masyarakatnya bukan dari distrik Mandobo, tapi di luar wilayah kami. Itu yang terjadi. Dan sampai saat ini pasien kami sekitar 100 lebih.
3: Sekitar 100 lebih per hari.
7: Ya.
3: Kemudian adakah dari puskesmas, dok, antisipasi? Kita nggak minta, tetapi seandainya memang terjadi pembludakan gitu ya, pasien karena asap karhutla yang sudah sekarang sudah 8 hari, dok, ya, sudah cukup lama ya. Ini seperti apa antisipasinya dari puskesmas sendiri, dok?
7: Ya, kita cuma bisa menghimbau mereka untuk tetap berada di dalam rumah. Tapi kalau melakukan aktivitas di luar rumah, yaitu seperti pemakaian masker, itu saja yang kita bisa himbau. Karena terus terang kalau kita mau bilang mereka diam dalam rumah, bagaimana aktivitas mereka di luar? Mereka mau cari makan dan lain-lain, kan tidak mungkin berdiam di rumah. Itu sih.
3: Baik, terima kasih Dr. Nirmala. Dan pendengar, pukul 16:26 kita akan masih melanjutkan ya pembahasan di tanggap bencana, program tanggap bencana kentongan RRI Boven Digul, tapi akan kita lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut.
8: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ya sih, bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Boven Legal, pendengar di siaran tanggap bencana. Masih bersama perwakilan masyarakat ada Pak Franky Lande, kemudian juga ada dari Kepala Badan Stasiun Meteorologi Tanah Merah, Pak Leman, dan juga ada Dr. Nirmala Pembahil dari Puskesmas Tanah Merah. Kita masih membahas terkait dengan kewaspadaan bencana. Bagi Anda yang ingin bergabung ataupun memberikan pertanyaan, boleh ya dikirim di 0811 4988 222 di WhatsApp kami interaktif RRI Bovendigul. Sudah ada satu pertanyaan. Oh, bukan satu pertanyaan ya. Satu orang, empat pertanyaan untuk untuk ketiga narasumber hari ini. Nah, ini saya akan pertama kita mau ke kesehatan dulu nih. Ada Dr. Nirmala. Apa saja sih, Dok, kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak, lansia, ibu hamil, serta kelompok rentan lainnya? Ini dari Ibu Mina di belakang kantor Bupati. Silahkan.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Biasanya kalau kabut asap ini sangat berpengaruh terhadap kelompok yang memang sangat rentan ya, seperti lansia, ibu hamil, dan anak-anak. Kalau pada ibu hamil ya, contohnya, ibu hamil itu biasanya kan mereka menghirup asap ya, udara. Kalau ibu hamil itu biasanya kan mereka bisa memilih masuk dalam rumah misalnya, hirupannya seperti kecil sekali. Tapi kalau misalnya bayi yang dikandungnya, mereka tidak bisa memilih karena terhirup dari asap yang dihirup oleh ibunya. Karena terus terang, kalau oksigen untuk ke bayi itu, dia hirup dari melalui plasenta. Otomatis dia dengan seperti itu bisa menurunkan, bisa menyebabkan bayi itu prematur, BBLR ya, berat bayi, lahir rendah. Itu yang biasanya terjadi kalau memang ada keluhan dari ibunya. Terus pada anak-anak juga itu biasanya mereka rentan. Karena apa? Tidak seperti orang dewasa ya, sistem kekebalan tubuhnya itu masih sangat rentan terhadap partikel-partikel yang ada di asap atau udara itu tersendiri. Itu yang terjadi biasanya. Jadi bisa menyebabkan cepat mereka batuk lebih cepat daripada orang dewasa.
1: Termasuk untuk lansia, Dok?
2: Lansia juga seperti itu. Karena kenapa lansia bisa seperti itu? Sistem imun daripada lansia itu sudah menurun. Karena sel-sel dalam tubuh untuk lansia itu sudah mulai tua ya. Jadi ya, otomatis sangat rentan mereka.
1: Oh, oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, ada masih ke Dr. Nirmala. Bagaimana masyarakat dapat mengenali gejala gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap dan kapan harus segera untuk mendapatkan pelayanan medis?
2: Biasanya kalau terkena paparan asap, kabut asap yang terjadi ini biasanya dilihat dari gejalanya, tenggorokan itu agak kering ya. Terus habis itu mereka biasanya mulai merasakan batuk, pilek ya, yang terjadi seperti biasa. Terus kalau dari mata biasanya mulai pedih, berair ya, itu yang sering terjadi.
1: Oke, itu tanda-tandanya ya, Ibu Mina dari belakang kantor Bupati, bisa disimak untuk dua pertanyaannya sudah Septi hadirkan, sudah Septi tanyakan ke Dr. Nirmala. Kemudian ada pertanyaan ketiga, ini untuk bisa untuk Pak Leman. Di mana apa upaya yang dilakukan pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk mengantisipasi dampak kabut asap?

0: termasuk penyampaian informasi kualitas udara dan perlindungan bagi masyarakat. Silakan Pak Liman.
1: Ya, baik. Dari sisi kualitas udara, kami di wilayah Papua Selatan tidak punya, ya kalau mau dibilang alat ukur kualitas udara, hampir di seluruh Papua Selatan tidak punya. Tapi ada satu unit kami, unit pelaksana teknis, stasiun pemantau atmosfer global, itu di Sorong. Nah, dia yang punya mengurusnya terkait kualitas udara. Nah, di sana dampak dari asap dari wilayah Papua Selatan ini di Sorong sudah mulai ditetapkan dari tingkat sedang ke berbahaya kualitas udaranya. Nah, itu mereka yang terdampak dari kami, apalagi kami yang di sini. Cuma ya kami tidak bisa memastikan itu dengan data yang akurat karena kami tidak punya alat ukur. Tapi kalau di sana mereka sudah bisa tetapkan, ya bisa dipertimbangkan sini karena kami tidak punya alat ukur di sana. Kemudian tindak lanjut yang seperti saya sampaikan tadi, sudah kami dorong untuk sudah terbit per tanggal 8 Oktober SK Bupati Tanggap Darurat Bencana. Sedang prosesnya saya kurang monitor sampai di mana karena bukan wewenang kami. Diupayakan untuk kami dapat kalau ada dukungan dari potensi pertumbuhan awan hujan, bisa didorong lebih cepat untuk modifikasi cuaca, untuk ada hujan dari operasi modifikasi cuaca. Kalau untuk pesawat pemadam kemarin belum sempat kami bahas di rapat hari itu dengan Pak Bupati, tapi mungkin itu kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mereka yang bisa menilai dan menyumbang dan akan memberikan. Untuk itu ya kami menunggu keputusan dari tindak lanjut dari pemerintah daerah terkait apa SK tanggap darurat dan permohonan yang disampaikan ke BNPB, baru atas hasil pertimbangan dari BNPB baru bisa ada tindak lanjut untuk kabut asap atau karhut lain.
0: Iya, tadi sudah disampaikan untuk sudah dilakukan rapat ya bersama BPD dan juga Bupati terkait dengan keadaan yang saat ini. Ya. Nah, kalau untuk modifikasi cuaca sendiri, apakah sudah disampaikan juga Pak Leman?
1: Iya, jadi di hari itu juga karena Pak Bupati langsung tanya, ini solusi apa yang bisa kita ambil? Ya, kalau kita mau kasih solusi apa siram manual, tidak akan bisa. Sehingga saya langsung sampaikan, Pak, sekarang saat ini untuk sekarang sudah ada modifikasi cuaca. Tapi harus dengan kita kaji faktor pendukungnya, itu harus ada awan hujan di wilayah tersebut.
0: Oke, masih berhubungan dengan pertanyaan tadi, Pak Leman ditanya seperti apa atau bagaimana masyarakat ini bisa mendapatkan informasi keadaan cuaca yang tentunya lebih akurat seperti itu. Misalkan hari ini sepertinya asapnya akan lebih tebal misalkan gitu, ataupun masih dengan keadaan berapa kelembapan dan lain sebagainya, itu kita bisa dapat dari mana Pak Leman?
1: Sebenarnya kami punya Instagram, tapi mungkin sudah kurang diupdate di situ. Informasi cuaca tiap pagi kami sampaikan ke RRI, pendengar bisa langsung di RRI Bovendigul. Untuk stakeholder ada grup tiap hari kami share. Kemudian kalau punya Android dan lain sebagainya bisa langsung mengunjungi bmkg.go.id.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Leman, itu tadi informasi cuacanya bisa langsung diupdate di bmkg.go.id. Dan pertanyaan yang keempat ini untuk Pak Franky selaku perwakilan masyarakat. Adakah imbauan kepada masyarakat untuk berperan aktif mencegah karhutla serta tindakan apa yang harus dilakukan apabila menemukan titik api atau aktivitas pembakaran lahan? Silahkan Pak Franky.
2: Ya, ini pertanyaan yang biasa, menarik. Jadi di dalam setiap di dalam masyarakat kan ada komunitas-komunitas. Komunitas yang paling kecil itu kan keluarga kan.
0: Yeah.
2: Ada bapak, mama, anak. Itu yang paling kecil, itu organisasi komunitas yang paling kecil. Lalu yang paling besar itu kan ada organisasi-organisasi. Jadi di, macam di Bofet ini kan Muyu Mandobo Awyo Kumbai Kumbai. Ada dia punya kepala-kepala komunitasnya masing-masing. Lalu Nusantara pun juga demikian. Nah di dalam komunitas itu kan yang paling cepat kita lakukan itu melalui informasi grup ya, grup WA itu. Jadi sudah diimbau bahwa nanti mau keluar rumah, dan dalam rumah sudah ada dalam keluarga, sudah saling komunikasi bahwa mau keluar rumah itu pastikan jangan sampai api masih menyala di tungku api, kompor masih menyala, kita tinggalkan begitu, kita keluar hati-hati. Lalu yang paling besar sudah disampaikan bahwa tolong memastikan bahwa jangan lagi kita tambah titik api lagi untuk adik, kakak, bapak, mama. Sudah komunikasi lintas marga, lintas suku, kita punya ini jaringan WA masing-masing itu. Itu yang paling mudah. Lalu kita berharap ini bagus ini dengan IRL kumpulkan kita begini sedapnya. Kita berharap ini kan skalanya harus diperluas lagi, karena tidak bisa itu kelompok masyarakat ku bergerak sendiri. Nah itu ku punya keterbatasan. Pemerintah juga tidak bisa bergerak sendiri karena pemerintah punya perbatasan, keterbatasan juga. Dan maka kami sebenarnya dari tokoh-tokoh masyarakat berharap promotor ini kumpulkan kami semua dengan kapasitas kami, kita bergerak bareng bersama. Jadi kalau kita sudah ingatkan bahwa anak-anak kamu jangan bakar-bakar lagi, tidak boleh main korek api. Tapi kita kan tidak bisa kontrol.
0: Iya.
2: Ada yang mabuk misalnya, atau aiban misalnya, mereka bisa prokor, atau mereka lepas, atau mereka kadang sengaja bakar, itu kita tidak tahu.
0: Iya.
2: Jadi kita memang berharap, dari masyarakat berharap bahwa, makanya kita harus kompak ini. Ini penyelesaian masalah ini tidak bisa diselesaikan sepihak. Kalau kita bicara masyarakat, dan masyarakat itu juga tidak punya kemampuan kapasitas yang lebih luas.
0: Iya.
2: Jadi kita harus kumpul, bergerak bareng ini, supaya persoalan ini kita bisa selesaikan bersama-sama gitu. Kalau misalnya mau penegakan hukum, ya mari ada komunitas-komunitas masyarakat kita berdayakan nanti dari Satgas yang terbentuk, ada polisi, TNI, Satpol PP, mereka bisa lihat. Jadi kalau ada anak-anak yang memang sengaja bakar dan lain-lain, ya kita bisa arahkan langsung proses hukum misalnya, supaya ada efek jera bagi pelaku-pelakunya. Ada yang sengaja, nah ini kan bisa itu. Tapi yang terpenting bahwa peran kita adalah menyampaikan pesan lewat WA group itu yang paling cepat, mulai dari dalam keluarga dan juga komunitas-komunitas grup yang ada. Nah kalau ada grup yang belum menyampaikan itu melalui WR ini, saya sudah ingatkan bahwa jangan tidur, pegang HP-mu, stop bermain TikTok dan yang lain-lain, komunikasikan kepada grup marga ke grup suku ke, sampaikan pesan itu, karena tidak butuh uang toh, kan cuma menyampaikan pesan bahwa ku hati-hati, lihat ku punya rumah, lahan, tetangga kiri kanan saling mengingatkan. Nah itu yang hal penting yang kita bisa lakukan. Tapi kalau mau bicara yang lebih besar lagi, mari kita masyarakat siap, tinggal tadi dari BMKG sudah bilang ini informasi sudah dikasih nih, terus informasi bagus ini, kenapa kita tidak tahu kalau ada masalah dari kita, yang mari cepat kita bergerak bersama, kumpul setiap kita dengan perannya masing-masing. Nah, itu kalau kacamata kita ya begitu, bermasyarakat. Karena efek ini kan kekalinya nanti kalau masyarakat bilang air nanti kita dapat dari mana. Kalau kita punya lahan produktif lagi terbakar, berarti kita punya ekonomi terganggu, kebun-kebun terbakar ekonomi. Kalau kabut asap lagi, mau antar anak ke sekolah kah, mau pergi jualan di pasar kah, atau kita mau kerja lain, semua terganggu, terhambat. Nah, keamanan juga kita tidak rasa nyaman lagi. Nah itu makanya benar tadi pertanyaannya bagus. Tapi ya kita sudah sampaikan. Jadi kalau ada yang masih tidur, ada yang masih tidak tahu, ya ambil HP-mu dan komunikasikan, berbagi. Jangan jadi orang yang apatis, tapi berbagilah begitu. Itu saja saya kira kami dari masyarakat.
0: Kalau Pak Franky sendiri sebagai perwakilan masyarakat melihat seberapa penting sih peran ataupun dari tokoh-tokoh masyarakat ataupun tokoh-tokoh adat begitu untuk menginformasikan hal-hal seperti itu, Pak?
2: Iya, saya kira kabupaten ini terbentuk karena ada komunitas masyarakat. Bahkan negara pun ini terbentuk karena ada komunitas masyarakat. Jadi betapa pentingnya tokoh-tokoh masyarakat atau komunitas-komunitas masyarakat, komunitas suku itu berbagi informasi ini. Misalnya tadi dari sisi kesehatan, contoh ya, Dr. Malada sampaikan, ketika anak, istri, pasangan kita atau lansia kita misalnya mengalami begitu, harus mengadu ke siapa kalau posisi rumahnya jauh dari RSUD yang di Kilenami misalnya. Mereka jauh di belakang-belakang sana, sudah terkepung asap di sana. Terus siapa yang mau membantu? Harapannya itu ada pos-pos informasi supaya bisa cepat. Ini kan yang kita baru, ini kan kita masih apa secara belum terorganisir dengan baik.
0: Iya.
2: Jadi kesehatan dengan dia punya perjuangan,
0: kita
2: di masker jalan, BPPD dengan caranya, saya sudah kasih kamu data ini, bagaimana kalian pemerintah bisa mengakomodir kita. Kami masyarakat itu bingung mau lari kemana.
0: Iya.
2: Ya masyarakat posisinya begitu. Jadi sebenarnya masyarakat ini kan posisinya siap saja, ngikut saja. Kalau tidak boleh keluar rumah, tidak boleh. Karena situasinya seperti COVID dulu lah.
0: Iya.
2: Begitu COVID, begitu ada informasi dari, kalau ini dari BMKG, kalau COVID dari Kementerian Kesehatan. Begitu diturunkan bahwa kasus sudah berat dan tidak boleh keluar rumah, pakai masker semua, masyarakat semua ikuti. Kepatuhan bergerak dengan cepat dan kepatuhan untuk mengikuti semua prosedur, itu yang bisa menyelamatkan kita sebenarnya. Tapi satu kuncinya, kita harus bekerja sama ini. Tidak bisa satu biar saja.
0: Iya,
2: ya, karena harus cepat.
0: Nggak bisa masing-masing ya.
2: Nggak bisa.
0: Gitu. Oke, baik Pak Franky, terima kasih informasinya. Dan selanjutnya ke Pak Leman dulu. Pak Leman, ini kita kalau lihat kan kebakaran masih ada. Kemudian asapnya juga masih tebal. Sebenarnya faktornya yang menyebabkan asap itu masih apa ya, kalau mau dibilang masih terkungkung, masih ada terus di bawah Fendigo-nya apa? Apakah memang anginnya tidak, maksudnya anginnya tidak kencangkah atau bagaimana sehingga asap tuh di situ-situ aja? Rasanya itu kayak nggak hilang-hilang gitu, Pak Leman.
1: Iya. Kalau berbicara terkait hal itu di luar apa ya, di luar kemampuan kita. Karena ketika api menyala, kita padam, tetap keluar asap. Sekalipun api itu sudah mati, tetap ada asap. Jadi itu perlu proses panjang. Dan tadi nanti habis berapa bulan, berapa minggu, atau berapa hari, belum ada yang tahu. Tapi kalau didukung dengan adanya hujan, mungkin bisa prosesnya lebih cepat, asapnya hilang. Ya, karena ya itu di luar kuasa kita nih.
0: Berarti selain karena memang masih ada titik hotspotnya ya Pak ya, berarti kemungkinan karena hujannya belum ada.
1: Bisa didukung dengan hujan.
0: Berarti kemungkinan perkiraan hujan nanti kapan Pak datang?
1: Iya, di press release teman-teman dari Stasiun Klimatologi Papua Selatan di Tamamiring, stasiun kantornya, sudah ada press release musim hujan, tapi jumlah curah hujannya masih di bawah 50%, berkisar dari 20 mm hingga 50 mm. Itu hanya perkiraan kami, semoga tetap ada hujan. Kalaupun tidak, ya kami hanya memperkirakan, di luar kuasa kami, yang punya kuasa yang menentukan. Kemudian untuk perakhiran puncak musim hujannya mungkin ada di Januari Februari tahun depan 2027.
0: Puncak musim hujannya ya?
1: Iya.
0: Kemungkinannya.
1: Itu masih kemungkinan. Karena kan di saya ingat benar waktu saya sampaikan surat ke BPBD dan ditembuskan ke Bupati bahwa puncak musim kering itu ada di bulan Agustus September kalau tidak salah, dan berpotensi kering sampai dengan Januari. Itu sudah saya sampaikan di bulan 4, bulan 5. Dan ya, semoga tidak kejadian sampai Januari.
0: Iya. Semoga lebih cepat. Kita berharap semoga musim hujan datang lebih cepat. Oke, ternyata sudah pukul 16 lebih 48 menit, tidak terasa ya, sudah mau pukul 17 ini. Sebagai closing, Septi mau meminta nih dari ketiga narasumber ini, apa pesan dan juga himbauan utama baik dari Bapak Frankie, kemudian dari Bapak Leman, dan juga dari Dr. Nirmala untuk masyarakat agar bersama-sama mencegah karhutla dan tetap mewaspadai kabut asap yang masih menyelimuti Kota Tanah Merah sendiri. Silahkan, saya mau ke Pak Frankie dulu. Silahkan.
2: Ya, baik. Terima kasih dari kami masyarakat itu. Kami, harapan kami cepat ya semua musibah ini bisa selesai cepat dan bisa beraktivitas dengan baik. Jadi hanya harapan kami dari masyarakat itu kan, kalau musim kering berarti kami butuh air, ketersediaan air, supaya kita tidak, karena air ini kan kebutuhan sehari-hari yang akan menjadi kebutuhan hampir semua aktivitas kita gunakan air, jangan sampai air habis. Lalu kita berharap tidak boleh lagi ada kebakaran baru lagi. Jadi karena ini kan kebakaran hutan dengan lahan itu kan lahan-lahan produktif juga, jadi ada perkebunan di sana tapi sudah terbakar terbakar juga, itu akan berdampak pada ekonomi masyarakat. Jadi harus kita antisipasi, jangan sampai melalui kabut asap ini atau kebakaran ini akan terjadi kelaparan. Jadi pertama sudah kekurangan air karena kekeringan yang berpanjangan, yang kedua karena kebakaran hutan dan lahan-lahan produktif ini sudah terbakar, kita bisa kelaparan. Kalau misalnya kita tidak tahu ya, apa pesawat yang biasa bawa makanan dan lain-lain, kalau misalnya kabut asap tutup, suplai makanan seperti apa nanti? Itu ekonomi bisa terganggu untuk kami masyarakat. Lalu yang ketiga, kita berdoa berharap agar jangan sampai kabut asap ini kemudian menambah jumlah kasus pasien lagi. Jadi dari masyarakat berharap ada informasi baik dari pihak kesehatan kepada pemerintah, supaya saya setuju tadi dari BMKG bahwa itu bisa menjadi indikator penting untuk ada dukungan dari kementerian terkait, BNPB pusat kah, atau dari provinsi untuk membantu kita dengan kebutuhan-kebutuhan modifikasi cuaca dan lain-lain, supaya kabut segera hilang. Lalu yang terakhir itu, dari masyarakat kami berharap juga ada patroli. Bikin satgas yang jelas, bikin pos jelas, ada patroli, kerjasama supaya tidak boleh ada yang sengaja lagi bakar-bakar. Kalau memang ada penegakan hukum, dilakukan. Dan pesan terakhir itu dari masyarakat, khusus untuk perkebunan-perkebunan kelapa sawit itu yang besar-besar itu, yang punya HGU, hak guna usaha yang besar itu, itu dia hukumnya wajib untuk menyediakan fasilitas pengendalian kebakaran itu. Punya mobil, tangki-tangki yang disiapkan gitu. Jangan sampai macam kemarin kebakaran, tiba-tiba harus hubungi dari pemerintah yang harus bantu ke sana. Ini kan bahaya. Akibatnya kita ada pisang saat ini. Dan kalau bisa masyarakat berharap semuanya cepat, supaya semua bisa cepat tertangani, tidak ada lagi dampak-dampak, dan masyarakat bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Saya kira itu harapan kami untuk masyarakat.
0: Iya, terima kasih Pak Frankie. Pak Leman, ini tadi disinggung sedikit terkait dengan penerbangan, kalau asap sekarang bagaimana?
1: Iya, terkait dengan penerbangan sudah ada dampak dari asap ini di Yaukimok dan Mapiasma Timika. Itu sudah ada pesawat dialihkan karena jarak pandang tidak mendukung untuk landing di bandara tujuan, jadi dialihkan. Itu bisa, jika terus berlanjut, ada potensi sampai dengan ke sana.
0: Kalau di Tanah Merah sendiri, apakah sudah pemberhentian sementara?
1: Kewenangannya bukan di kami, tapi oleh pelaksana bandara udara. Kami di dalam bandara itu kami instansi pendukung

0: kesempatan penerbangan dengan informasi cuaca, kewenangan terbang dan tidak itu di pihak bandara. Nanti kan, jadi kami belum bisa memastikan itu sudah.
1: Artinya dengan cuacanya nih masih memungkinkankah untuk keselamatan atau tidak, Pak Leman, penerbangan ini?
0: Sebenarnya itu kami tetap melaporkan informasi sesuai hasil pengamatan kami. Keputusan pesawat itu terbang, landing atau tidak itu ada di mungkin di pilotnya, di pihak apa navigasi penerbangannya. Masih banyak faktor yang harus dipertimbangkan, sehingga ya saya juga di sini tidak bisa memastikan bahwa harus ditutup atau tidak ya. Mohon maaf, itu bukan kewenangan kami. Kemudian closing statement ya. Untuk masyarakat Defendigul di 20 distrik, 112 kampung, informasi cuaca, kebakaran hutan, lahan dan lain sebagainya, termasuk iklim, musim hujan, musim kemarau, semua ada di www.bmkg.go.id. Bisa diakses dan dilihat langsung di situ, sehingga tidak termakan kabar-kabar yang disebarluaskan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Disebut orang biasa bilang hoax. Demikian, terima kasih.
1: Okay, baik, terima kasih Pak Leman. Terakhir dari Dr. Nirmala, saya mau mendengar pesan-pesannya untuk masyarakat terkait dengan kewaspadaan kabut asap karhutla. Silakan dokter.
2: Terima kasih. Pesan akhir dari saya itu, kabut asap ini akibat kebakaran hutan bisa menyebabkan ancaman kesehatan semua ya terhadap kesehatan kami manusia. Dan untuk melindungi diri dari orang-orang yang Anda cintai, penting untuk kita lebih melihat seperti yang Pak Franky bilang tadi, kita saling menjaga semua, mengikuti pedoman keselamatan yang ada, memahami risiko yang akan terjadi nanti. Terus kita harus tetap mendukung dengan pelestarian lingkungan kita supaya tidak terjadi kebakaran atau mengurangi kebakaran hutan itu, supaya kita bisa menghirup udara yang lebih sehat lagi. Terus yang paling tidak yang sebelum saya lupa, saya ingatkan kepada masyarakat lagi, untuk mencegah pencegahan ini, kita harus tetap hindari paparan di luar ya, bukan berarti kita kurung terus. Tetap kalau melakukan aktivitas yang penting-penting saja, jangan lupa penggunaan masker, karena kebanyakan masker yang digunakan sekarang sebenarnya kalau melihat dengan asap yang ada sekarang, harusnya pakai masker N95 kayak COVID ya, tertutup. Tapi yang kebanyakan masyarakat yang terjadi sekarang, mereka pakai masker. Saya ingatkan lagi, pakai masker itu dari hidung menutupi sampai mulut. Kebanyakan masyarakat saya perhatikan, mereka pakai masker tapi hidung mereka masih menghirup udara. Itu yang terjadi sekarang di masyarakat. Terus jaga tentang ruangan kita, ventilasinya itu dilihat lagi, kalau bisa menutup rumah ya, supaya tidak terpapar dengan debu. Terus perhatikan kesehatan kita masing-masing, misalnya terutama lansia yang ada di rumah, terus ibu hamil dengan anak-anak. Terus dukung upaya pelestarian lingkungan, jangan membakar sembarangan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Franky dan Pak Leman tadi, supaya semua bisa teratasi dengan baik. Karena seperti yang tadi dibilang, kalau kita bekerja sama dengan baik, saya rasa akan aman-aman saja.
1: Iya. Baik, terima kasih Dr. Nirmala, terima kasih Pak Leman, dan juga terima kasih Pak Franky sudah hadir di siaran Tanggap Bencana hari ini ya, Selasa 13 Oktober 2026, dengan topik kewaspadaan kabut asap karhutla. Semoga informasi yang kami sampaikan di hari ini dapat diterima dengan baik dan juga bisa menjadi salah satu informasi juga kepada pemerintah, supaya ada langkah-langkah selanjutnya sehingga asap ini tidak semakin parah ataupun juga tidak sampai meningkatkan resiko yang lainnya gitu. Terima kasih kami ucapkan, dan pendengar, itulah tadi dialog kita di Tanggap Bencana sore hari ini. Selamat sore.

Api kecil bisa menjadi bencana besar. Jangan membakar hutan dan lahan sembarangan. Jaga hutan kita dari kebakaran. Jika melihat titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang. Hutan adalah kehidupan. Jaga hutan, jaga masa depan.

Oke, saudara pendengar, sudah kita ikuti bersama siaran tanggap bencana yang dibawakan oleh rekan kami Septi. Dan pendengar, sore hari ini kami lanjut dengan segmen informasi Warta Berita Daerah.

Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Boventikul.

0: Selamat sore dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus, Pemda Bovendigul dukung program strategis nasional sekolah rakyat. Itulah topik berita sore ini. Selengkapnya dibacakan Yuliana Plewan. Kami awali berita pertama, Wabup Marlinus Pemda Bovendigul dukung program strategis nasional sekolah rakyat. Laporan Thomas Jamlian.
1: Pemerintah Kabupaten Bovendigul menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan program strategis nasional sekolah rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengatakan pemerintah daerah tentu akan mendukung program nasional tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu yang membutuhkan akses pendidikan. Menurut Marlinus, apabila pemerintah daerah dan masyarakat tidak menerima atau memanfaatkan program sekolah rakyat, Bovendigul berpotensi kehilangan kesempatan besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan.
2: Rencana pembangunan sekolah rakyat, saya katakan bahwa kalau ini kita tidak ambil, ini kerugian yang sangat-sangat besar bagi pemerintah dan terkhususnya bagi seluruh masyarakat Bovendigul. Kenapa saya menyayangkan kalau tidak diambil? Karena dengan adanya pembangunan sekolah rakyat inilah yang kita bisa mampu memberdayakan masyarakat-masyarakat kita, terutama masyarakat yang tidak mampu. Teristimewa lagi anak-anak yang sudah putus sekolah, anak-anak yatim piatu.
1: Ia menjelaskan kehadiran sekolah rakyat diharapkan dapat membantu masyarakat kurang mampu dalam menyekolahkan anak-anak mereka. Program ini juga diharapkan menjadi kesempatan bagi anak-anak yang putus sekolah dan anak yatim piatu untuk kembali memperoleh pendidikan dan melanjutkan sekolah. Marlinus menambahkan salah satu keunggulan program sekolah rakyat adalah pembiayaan pendidikan dan fasilitas pendukung ditanggung oleh negara sehingga peserta didik dapat mengikuti proses belajar tanpa dibebani biaya pendidikan. Program tersebut juga menerapkan sistem pendidikan berasrama.
2: Sekolah ini sudah yang memberikan kesempatan kepada anak-anak yang tidak mampu untuk dididik dan dibina di situ. Satu kelebihan ini di sekolah rakyat karena semua fasilitasnya dilengkapi. Di situ ada gedung sekolahnya, ada asramanya, ada rumah sakitnya, ada lapangan olahraga, semua.
1: Dengan sistem tersebut, peserta didik diharapkan dapat memperoleh layanan pendidikan sekaligus fasilitas pendukung yang dibutuhkan selama menempuh pendidikan. Wakil Bupati berharap seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, dapat mendukung kehadiran sekolah rakyat di Kabupaten Bovendigul agar program strategis nasional tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, terutama untuk membantu anak-anak yang memiliki keterbatasan ekonomi dan membutuhkan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak. Thomas Yamlan, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinsos Bovendigul pastikan lokasi pembangunan sekolah rakyat siap. Laporan Thomas Jamlian.
1: Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul memastikan lokasi pembangunan sekolah rakyat di Tanah Merah telah siap. Saat ini pemerintah daerah tengah menuntaskan proses legalitas lahan sebagai salah satu persyaratan untuk mendukung realisasi program strategis nasional tersebut. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul Mariane Katmo mengatakan, dari sisi kesiapan lokasi tidak ada lagi persoalan yang berarti. Namun proses administrasi terkait pelepasan tanah ulayat masih terus dikoordinasikan bersama para pemilik hak ulayat. Menurut Maria, proses pelepasan tanah ulayat tersebut menjadi tahapan penting agar lahan yang digunakan untuk pembangunan sekolah rakyat memiliki kejelasan status hukum. Setelah proses pelepasan tanah ulayat selesai, dokumen tersebut akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti dengan pengurusan sertifikat tanah. Selanjutnya, dokumen legalitas lahan akan disampaikan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia, sebagai bukti kesiapan Kabupaten Bovendigul menerima pembangunan sekolah rakyat.
3: Tempat sudah ada untuk masalah hak ulayat, sudah tidak ada masalah, tinggal ke depan kita urus selanjutnya. Jadi sekarang itu ada sedang hak pelepasan. Nanti hak pelepasan dari hak ulayat mereka serahkan ke kami pemerintah daerah. Kami pemerintah daerah, setelah itu kami siapkan lagi untuk apa sertifikat. Sertifikat dari kami pemerintah daerah, lalu kami tindak lanjut lagi untuk menyampaikan ke kementerian bahwa kami sudah siap.
1: Maria berharap seluruh tahapan administrasi dan legalitas lahan dapat diselesaikan dengan baik sehingga rencana pembangunan sekolah rakyat di Bovendigul dapat segera direalisasikan. Maria menjelaskan pembangunan sekolah rakyat direncanakan berlokasi di Tanah Merah. Pembelian lokasi tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat khususnya keluarga yang kurang mampu dalam mengakses pendidikan bagi anak-anak mereka. Kehadiran sekolah rakyat di Bovendigul diharapkan menjadi salah satu upaya untuk memperluas akses pendidikan sekaligus memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga yang membutuhkan agar memperoleh pendidikan dan masa depan yang lebih baik. Thomas Yamlan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru dituntut adaptif dan mampu integrasikan teknologi dalam pembelajaran digital. Laporan Agustina Yuniarsi.
4: Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, guru dituntut mampu beradaptasi dan mengintegrasikan teknologi ke dalam metode pembelajaran agar proses belajar mengajar semakin inovatif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era digital. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelatihan teknologi informasi AI, khususnya kecerdasan AI dan pemrograman dasar yang diselenggarakan Yayasan Persekolahan Katolik Keuskupan Agung Merauke bagi para kepala sekolah dan guru di bawah naungan Yayasan Sekabupaten Bovendigul. Perwakilan YPPK Keuskupan Agung Merauke, RD Alvisius Kalbulan mengatakan pelatihan ini memiliki tiga tujuan utama, yakni meningkatkan literasi digital dengan pendidik, membekali guru dengan keterampilan praktis dalam pemanfaatan AI dan dasar-dasar pemrograman, serta mempersiapkan peserta didik agar mampu menghadapi tantangan kehidupan di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, guru tidak lagi hanya dituntut menjalankan tugas mengajar, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk mengenal, memahami, dan memanfaatkan teknologi dalam mendukung kegiatan pembelajaran.
5: Setelah mereka mendapat materi-materi yang baik ini, mereka dapat mempergunakan dalam proses pembelajaran untuk diri mereka, mengembangkan inovasi pembelajaran dengan baik, menggunakan media digital itu dengan maksimal untuk perkembangan-perkembangan pendidikan begitu. Lalu kemudian kita juga harapkan supaya media-media platform pembelajaran digital itu bisa dilaksanakan dan dipraktekan dalam unit-unit sekolah oleh guru dan kepala sekolah setelah mereka mendapat pembelajaran-pembelajaran ini.
4: Ia menegaskan tenaga pendidik harus terus memperbaharui pengetahuan dan keterampilan agar tidak tertinggal dalam penguasaan teknologi, terutama dalam penerapannya di lingkungan sekolah dan ruang kelas. Menurutnya, penguasaan ilmu pedagogis saja belum cukup untuk menjawab kebutuhan pendidikan saat ini. Guru perlu mengembangkan kemampuan digital sehingga dapat menciptakan metode pembelajaran yang lebih kreatif, efektif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat kini mengeluh akan kebutuhan air bersih di tengah musim kemarau saat ini. Yohanes De Goden melaporkan.
1: Upaya TNI Polri membantu warga yang membutuhkan akan air bersih saat ini terus berlanjut. Mereka hadir di setiap lingkungan untuk menyuplai air bersih menggunakan kendaraan mereka sehingga pelayanan akan air bersih bagi warga dapat berjalan baik. Dandim Bovendigul Letkol Infantri Andri Christian menyampaikan kegiatan yang dilakukan Kodim bersama Polri menyusul dari data dan pantauan di lapangan bahwa masyarakat saat ini mereka sangat sulit untuk mendapatkan air bersih karena sebagian sumur mereka mengalami kekeringan.
2: Kita memiliki harapan agar masa kekeringan ini tidak berkepanjangan. Segera kita berdoa untuk adanya hujan. Mungkin di luar sana kita bisa mandi dengan menggunakan air bersih. Namun warga kita, tetangga kita, saudara kita, jangankan mandi menggunakan air bersih. Untuk minum menggunakan air yang tidak bersih saja, saat ini sudah sangat sulit. Sehingga disitulah kita tergerak untuk membantu mereka.
1: Salah satu warga RT 10 Yosef Anggen, dengan bantuan air bersih dari TNI Polri, mereka sangat terbantu, bahkan ia minta agar setiap dua minggu kegiatan pelayanan dilakukan ke wilayah RT mereka sehingga kebutuhan akan air minum dapat terpenuhi.
3: Terus kalau boleh dua minggu hadir di sini sampai dengan hujan turun.
1: Selain Yosef Anggen, salah satu mama di RT 10 Ursula Anggunop menyampaikan saat ini menurutnya masalah air harus diperhatikan sehingga harapan masyarakat dapat terpenuhi karena air menjadi sumber utama dalam kebutuhan untuk sehari-hari masyarakat.
4: Tinggal mati sekarang. Tidak menderita. Air mandi, air minum.
1: Masyarakat berharap agar kegiatan yang dilakukan TNI Polri terus berlanjut hingga hujan turun. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asik FM. Pelatihan public speaking dan MC diharapkan setiap OPD dan organisasi di Kabupaten Bovendigul memiliki sumber daya manusia yang mampu mewakili institusi secara profesional dalam berbagai kegiatan resmi. Laporan Agustina Yuniarsi.
5: Kemampuan berkomunikasi, berbicara di depan umum, serta memahami tata keprotokolan bukan sekedar keterampilan tambahan, melainkan bagian penting dari profesionalisme, aparatur, dan pengurus organisasi dalam mendukung pelayanan publik. Demikian penegasan yang disampaikan Bupati Bovendigul Roni Omba pada pelatihan keprotokolan public speaking dan Master of Ceremony tahun 2026. Dikatakan dengan adanya pelatihan public speaking dan Master of Ceremony ini menjadi salah satu upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia khususnya dalam penyelenggaraan acara resmi, komunikasi publik dan pelaksanaan tugas keprotokolan. Pasalnya, setiap kegiatan resmi pemerintah maupun organisasi selalu membutuhkan tata kelola acara yang baik. Petugas protokol dan MC pada hakikatnya adalah wajah dari penyelenggaraan kegiatan. Oleh karena itu, sikap, penampilan, etika dan ketepatan waktu harus menjadi perhatian utama. Ia berharap melalui pelatihan tersebut setiap OPD dan organisasi di Kabupaten Bovendigul memiliki sumber daya manusia yang mampu mewakili institusi secara profesional dalam berbagai kegiatan resmi. Kemampuan keprotokolan dan public speaking dinilai penting untuk membangun komunikasi yang efektif, menjaga citra institusi, serta memastikan kegiatan berjalan tertib dan sesuai dengan ketentuan. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir, kabut asap Karhutla SD It Baitur Rahmat Tanah Merah terapkan pembelajaran dari rumah. Laporan Septianing Nurjana.
6: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang masih menyelimuti wilayah Tanah Merah Kabupaten Bovendigul berdampak pada kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kepala Kepala SDIT Baitur Rahmah Tanah Merah Mahpudin mengatakan pihak sekolah meliburkan sementara kegiatan belajar tatap muka sejak Jumat hingga Senin 12 Oktober 2026 sesuai instruksi Bupati yang ditindaklanjuti melalui keputusan Kepala Dinas Pendidikan. Langkah tersebut dilakukan untuk melindungi kesehatan peserta didik dari dampak buruk paparan asap tebal yang semakin mengganggu aktivitas masyarakat.
7: Jumat tanggal 9 Oktober 2026 sampai tanggal hari Senin tanggal 12 Oktober 2026. Dan hal ini bisa juga kita melihat keadaan situasi berikutnya jika memang masih istilahnya itu cuaca kabut ya, cuaca asap ini belum ada perubahan yang signifikan, maka sekolah masing-masing bisa mengeluarkan kebijakan untuk melanjutkan pembelajarannya secara online. Jadi anak-anak diistirahatkan.
6: Mahpudin menjelaskan pihak sekolah juga membuka kemungkinan melanjutkan pembelajaran secara daring dari rumah apabila kondisi kabut asap belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Hingga saat ini kabut asap masih menyelimuti wilayah Tanah Merah. Karena itu perkembangan kondisi udara menjadi perhatian dalam menentukan kelanjutan kegiatan belajar mengajar dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigo, saya Yuliana Plewan, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat sore.

pendengar. Getaran tadi mungkin terdengar menegangkan. Iya, itulah gambaran saat gempa bumi terjadi. Dan Anda harus tahu, Indonesia termasuk negara yang cukup sering mengalami gempa bumi. Kira-kira kenapa ya? Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Pergerakan lempeng-lempeng ini menyebabkan tekanan besar di dalam bumi. Saat tekanan itu dilepaskan, terjadilah gempa bumi. Selain itu, Indonesia juga berada di wilayah yang dikenal sebagai cincin api Pasifik, yaitu daerah dengan aktivitas gempa dan gunung berapi yang tinggi. Itulah sebabnya gempa bisa terjadi kapan saja. Dampaknya pun bisa merusak bangunan hingga membahayakan keselamatan. Gempa memang tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Tapi kita bisa lebih siap menghadapinya. Kenali langkah penyelamatan diri, tetap tenang, dan selalu waspada. Tetap hati-hati, tetap siaga demi keselamatan kita bersama.

Tahukah Anda, menurut data dunia, sekitar 1 dari 6 orang hidup dengan berbagai bentuk disabilitas. Artinya, disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang ada di sekitar kita. Banyak inovasi yang kita gunakan sehari-hari ternyata awalnya dikembangkan untuk membantu penyandang disabilitas. Seperti teks otomatis pada video, perintah suara di ponsel, hingga pintu otomatis yang kini memudahkan semua orang. Di bidang olahraga, para atlet disabilitas juga mampu mencatat prestasi luar biasa melalui ajang Paralimpiade. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk meraih mimpi. Dan tahukah Anda, banyak penyandang disabilitas yang kini sukses menjadi seniman, pengusaha, guru, peneliti, hingga pemimpin di berbagai bidang. Karena yang menentukan masa depan seseorang bukanlah keterbatasannya, melainkan kesempatan, dukungan, dan semangat untuk terus berkembang.

Pendengar, kami informasikan waktu di studio sudah menunjukkan pukul 17 lebih 28 menit ya. Sudah kita ikuti bersama tadi siaran tangkap bencana. Pendengar, nanti pukul 9, pukul 17 lebih 35 menit kita akan ikuti azan maghrib ya. Untuk itu kita akan nikmati selanjutnya lagu-lagu bernuansa religi.

Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Selamat sore untuk semua para pendengar yang di saat ini lagi nikmati kebersamaan, nikmati secangkir kopi atau lagi ngeteh bersama ya. Selamat sore, kompak-kompak selalu.

pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas masih menemani Anda. Di luar sudah gelap ya, waktunya Anda untuk bersih-bersih ya, menyegarkan diri, apalagi adik-adik atau anak-anak ya. Di malam hari ini pastikan sudah bersama Anda, berkumpul dengan keluarga. Selamat malam buat yang lagi ada di garis belakang. Kami yang bertugas masih menemani Anda pendengar dengan rangkaian lagu-lagu, juga informasi pendengar untuk menemani Anda. Kami informasikan sejumlah daerah jadi perhatian dalam pengendalian inflasi, dan simak pendaftaran. Dari Jakarta, pendengar, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mengoptimalkan pengendalian inflasi. Permintaan tersebut disampaikan menyusul inflasi tahunan September 2026 yang meningkat menjadi 3,28%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, per 1 Oktober 2026, inflasi tahunan atau year on year mencapai 3,28%. Angka tersebut meningkat dibandingkan Agustus 2026 yang tercatat sebesar 3,19%. Informasi pendengar dapat Anda simak di laman situs rri.co.id. Kami yang bertugas masih menemani Anda.

saat terjadi angin kencang, prioritas utama adalah mencari tempat berlindung yang paling aman untuk menghindari cedera akibat benda-benda terbang atau pohon struktur yang roboh. Berikut adalah panduan mengenai tempat yang sebaiknya Anda berada dan sebaiknya Anda hindari. Yang pertama, jika Anda di dalam bangunan yang kokoh, pilih ruangan di lantai dasar. Idealnya, ruangan tanpa jendela atau memiliki sedikit jendela seperti kamar mandi, lemari, atau lorong. Berlindung di bawah perabotan berat. Jika tidak ada ruangan tanpa jendela, bersembunyi di bawah meja, tempat tidur, atau perabotan berat lainnya untuk melindungi diri dari benda yang mungkin jatuh dari langit-langit atau atap. Jauhi jendela dan pintu kaca. Kaca dapat pecah dan menimbulkan pecahan tajam saat terkena tekanan angin atau benda keras yang terbang. 2. Jika Anda berada di luar ruangan, menjauhi pohon besar. Pohon besar memiliki resiko tumbang atau patah cabang yang fatal. Jauhi area taman atau hutan. Menjauhi papan reklame atau struktur yang mudah roboh. Struktur ringan atau papan reklame besar sangat rentan roboh saat diterpa angin kencang. Jika tidak ada perlindungan yang layak, tiarap di tanah terbuka yang datar dan tutupi kepala Anda dengan tangan atau tas. 3. Jika Anda berada di dalam kendaraan, menepi dan parkir. Segera menepi, jauh dari pohon, tiang listrik, dan papan reklame. Tetap di dalam mobil. Mobil memberikan perlindungan yang lebih baik daripada berada di luar. Tundukkan kepala di bawah jendela. Jangan pernah memarkir di bawah jembatan layang, karena angin dapat berakselerasi di bawahnya.

yang kita ketahui, ojek adalah salah satu jenis transportasi umum di Indonesia yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Ojek biasanya digunakan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menariknya, ada satu daerah di Indonesia dengan tarif ojek termahal di dunia. Ojek termahal di dunia dapat ditemukan di Kecamatan Sekol, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tarif sekali jalan untuk ojek di daerah ini biasanya mencapai 1 juta rupiah, bahkan lebih, tergantung pada kondisi medan dan cuaca. Diketahui tarif tinggi ini disebabkan oleh kondisi geografis dan medan yang ekstrim. Jalur menuju Sekol dipenuhi lumpur dalam, tanjakan curam, dan tidak beraspal. Pengendara seringkali harus mendorong motor melalui lumpur yang dalamnya bisa mencapai pinggang orang dewasa. Diketahui pengendara menggunakan motor trail yang dimodifikasi untuk menghadapi medan ekstrim ini. Perjalanan ini juga memerlukan keterampilan tinggi dan menghadapkan pengendara serta penumpang pada risiko-risiko yang besar, termasuk kemungkinan terjatuh atau terjebak di medan yang sulit. Perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan seharian, tergantung kondisi jalan dan cuaca.

Dimanapun Anda berada, kami yang bertugas masih menemani Anda di malam hari ini. Dan kami akan menghadirkan lagu-lagu yang sudah Yuli siapkan untuk Anda para pendengar. Selamat beraktivitas untuk yang ada di tempat kerja ataupun di tempat-tempat usaha, yang lagi ada di tempat usaha, di rumah juga, yang ada di garis belakang, selamat beraktivitas. Nanti di pukul 19 mendengar, kita akan ikuti Gema Tanah Papua di relay dari Pro 1 Jayapura.

3 MHz, kembali dengan informasi. Kemenkes perluas akses dokter spesialis mata ke daerah. Informasi ini dari rri.co.id Jakarta. Pendengar, Kementerian Kesehatan memperluas akses layanan kesehatan mata melalui penambahan dokter spesialis dan penugasan tenaga medis di daerah kekurangan tenaga kesehatan. Langkah ini diharapkan mempercepat pemerataan pelayanan mata sehingga masyarakat di wilayah terpencil memperoleh penanganan medis lebih mudah.

Kekurangan gizi kronis. Stunting dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti status gizi ibu saat hamil, pola pemberian makan, dan kebersihan lingkungan. Ciri-ciri stunting pada anak adalah tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya, berat badan tidak naik atau cenderung menurun, pertumbuhan gigi terlambat, pertumbuhan tulang terhambat, wajah tampak lebih mudah dari anak seusianya, kemampuan fokus dan memori belajar kurang baik, pubertas terlambat, cenderung pendiam dan kurang aktif bermain, mudah sakit dan sering terkena infeksi, rambut kemerahan, lebih rapuh, dan lebih mudah rontok.

0: Ketika membeli buah di supermarket, pernahkah kamu memperhatikan stiker kecil dengan deretan angka pada buah yang dibeli? Kode tersebut bukan hanya sekedar penanda harga atau inventaris toko. Diketahui, kode-kode ini yang dikenal sebagai PLU atau Price Lookup, menyimpan informasi penting tentang cara penanaman dan jenis buah. Kode PLU adalah sistem penomoran standar internasional yang digunakan untuk mengidentifikasi buah dan sayuran berdasarkan jenis, ukuran, dan metode penanamannya. Kode ini juga biasanya terdiri dari 4 atau 5 digit, dan masing-masing tentunya memiliki arti tersendiri. Sebagai contoh, yang pertama kode 4 digit yang biasanya diawali angka 3 atau 4. Contohnya 4011. Artinya, buah ditanam secara konvensional menggunakan pestisida atau pupuk kimia. Ini adalah metode paling umum pada buah yang dijual di pasar modern. Yang kedua, kode 5 digit diawali angka 9. Contoh 94011. Artinya, buah ditanam secara organik tanpa pestisida atau bahan kimia sintesis. Biasanya lebih ramah lingkungan dan sehat, tapi harganya lebih tinggi. Dan yang ketiga, kode 5 digit diawali angka 8. Sebagai contoh, 84011. Artinya, buah hasil rekayasa genetika atau GMO. Kode ini jarang ditemukan karena banyak produsen dan konsumen menghindari GMO.
1: Pendengar, pukul 18.48 menit, selamat malam. Masih bersama kami, Radio Republik Indonesia, Bovendigol. Untuk Anda yang lagi mengendarai kendaraan di malam hari ini, agar selalu berhati-hati ya, jangan ngebut-ngebut. Dan juga pendengar kita di Bovendigol ya, masih mengalami atau masih terdampak kabut asap ya. Untuk itu, Anda yang mau keluar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan atau memakai masker di saat Anda keluar rumah ya. Dan selamat beraktivitas untuk para pendengar yang lagi kumpul bersama orang-orang tercinta. Selamat malam aja juga untuk yang saat ini lagi mangkal, lagi nongkrong ya. Selamat beraktivitas, semangat untuk Anda pendengar. Saya penyiar Anda Yuli, sesaat lagi akan pamit dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya akan ditemani oleh rekan kami

Baik saudara pendengar, saya penyiar Anda Yulia akan pamit dari ruang dengar Anda. Dan kita akan nantikan bersama Gema Tanah Papua dari Pro 1 Jayapura.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Ovindiku.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Nabire Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Edisi Selasa 13 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya, Immanuel Samir. Kita awali berita pertama. Dua orang warga sipil menjadi korban penganiayaan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di DKI Kabupaten Yogyakarta. Satu orang diantaranya meninggal dunia akibat kondisi luka yang cukup parah. Dari Jayapura, Arul Firmansyah, selengkapnya melaporkan.
2: Dua orang warga sipil kembali menjadi korban penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombespol Yusuf Sutrijo mengatakan, kejadian tersebut berlangsung di dua hari yang berbeda. Kejadian pertama pada 11 Oktober 2026 yang mengakibatkan korban berinisial A berusia 46 tahun meninggal dunia akibat luka tekaman senjata tajam di bagian punggung. Peristiwa naas itu terjadi pada pukul 18.15 waktu Indonesia Timur di Kompleks Ruko Blok B DKI. Adapun penganiayaan kedua terjadi pada 12 Oktober 2026 yang mengakibatkan seorang ASN berinisial ET berusia 51 tahun mengalami luka berat dengan kondisi lengan yang nyaris putus akibat bacokan senjata tajam. Pasca kejadian tersebut, aparat keamanan langsung melakukan pengamanan di lokasi kejadian dan mendalami keterangan saksi serta bukti pendukung untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab.
3: Pada tanggal 11 dan 12 Oktober kemarin, 2026, telah terjadi dua kasus penganiayaan berat yang mana mengakibatkan satu korban meninggal dunia dan satu lagi mengalami luka berat. Kejadian pertama yaitu menimpa kepada A, 46 tahun, korban ditikam di kawasan Ruko Blok B, Distrik DKI. Pada hari Minggu 11 Oktober 2026, kurang lebih pada pukul 18.15 waktu Indonesia Timur.

0: 4 TT 15 tahun. Pada saat korban sedang menyapu di depan rumahnya, tiba-tiba didatangi oleh orang tak dikenal dan korban mengalami luka cukup parah di lengan bagian kiri dan di punggung belakang.
1: Dari hasil penyelidikan, pelaku penganiayaan kedua korban diketahui terafiliasi dengan KKB Kodab 16 Yaukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Dan di tengah penanganan kasus tersebut, beredar informasi di media sosial yang mengaitkan korban dengan anggota intelijen aparat keamanan. Informasi tersebut dipastikan tidak benar sebab korban merupakan warga sipil yang tinggal dan mencari nafkah di distrik DKI. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, yang justru dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas Kamtibmas di Kabupaten Yaukimo.
0: Dan arah penyidikan patut diduga bahwasannya ini dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Kodab 16 Yaukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Kami tidak akan pernah tinggal diam. Kasus ini akan kita lidik lebih lanjut untuk bisa mengungkap modus daripada kasus tersebut dan para pelakunya. Kami juga berharap bahwasannya masyarakat tidak terprovokasi dengan berita-berita yang dikeluarkan oleh mereka. Karena mereka sudah upload di media sosial mengatakan bahwasannya korban merupakan anggota intelijen aparat keamanan TNI. Dipastikan bahwasannya berita itu adalah hoax. Yang pasti korban merupakan warga sipil biasa yang menumpangkan hidupnya mencari rezeki di kota DKI untuk menghidupi keluarga.
1: Adapun untuk jenazah korban berinisial A, pada Senin pagi telah diterbangkan dari DKI ke Timika untuk selanjutnya diterbangkan ke kampung halamannya di Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara untuk korban ET, 51 tahun, saat ini masih menjalani perawatan medis di RSUD DKI. Kombes Pol Yusuf Sutejo menegaskan, Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yaukimo akan terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku utama dari kejadian tersebut dan dipastikan proses akan berlangsung secara profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Dewan Pengurus Daerah DPD Partai Golkar Provinsi Papua Selatan membuka rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-62 Partai Golkar dengan menggelar donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis. Kegiatan yang terpusat di Sekretariat DPD Golkar Papua Selatan. Dari Merauke, Dwi Jurnati menyampaikan laporannya.
3: Ketua Panitia Hari Ulang Tahun ke-62 Partai Golongan Karya Papua Selatan, Robert Taiba mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Partai Golkar yang akan berlangsung hingga puncak perayaan pada 24 Oktober 2026. Ia menjelaskan kegiatan donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis menjadi dua agenda pembuka rangkaian Hari Ulang Tahun. Dalam pelaksanaannya, panitia menggandeng Dinas Kesehatan serta Palang Merah Indonesia untuk mendukung pelayanan kesehatan dan kegiatan donor darah. Selain kegiatan sosial, panitia juga telah menyiapkan sejumlah agenda lainnya, termasuk berbagai perlombaan yang akan dilaksanakan dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-62 Partai Golkar.
4: Izinkan saya untuk dapat menyampaikan bahwa kegiatan donor darah akan kami laksanakan, Pak Ketua. Hari ini kegiatan di bulan Oktober di satu tanggal 20 mulai tanggal 8 hari ini. Dan hari ini kami akan melaksanakan kegiatan di dua agenda kegiatan, donor darah dan bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis.
3: Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Papua Selatan Apollo Savanpo menyampaikan apresiasi kepada panitia, tenaga medis, PMI, serta masyarakat yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Menurut Apollo, donor darah merupakan bentuk kepedulian nyata kepada masyarakat karena darah yang disumbangkan dapat membantu pasien yang membutuhkan di rumah sakit, klinik, puskesmas, maupun fasilitas kesehatan lainnya. Ia menekankan peringatan hari ulang tahun Partai Golkar tidak hanya menjadi momentum internal partai, tetapi juga harus diisi dengan kegiatan yang memberikan manfaat dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
4: Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Partai Golkar dalam rangka mengusung hari ulang tahun Partai Golkar ke-62 ini dapat bermanfaat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini semua negara-negara bangsa di dunia sedang mengalami krisis akibat
5: Ibu

0: Apollo mengajak seluruh kader Partai Golkar di Provinsi Papua Selatan dan 4 kabupaten untuk terus mendorong kegiatan sosial yang dapat membantu meringankan beban masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi dan perubahan kondisi lingkungan. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, fenomena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus melanda wilayah Nabire dan sekitarnya di Provinsi Papua Tengah. Kondisi ini mengganggu aktivitas penerbangan di mana sejumlah penerbangan mengalami delay hingga pembatalan akibat terbatasnya jarak pandang. Pihak unit penyelenggara bandar udara UPBU Do Aturure Nabire memastikan tetap memaksimalkan pelayanan serta berkoordinasi erat dengan berbagai pihak terkait. Dari Nabire, Arnul Sabila singkatnya melaporkan.
2: Kabut asap yang menyelimuti wilayah Nabire dan sejumlah daerah di Papua

0: Pelaksana tugas atau PLT Kepala UPBU Dou Aturure Napire Alfredo Simanjuntak menjelaskan bahwa operasional penerbangan saat ini disesuaikan dengan situasi jarak pandang atau visibility di lapangan. Pada pagi hari, beberapa maskapai memilih menunda penerbangan atau delay atau mengalihkan jadwal hingga kabut asap mulai terurai di siang hari ketika sinar matahari mulai masuk. Meskipun demikian, penerbangan komersial utama seperti Sriwijaya dan Wings Air secara umum masih beroperasi normal dengan menyesuaikan situasi keselamatan.
1: Fenomenanya nanti di pagi hari itu sampai di jam 9, jam 10 itu jarak pandang visibility itu masih di bawah 1 kilo. Nah, ini bagi beberapa penerbangan airline itu mereka akan delay, mereka tidak berani untuk melakukan operasional. Nanti ketika jam mulai siang ada matahari baru kabut asap mulai terbuka. Nah, ini baru mulai penerbangan.

0: pagi. Penerbangan itu sangat mengganggu. Mungkin dari segi kesehatan juga sangat mengganggu. Dari segi pendidikan, anak-anak sekolah juga terganggu. Tapi khususnya penerbangan ini sangat mengganggu, Pak. Karena beberapa airline maskapai ini punya standar, Pak. Mereka punya standar level. Kalau itu di bawah 4 kilo saja, ada maskapai yang tidak mau melaksanakan penerbangan. Jadi ini sangat berdampak kepada pertama mobilisasi penumpang, masyarakat Nabire yang mau pulang, tertahan di bandara, Ambon atau Makassar dan lainnya. Kemudian mungkin di situ ada mobilisasi obat-obatan untuk kesehatan. Itu jadi semuanya jadi terganggu.
1: Alfredo Simanjuntak menambahkan, meskipun titik api di wilayah Nabire sendiri sudah jauh berkurang, kiriman asap dari daerah sekitar dan wilayah pegunungan masih kerap masuk ke Nabire. Hal ini berdampak langsung pada mobilisasi masyarakat, pasukan obat-obatan, hingga sektor lainnya. Untuk memastikan keselamatan penerbangan, pihak UPBU Dau Aturure Nabire juga terus melakukan koordinasi rutin bersama BMKG, Airnav, Otoritas Bandara atau Otban, serta pihak maskapai. Arnold Sondila melaporkan.

0: Kantor Kerja Pekja Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Biak Bufor menggelar pelatihan pembelajaran kontekstual dan kemitraan orang tua bagi tenaga pendidik PAUD. Dari Biak, Ririn Arini melaporkan selengkapnya.
1: Kelompok Kerja PAUD Kabupaten Biak Bufor menggelar pelatihan pembelajaran kontekstual dan kemitraan orang tua bagi pendidik PAUD di Kabupaten Biak Bufor. Kegiatan berlangsung di Susbang Latihan Sentawa Sibiak, Senin 12 Oktober hingga 13 Oktober 2026. Kegiatan dibuka oleh Staf Ahli 3 Sentawa Biak Bufor, Anner Alfred Ringgur Makito, yang sekaligus membacakan sambutan Bupati Biak Bufor. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa masa usia PAUD merupakan masa keemasan dalam perkembangan anak. Pemerintah Biak Bufor terus berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan termasuk jenjang PAUD, salah satu upayanya

0: is dulu tebal, anak yang optimal. Adanya yang saya hormati, saya berpesan kepada seluruh peserta pelatihan memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, serap ilmu dari para narasumber, diskusikan kendala yang dihadapi di lapangan, dan bawa pulang praktekan itu untuk diterapkan dalam lembaga PAL masing-masing. Bagaimana pendidik yang berputasi, inovatif, dan mampu menginspirasi.
1: Bunda PAUD Jenderal Inalda Lestakri Mas Nembra dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa alat permainan edukatif APE tidak harus mahal. Benumfor kaya akan alam seperti kulit kerang, kelapa, daun, dan batu-batuan, pasir pantai semua dapat dimanfaatkan menjadi alat pembelajaran yang bermakna. Melalui pelatihan ini, Bunda PAUD berharap guru dapat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran harian RPPH yang lebih kreatif dan juga menyenangkan menggunakan bahan lokal, serta membangun kemitraan yang kuat dengan orang tua melalui kegiatan parenting dan komunikasi yang berkelanjutan.
2: Pendidikan anak harus sejatinya guru, orang tua, dan lingkungan. Kalau hanya guru yang mengajar di sekolah, tetapi di rumah atau di lingkungan tidak dilanjutkan, hasilnya tidak maksimal. Oleh karena itu, melalui kelas ini kami

0: mengajak orang tua terlibat melalui kelas, parenting, kegiatan bersama, dan komunikasi harian. PAUD Widya Mohon menjadi PAUD yang ramah orang tua.
1: Sementara itu, Ketua Panitia sekaligus Ketua Pokja Bunda PAUD Widya Mohon, Meje Ludir Maroten, menjelaskan peserta pelatihan secara khusus diambil dari daerah-daerah terpencil, antara lain Pulau Mumfor, Kepulauan Naimando Padaido, Biak Utara, Biak Timur, dan daerah lainnya yang jauh dari kota. Sebanyak 30 sekolah terlibat dengan masing-masing 2 peserta, 1 kepala sekolah, dan 1 guru.
2: Kita lihat mereka punya guru-guru PAUD rata-rata di daerah-daerah terpencil ini. Mereka adalah guru-guru sekolah minggu yang harus dilatih untuk bagaimana cara menyusun PPH dan juga materi-materi buat anak usia dini.
3: Ini ada 30 sekolah, 1 sekolah, 2 peserta ya, terdiri dari kepala sekolah dan gurunya.
1: Latihan ini berfokus pada pemanfaatan dan pembelajaran yang ada di lingkungan sekitar agar lebih mudah diterapkan oleh para pendidik di wilayah masing-masing.
4: Yayasan Persekolahan Katolik Keuskupan Agung Merauke menggelar pelatihan IT, AI, dan coding bagi guru dan kepala sekolah sekabupaten Bovendigul. Dari RRI Bovendigul, Agustina Yuniarsi selengkapnya melaporkan.
5: Yayasan Persekolahan Katolik Keuskupan Agung Merauke menyelenggarakan pelatihan teknologi informasi yang sangat istimewa mencakup materi kecerdasan buatan AI ataupun pemrograman dasar atau coding. Kegiatan ini diikuti oleh kepala sekolah dan guru-guru dari jenjang TK, SD, SMP hingga SMA yang berada di lingkungan Kabupaten Bovendigul. Secara resmi, kegiatan pelatihan ini dibuka oleh Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah atau PLS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul, Francisca Maluo. Kesempatan tersebut, Kepala Bidang PLS menyampaikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif Yayasan Persekolahan Katolik Keuskupan Agung Merauke yang telah menyelenggarakan kegiatan yang sangat strategis dan bermanfaat. Pasalnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi merupakan kebutuhan yang mendesak, terutama bagi pendidik. Guru dan kepala sekolah tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pembelajaran, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang berkembang pesat saat ini. Pada intinya, jangan sampai tertinggal oleh peserta didik sendiri. Melalui pelatihan tersebut, diharapkan para guru dapat membekali diri dengan keterampilan baru yang selanjutnya dapat diterapkan langsung di dalam proses pembelajaran di sekolah masing-masing.

0: Pelatihan ini diselenggarakan dengan tiga tujuan utama. Pertama, meningkatkan literasi digital di kalangan pendidik wilayah Kabupaten Bovendigul. Kedua, membekali para guru dengan keterampilan praktis, kecerdasan buatan dan pemrograman dasar agar dapat diajarkan kepada siswa. Dan ketiga, mempersiapkan generasi muda agar siap menghadapi tantangan serta tuntunan masa depan yang semakin berbasis teknologi. Sementara itu, perwakilan Yayasan Persekolahan Katolik Keuskupan Agung Merauke, RD Alvisius Kaudulan, menyampaikan harapannya agar kegiatan ini tidak berhenti pada pelatihan semata, tetapi menjadi awal perubahan nyata di ruang-ruang kelas. Karena teknologi adalah alat bantu yang sangat kuat. Jika kita kuasai dengan baik, tentu dapat membuka wawasan anak-anak Bovendigul sejauh mata memandang melampaui batas-batas wilayah.
1: Setelah mereka mendapat materi-materi yang baik ini, mereka dapat mempergunakan dalam proses pembelajaran untuk diri mereka, mengembangkan inovasi pembelajaran dengan baik, menggunakan media digital itu dengan maksimal untuk perkembangan pendidikan begitu. Lalu kemudian kita juga harap supaya media-media platform pembelajaran digital itu bisa dilaksanakan dan dipraktekan dalam unit-unit sekolah oleh guru dan kepala sekolah setelah mereka mendapat pembelajaran demikian.
0: Para guru yang hadir tampak antusias mengikuti kegiatan pelatihan tersebut. Mereka menyadari bahwa penguasaan teknologi saat ini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan mutu pendidikan di Kabupaten Bovendigul terus meningkat sejalan dengan visi pembangunan daerah yang maju, cerdas, dan berdaya saing di tengah arus transformasi digital. Dengan harapan dapat menghasilkan pendidik-pendidik yang semakin melek teknologi, inovatif, dan siap membimbing generasi penerus di Bovendigul menuju masa depan yang lebih cerah. Dari RRI Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Skorwil 1 Papua, Selasa 13 Oktober 2026. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Immanuel Sandori, mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul mengajak
1: pihak petugas
0: masyarakat.
1: Pemadam kebakaran TNI Polri terus berupaya melakukan pemadaman.
2: Rencana pembangunan sekolah luar biasa SLB di Kabupaten Bovendigul merupakan bagi

0: timbul dalam beberapa waktu terakhir tidak hanya disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan.
1: Situasi terkini di Kabupaten Povendigu, Papua Selatan, perbatasan darat RI PNG kini tengah diselimuti kabut asap tebal akibat kebakaran.
2: Informasi ini kami hadirkan setiap harinya untuk Anda dalam penyampaian warta berita daerah pukul 6:30 menit waktu Indonesia Timur dan pukul 17 waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan ragam informasi aktual dan juga faktual bersama tim reporter kami, selalu menghadirkan untuk Anda berita terupdate seputaran Kota Tanah Merah sepanjang hari dan setiap harinya. Hanya di Pro Satria Ribo Vendikul, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih Anda masih bersama Bu Fendikul Malam. Pendengar kembali bersama Prosoter RRI Bu Fendikul ya. Selepas warta berita Gema Papua, sekaligus mengawali jumpa kita malam hari ini dalam program Bu Fendikul Malam. Saya Ida Dari menemani Anda di edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026 dari pukul 19 hingga nanti pukul 24 atau pukul 12 malam. Program segmen pendengar kami hadirkan menemani Anda di edisi kali ini ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di 90,3 dan juga 97,5 FM. Pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini ya, selamat menikmati waktu istirahat Anda, suasana malam hari Anda bersama keluarga tentunya. Malam hari ini juga mendengarkan kami di seputaran Kota Tanah Merah tentunya ya, yang ada di rumah-rumah, kemudian juga ada di lapak-lapak Anda. Selamat malam untuk Anda semua yang ada di pemancar wilayah Waroko 97,5 FM ya, tak lupa kami sapa. Serta untuk Anda juga pendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung, apa kabar Anda pendengar malam hari ini? Bagaimana cuaca menemani waktu istirahat Anda malam hari ini ya, di hari kedua, hari Selasa selepas kemarin Senin pendengar ya. Hari ini di bulan Oktober masuk minggu kedua kalau nggak salah ya, selepas

Kemudian nanti akan ada Ani Carera juga pendengar ya, yang akan kita bahas dalam segmen Ruang Rindu edisi kali ini. Selepas itu akan ada musik keperaduan di pukul 23 hingga nanti pukul 24 akhir kebersamaan kita. Dua segmen terakhir pendengar ya, lain telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS akan kami buka. Untuk Anda yang juga mau bergabung, silakan pendengar ya. Baik, selamat malam untuk Anda yang juga baru mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Saya Indah dari menemani suasana malam hari Anda.

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

0: Aku sibuk terus, ada sedih.
1: Bapak kerja buat kita toh, tapi kita juga perlu waktu buat sama-sama.
0: Ada rindu makan sama-sama.
1: Jangan tunggu rindu itu semakin jauh. Luangkan waktu untuk keluarga, karena kebersamaan adalah kunci kebahagiaan. Ayo, kuatkan hubungan keluarga.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dulu, bumi kita hijau dan bersih.
2: Kini, sampah ada di mana-mana. Siapa yang harus peduli?
3: Mulai dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang, dan mengurangi plastik.
4: Ingat, bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita.
5: Ayo, jaga lingkungan sekarang juga.
6: Terima kasih Anda masih bersama Wafer Degul Malam. Pendengar masih meremani suasana malam hari Anda ya. Sudah pukul 19 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Tanda waktu di studio malam hari ini, teman-teman rohani Hindu Buddha pendengar ya, meremani kebersamaan kita sekaligus ya waktu istirahat Anda pendengar malam hari ini, yang ada di 20 distrik 112 kampung, dan juga untuk Anda yang ada di seputaran kota Tanah Merah pendengar ya. Ada Kembali Padamu dari Ari Winata pendengar featuring Wayan Sam malam hari ini, sekaligus menjadi tembang rohani terakhir pendengar ya, menemani Anda semua khususnya juga umat Hindu Buddha yang ada di seputaran kota Tanah Merah dan sekitarnya malam hari ini ya. Dan sekaligus nanti dilanjutkan dengan tembang-tembang rohani, maksud kami lagu-lagu daerah dari berbagai daerah. Seperti biasa pendengar, kami udarakan ya di pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Timur. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda malam hari ini pendengar ya. Menemani Anda, saya Indah Dari di 90,3 dan juga 97,5 FM.

Selama puluhan tahun, kita diajarkan belum makan kalau belum makan nasi. Padahal Indonesia memiliki lebih dari 100 jenis bahan pangan sumber karbohidrat. Ketergantungan pada satu jenis makanan pokok dapat mengurangi variasi asupan gizi harian keluarga. Dan saatnya kita beralih ke diversifikasi pangan. Manfaatkan ubi, jagung, sagu, dan olahan umbi-umbian lokal sebagai variasi menu sehat di atas meja makan. Sebagai contoh, hari ini Anda bisa mengkonsumsi nasi, besok sagu, lusa jagung, dan seterusnya. Dengan diversifikasi, kita selamatkan petani, selamatkan lingkungan, dan selamatkan anak cucu kita dari krisis pangan. Mari kita selamatkan pangan lokal, makan tidak harus nasi. Dan mari kita mulai dari piring kita sendiri, satu piring beragam pangan. Diversifikasi pangan bukan pantang makan nasi, tetapi karena kita punya banyak pilihan untuk dikonsumsi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tari Srimpi adalah salah satu tarian tradisional Keraton Jawa. Tarian ini muncul pada masa kejayaan Kerajaan Mataram antara tahun 1613 sampai 1646. Tari Srimpi dipertunjukkan untuk ritual kenegaraan dan peringatan naik tahta. Saat pementasan, tarian ini diiringi dengan suara musik gamelan. Tari Srimpi dilakukan oleh 4 orang penari. Keempat penari perempuan melambangkan kiblat 4 arah mata angin. Tarian ini bertempo halus dengan gerakan sangat pelan dan harmonis. Gerakan tarian yang gemulai dan anggun memiliki gambaran budi pekerti dan lemah lembut karakter wanita Jawa. Tari Srimpi gaya Yogyakarta memiliki 3 unsur. Gerak tari klasik gaya Yogyakarta, tata busana khas gaya Yogyakarta, dan tema cerita yang berasal dari Mahabharata.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

Terima kasih Anda masih bersama Bufendikul Malam. Mendengar saya Indah Dari menemani suasana malam hari Anda ya. 90,3 dan juga 97,5 FM Pro Satriari Bufendikul. Malam hari ini mendengar untuk Anda yang juga baru mendengarkan siaran kami. Selamat malam untuk Anda semua ya. Bagaimana malam hari ini? Anda baru saja selesai menikmati santap malam Anda, atau mungkin malam hari ini pendengar ya, yang lagi berkendara, hati-hati dalam perjalanan Anda ya. Masih dengan suasana kondisi kota Tanah Merah diselimuti kabut asap pendengar ya. Kurang lebih seminggu terakhir dan sore hari juga tadi Anda sudah menyimak dialog syarat tanggap bencana ya, yang menghadirkan kepala stasiun meteorologi Tanah Merah, kemudian juga ada tokoh masyarakat dan juga dari sisi dinas kesehatan ataupun dari sisi kesehatan dari puskesmas tadi ada dokter ya. Menemani sore hari Anda juga pendengar ya, semoga bisa menjadi satu pegangan untuk lebih waspada lagi tentunya ya. Di tengah cuaca seperti ini, sepertinya hanya pencegahan yang bisa kita lakukan pendengar ya. Kurangi aktivitas di luar ruangan dan jangan lupa menggunakan masker. Alhamdulillah kita masih sehat, masih ada sampai saat ini pendengar ya. Di tengah hiruk pikuk berita informasi yang juga tentu menguras energi, tenaga dan juga bisa sampai ke pikiran pendengar ya. Dan semoga apapun itu pendengar ya, tentu ada apa di depan. Ada something yang juga sudah disiapkan Tuhan ya. Kita hanya bisa menikmati yang ada dan bersabar akan datangnya hujan, dan juga semoga menjadi hujan yang membawa berkah ya. Baik, selamat malam saja untuk Anda semua yang juga mungkin baru saja menikmati santap malam Anda dan sudah selesai menikmati santap malam Anda. Menyapa Anda malam ini pendengar ya, langsung dari studio Pro Satriari Bufendikul, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu daerah juga sudah mengudara menemani Anda. Tadi ada Anak Medan ya, saya dengar. Bukan saya dengar, tapi saya putarkan untuk Anda ya. Menyusul tadi ada Anak Kambing Saya dari Nusa Tenggara Timur juga ya. Kemudian malam hari ini ada dari Papua pendengar ya. Berbanding juga kebersamaan Anda di 20 distrik dan juga 112 kampung ya. Pace-mace bab mama semua, selamat beristirahat malam hari ini.

Dengar, pelestarian budaya dapat dimulai dari kebiasaan sederhana di lingkungan keluarga. Salah satunya melalui tradisi memasak sagusep, makanan tradisional Papua yang terus dipertahankan oleh Yosefa Ayonem, salah satu warga Kampung Persatuan Distrik Mandobo, Kabupaten Bovendigul. Pendengar, Yosefa mengatakan sejak kecil dirinya telah mengenal sagusep karena diajarkan langsung oleh orang tuanya. Ia belajar menyiapkan bahan-bahan hingga proses memasaknya. Pengetahuan tersebut terus diterapkan hingga sekarang, termasuk saat menyiapkan makanan untuk keluarga. Dalam proses pembuatannya, sagu sep menggunakan sagu dengan bahan pelengkap seperti ikan, ulat sagu atau daging, serta sayuran. Bahan-bahan tersebut dibungkus menggunakan daun pisang, kemudian dimasak di atas bara api dengan bantuan penutup seng hingga matang. Menurut Yosefa, salah satu tanda sagu sep sudah matang dapat dilihat dari perubahan warna daun pisang yang digunakan sebagai pembungkus. Setelah matang, sagu sep diangkat dan disajikan untuk dinikmati bersama keluarga. Bagi Yosefa juga, pendengar, memasak sagu sep bukan sekadar menyiapkan makanan, tetapi juga mempertahankan pengetahuan yang diwariskan oleh orang tuanya. Ia mengaku senang karena anak-anak dan cucunya masih menyukai makanan tradisional. Ia juga berharap tentunya generasi muda Papua terus mengenal dan juga mempelajari cara memasak sagu sep agar tradisi tersebut tetap terjaga dan tidak hilang seiring perkembangan zaman. Berbicara tentang makanan khas ataupun makanan tradisi ataupun makanan sagu sep, pendengar, ya, juga merupakan salah satu makanan tradisional Papua yang mungkin sampai saat ini ataupun di era saat ini, pendengar, ya, sudah hampir punah bisa dikatakan, pendengar, ya. Dan hal-hal seperti ini sebenarnya selaras ataupun sependapat dengan yang disampaikan oleh Ibu Yosefa, memang harus tetap dilestarikan, pendengar, ya, harus tetap dijaga. Karena inilah sepertinya makanan yang juga membuat kita ada sampai saat ini, ya. Orang-orang dulu sepertinya cukup kreatif, pendengar, ya, dalam membuat ataupun mengolah salah satu bahan menjadi makanan yang bisa kita konsumsi sekeluarga, begitu, ya. Dan salah satunya sagu sep ini, pendengar, ya, mungkin Anda pernah mencobanya, untuk Anda yang juga mungkin pendatang ada di tanah Papua, ya, atau mungkin menjadi salah satu menu favorit Anda di Papua ini, ya. Sagu sep saya pernah coba, ini sepertinya sudah bukan yang origin. Kemarin dicampur gula merah kalau gak salah, ya, dari Merauke kemarin kalau gak salah dibeli. Itu ada campuran gula merahnya. Sepertinya lebih enak kalau ori-ori begitu, ya. Dan tadi disampaikan juga bahwa pembuatannya sepertinya masih dengan tradisional, di mana bahan-bahannya dibungkus menggunakan daun pisang, kemudian dimasak di atas bara api dengan bantuan penutup seng hingga matang. Penutup seng, pendengar, ya, kalau istilah lainnya seperti oven begitu, ya, untuk menjaga kehangatan, tentunya memberi rasa panas juga agar makanannya bisa matang dengan sempurna, ya. Cukup sederhana dan tentu ini yang perlu dilestarikan, ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Yosefa. Informasi ini, pendengar, ya, seperti biasa kami lansir dari portal berita kami rri.co.id. Di sisi lain juga, pendengar, ya, ada manfaat dari akar sirih, di mana sebagai pengetahuan tradisional yang bertahan, tradisional masyarakat dalam memanfaatkan tanaman yang tumbuh di lingkungan sekitar masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan. Salah satu bentuk penguatan tersebut adalah pemanfaatan akar tanaman sirih sebagai pengganti buah sirih ketika buah sirih sulit diperoleh. Praktik ini menjadi bagian dari pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun melalui keluarga dan pengalaman sehari-hari. Bagi masyarakat juga yang terbiasa mengkonsumsi pinang, sirih, dan kapur, tanaman sirih memiliki nilai tersendiri. Ketika buah sirih tidak tersedia, bagian lain dari tanaman tersebut seperti akar, katanya, pendengar, dapat dimanfaatkan, ya, sesuai dengan kebiasaan yang telah dikenal oleh masyarakat.

0: Om pernah dengarkah belum? Salah satu alat tangkap ikan tradisional khas Papua. Alat ini diberi nama kalawai. Kalawai ini bentuknya macam tombak panjang. Ujungnya dibuat dari besi kecil yang tajam-tajam, sedangkan pegangannya dari bambu atau kayu. Biasanya masyarakat Norang pakai di sungai, rawa atau laut untuk tikam ikan. Di daerah Bovendigul, Asmat, Merauke, Mapi sampai pesisir Biak dan Yapin sana, masih ada masyarakat adat Norang yang pakai kalawai untuk cari ikan. Cara pakainya juga unik. Waktu ikan muncul di air jernih, langsung dilempar tepat sasaran. Namun butuh fokus dan keterampilan supaya bisa kena ikan. Kalawai bukan sekedar alat berburu ikan, Tapi ini juga bagian dari warisan budaya orang Papua. Dari alat sederhana ini, kita diajarkan untuk hidup dekat dengan alam. Ambil secukupnya dan tetap jaga sungai serta laut supaya tetap lestari.
1: Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.
2: Pendengar ya, itu tadi informasi yang juga dimana pemanfaatan akar siri sebagai pengganti bagi Anda yang juga mungkin pendengar ya sering menikmati ataupun mengkonsumsi pinang sirih dan kapur, di mana tanaman sirih memiliki nilai tersendiri. Ketika buah sirih tidak tersedia, bagian lain dari tanaman tersebut seperti akar dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebiasaan yang telah dikenal oleh masyarakat setempat. Pemanfaatan akar sirih juga menunjukkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di lingkungan sekitar. Pengetahuan tersebut lahir dari pengalaman dan kemudian diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Re, ayo Re. Dari Jawa Timur pendengar ya. Lagu daerah dari Jawa Timur menemani waktu istirahat Anda juga malam hari ini ya. Pendengar 97,5 FM. Pendengar untuk Anda yang ada di Pemancari Lewaroko ya. Selamat malam untuk Anda semua. Bagaimana kondisi cuaca di tempat

satu informasi juga terkait dengan akar pinang kalau nggak salah tadi ya, yang bisa digantikan untuk Anda yang juga sering mengkonsumsi pinang jika pinangnya tidak tersedia. Berikut kita ke salah satu warisan budaya yang hingga kini masih bertahan dan terus dilestarikan adalah wayang dari Jawa, pendengar ya. Wayang bukan sekedar pertunjukan seni, melainkan juga sarana pertunjukan penyampaian nilai-nilai kehidupan, ajaran moral, serta cerminan karakter masyarakat Indonesia. Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang begitu pesat, banyak budaya tradisional mulai tergeser oleh budaya modern, namun wayang tetap mampu mempertahankan eksistensinya. Mungkin untuk Anda pendengar ya, yang juga sering menonton pertunjukan wayang, saya belum pernah ya. Wayang telah berkembang sejak ratusan tahun yang lalu, khususnya di Pulau Jawa, dan kata wayang sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti bayangan, yang merujuk pada pertunjukan bayangan dalam wayang kulit. Dalam perkembangannya juga, wayang tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana pendidikan dan penyebaran ajaran agama. Cerita-cerita dalam wayang banyak dipengaruhi oleh epos besar dari India, seperti Ramayana dan juga Mahabharata. Namun pendengar, masyarakat Indonesia mengadaptasi cerita-cerita tersebut dengan nilai dan juga budaya lokal sehingga memiliki ciri khas tersendiri. Pada masa lalu, para wali atau tokoh penyebar agama Islam di Jawa menggunakan wayang sebagai media dakwah. Di sisi lain pendengar, salah satu alasan mengapa wayang tetap diminati hingga saat ini karena keunikan dan juga daya tariknya. Wayang merupakan perpaduan dari berbagai unsur seni seperti seni rupa, seni musik, seni sastra, dan juga seni pertunjukan. Dalam pertunjukan wayang terdapat seorang dalang yang berperan yang juga sangat penting, di mana dalang tidak hanya menggerakkan tokoh-tokoh wayang tetapi juga mengatur alur cerita, mengisi suara setiap karakter, serta menyampaikan pesan kepada penonton. Kemampuan dalang dalam menghidupkan cerita menjadi salah satu daya tarik utama dalam pertunjukan wayang. Karakter dalam wayang juga pendengar sangat beragam ya, mulai dari tokoh protagonis yang juga bijaksana hingga tokoh antagonis yang penuh ambisi. Setiap karakter juga memiliki bentuk fisik, sifat, dan simbol tertentu yang juga menggambarkan kepribadian mereka. Kalau kita melihat pendengarnya di kota-kota besar, tentu masih ada pertunjukan-pertunjukan dari wayang ini sendiri ya. Kalau pribadi saya sendiri belum pernah menontonnya pendengarnya. Mungkin Anda sering menyaksikan. Itu tadi informasi pendengarnya, warisan budaya Jawa yang juga tak lekang oleh zaman, ada wayang.

Indonesia dikenal dengan budayanya yang erat dan kental. Dengan budayanya yang terus dilestarikan, inilah etika makan khas orang Indonesia. Mendahulukan orang yang lebih tua. Pada umumnya, orang Indonesia mendahulukan orang yang lebih tua untuk mengambil makanan, diikuti dengan orang yang kedua tertua dan terakhir diambil oleh orang yang termuda. Cara makan ini merupakan cara orang untuk menghormati seseorang yang lebih tua, menggunakan tangan kanan saat makan. Pada umumnya, masyarakat Indonesia makan dengan tangan. Budaya ini dilakukan dengan makan menggunakan tangan kanan secara berlahan. Etika batuk, bersin, dan bersendawa. Ketiga hal ini sebaiknya dilakukan dengan menutup mulut dengan sapu tangan atau tisu agar saling menghormati orang yang sedang makan. Hindari berbicara saat makan. Berbicara saat makan dianggap tidak sopan dalam adat Indonesia. Terlebih jika mulut Anda penuh dan Anda berbicara. Disarankan untuk menghabiskan makanan sebelum berbicara.

Tahukah Anda, masyarakat Papua mempunyai cemilan atau snack yang sama untuk segala usia. Mereka mengenal cemilan ini sejak balita sampai orang lanjut usia atau lansia. Snack itu adalah makan sirip pinang. Jika di daerah lain, sirip pinang hanya tersaji saat upacara adat, pembayaran mas kawin, penyambutan tamu penting, dan momentum spesial lainnya. Namun di Papua, kata peneliti Balai Arkeologi Papua, Hari Suroto, mengatakan di Papua, makan sirip pinang adalah menu sehari-hari yang bisa dilakukan kapan saja. Hari Suroto mengatakan, kebiasaan makan pinang pertama kali dikenalkan oleh orang Austronesia sekitar 3.000 tahun yang lalu. Mereka datang dari Taiwan ke Papua. Pada mulanya, makan pinang hanya dikenal di pesisir dan pulau-pulau lepas pantai Papua. Kemudian, dalam perkembangannya, terkenal sampai ke pegunungan Papua.

Tahukah Anda, memberi belis atau mas kawin berupa gading gajah adalah hal lumrah di kalangan masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Flores. Pemberian belis menjadi istimewa dan terlihat elit lantaran harganya mahal karena belis berupa gading gajah ini amat jarang ditemukan di NTT. Meski tergolong mahal, tetapi mereka beranggapan hal ini mampu melejitkan pamor dan status sosial di mata warga.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Bapak Pendukung Malam ya. Ada Citra Irani Kim dengan Pariaman Malam hari ini ya. Sekaligus menjadi tembang terakhir menemani kebersamaan kita. Lagu-lagu daerah sudah kami udarakan tepat pukul 20 atau pukul 8 malam tadi ya. Di studio pendengarnya sudah pukul 20 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Kita simak terlebih dahulu informasi yang terjadi pendengarnya, aktual dan juga faktual dari dalam dan juga luar negeri bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Selepas itu kita akan melanjutkan kembali kebersamaan kita dalam program Bovendigul Malam.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya.
2: Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
0: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Langsung saja kalau bisa. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Tolong sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya. Iya ya, oke. Oh, dari Kemenhut yang hanya 20 ribu ya, kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara, namanya aja polisi hutan. Iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya. Alam kita, dari ratusan ribu, berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1000, saya kira ini kalau kita turun tangan secara besar-besaran, nggak bisa. Apalagi nanti kita mitigasi kan ke depan.
3: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas Lapangan mencapai 439,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
4: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui via Zoom adalah Kapolda Pangdam Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto dan Istana Presidenan Jakarta Sugandi Afandi, Radio Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital di Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
5: 13 Nasional Diperiksa Sips.
6: Direktur Jenderal Ekosistem Digital Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 industri digital baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkomdigi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
5: Jadi target kita 4.000, tapi dengan 4% yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. 37 negara sudah confirm termasuk Indonesia. Ya. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali iklim investasi terutamanya di ekonomi digital. Terima kasih.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
2: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming yang di mana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
6: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
0: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut, Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
7: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
8: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Promise to Impact ILO, Jauhari Sitorus, mengatakan keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Langkah tersebut berpotensi memberikan bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
7: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke

0: pertanyaan yang salah eksekutif operasi usaha jasa keuangan, edukasi dan perlindungan konsumen OJK di arti pekerja bagi inklusi keuangan yang berdasarkan akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Promise to Impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up dari bawah ke atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Karena bahwa sampai dengan bulan 26 ini volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi Presiden mengatakan kepada kami mencapai 584,3 miliar.
0: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung, Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Rapid economic growth at the rate of 8% a year, even though...
4: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan.
5: Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras dan komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis.
4: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Judah bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
6: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
4: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang akuntabel, tegas Judah Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan ya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
7: memadamkan api di kawasan Lingkar Luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api sangat besar.
8: Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka Lingkar Luar Mahir Mahar Kilometer 10, Kelurahan Begitunggal, Kecamatan Jekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairid mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan Lingkar Luar Mahir Mahar.
7: Jadi saat ini sudah ada 7 apa 8 yang di sini, di belakang ada 4 memadamkan api di kawasan Lingkar Luar Lingkar Luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api sangat besar. Ya kami yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal ya, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan.
8: Menurut Fairid, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan, memberikan dukungan kepada petugas serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah Kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
9: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang cukup membakar, itu membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
8: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
2: Gunung Loko di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
10: Baik, Rudi dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon sudah terbakar dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Anggo. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
11: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 kita. Dan api berasal dari perkebunan warga. Dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
10: Ya, terima kasih Pak Yandri dan pendengar. Kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman karena memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak. Jadi warga berjaga-jaga di jalan yang jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Analopo dari RRI Kupang melaporkan.
12: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Van Gidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
13: Sejauh ini bansos hanya seperti memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baik ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
12: Sementara itu, statistik Ahadia yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Eleonora Nainupo mengatakan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh besar 5,1% didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang presentasi yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
14: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
12: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui ahli madya Badan Pusat Statistik Ana Eleonora Nainupo tercatat ada 3,62%, dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun, sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
15: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
16: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19.5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
15: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
16: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar 17,5 miliar US dollar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
17: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah 16,5 miliar US dollar, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar 22,8 miliar US dollar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi 17,5 miliar US dollar. Mudah-mudahan capaiannya target yang telah kita tetapkan.
16: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2014 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil baik di Yaman maupun Arab Saudi menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas Serangan Sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu serangan pada September menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdulli Tiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
18: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November mendatang atau November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
19: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari FC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety keamanan untuk para pemain dan pemain tersebut. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
18: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI, Kawasan Senayan, Jakarta, Niar Abdulli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

Pendengar, demikian penyampaian warta berita Sentral Pro 3 Jakarta pukul 21 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Pofendikul malam kembali menemani Anda, saya Indah dari malam ini. Pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita selepas warta berita sentral, kami hadirkan drama radio. Malam hari ini produksi dari RRI Ranai dengan topik pesan yang

0: sibuk mantengin HP.
1: Aku nungguin Raka.
0: Lagi?
1: Iya.
0: Belum dibalas juga?
1: Belum.
0: Udah berapa lama emang?
1: Dari kemarin.
0: Nar,
1: aku tahu, jangan bilang aku lebay.
0: Aku gak mau bilang kamu lebay sih.
1: Tapi kamu mikir gitu kan?
0: Aku cuma mau bilang, mungkin Raka emang lagi sibuk.
1: Sibuk sampai gak bisa balas satu pesan?
0: Ya mungkin.
1: Dulu dia gak pernah gini loh, Rani.
0: Dulu dan sekarang itu kan beda, bisa berubah gitu.
1: Aku tuh ngerasa dia emang sengaja menjauh.
0: Kenapa kamu mikir gitu?
1: Ya, karena setiap aku chat, cuma dibaca.
0: Emangnya kamu udah tanya langsung ke orangnya?
1: Udah.
0: Terus apa katanya?
1: Gak ada.
0: Maksudnya?
1: Gak dibalas.
0: Terus kamu langsung menyimpulkan dia marah gitu?
1: Loh, kalau bukan marah apa?
0: Nar, ada banyak kemungkinan.
1: Misalnya?
0: Dia sibuk, dia lagi capek, atau lagi ada masalah. Atau emang lagi gak pegang HP aja gitu.
1: Tapi kenapa ke aku?
0: Nah, itu yang belum kamu tahu.
1: Aku takut.
0: Takut apa?
1: Takut kalau ternyata aku emang melakukan suatu kesalahan.
0: Kalau kamu ngerasa bersalah, ya udah tanya.
1: Kalau dia nggak mau jawab gimana?
0: Ya udah tungguin dulu.
1: Sampai kapan?
0: Ya sampai dia siap ngomong. Nara, makan dulu.
1: Nanti, Bu.
0: Dari tadi nanti terus.
1: Iya, Nara belum lapar, Bu.
2: Kamu sedang memikirkan Raka.
1: Kok Ibu tahu sih?
2: Wajah kamu gampang dibaca, Nak.
1: Iya, dia berubah, Bu.
2: Raka?
1: Mm-mm.
2: Berubah bagaimana?
1: Dia mulai menjauh, terus jarang bicara dan juga pesan aku tuh gak pernah dibales.
2: Udah kamu tanyakan nama Raka?
1: Udah.
2: Langsung
1: lewat chat.
2: Kalau gitu belum benar-benar bertanya, Nak.
1: Kenapa?
2: Karena pesan bisa dibaca tanpa kita tahu apa yang sebenarnya dirasakan orang yang membacanya.
1: Tapi kalau dia peduli, harusnya dia jawab gak sih, Bu?
2: Ya belum tentu, sayang.
1: Loh, kenapa?
2: Karena orang punya masalahnya masing-masing.
1: Oh, jadi Ibu membela Raka?
2: Ibu tidak membela siapa-siapa, sayang.
1: Nara tuh cuma pengen tahu Nara tuh salah apa.
2: Nah,
1: apa?
2: Jangan mencari kesalahan sebelum tahu masalahnya. Nara, kadang kita terlalu cepat mengisi bagian yang kosong dengan dugaan.
1: Maksud Ibu?
2: Raka diam, kamu menganggap dia marah. Raka tidak membalas, kamu menganggap dia kecewa. Raka menjauh, kamu menganggap dia tidak peduli. Padahal kamu belum tahu apa yang sebenarnya terjadi.
1: Jadi aku harus kayak mana?
2: Temui dia kalau menurut Ibu.
1: Tapi aku takut, Bu.
2: Berani bukan berarti tidak ada rasa takut.
1: Lalu?
2: Berani itu tetap mencoba meskipun ada rasa takutnya.
1: Iya deh, Bu.
2: Dan satu lagi.
1: Apa?
2: Kalau nanti dia cerita, jangan buru-buru memberikan nasihat.
1: Terus?
2: Nah, dengarkan Raka ngomong.

0: Raka?
1: Iya, Nara.
0: Boleh bicara bentar nggak?
1: Boleh.
0: Kamu marah ya sama aku?
1: Enggak kok.
0: Terus, kenapa kamu menjauh?
1: Aku nggak menjauh, Nara.
0: Tapi kamu nggak pernah balas chat aku.
1: Aku tahu.
0: Aku aja ngobrol juga, kamu selalu

0: menghindar.
1: Aku...
0: Kalau aku ada salah tuh bilang.
1: Kamu gak salah, Nara.
0: Terus?
1: Aku lagi punya masalah.
0: Iya, masalahnya apa?
1: Di rumah.
0: Ya, kenapa kamu gak cerita?
1: Aku gak tahu harus mulai dari mana, Nara.
0: Ya, kamu bisa mulai dengan bilang, aku lagi punya masalah.
1: Aku takut, Nara.
0: Takut apa?
1: Aku takut merepotkan kamu, Nara.
0: Raka.
1: Tau gak, Nara? Beberapa minggu terakhir keadaan di rumah aku lagi gak baik-baik saja. Aku harus membantu orang tua aku, Nara. Banyak hal yang harus kupikirkan. Sekolah juga tetap jalan. Kadang aku pulang cuma ingin tidur, tapi pikiranku tetap penuh.
0: Kenapa kamu simpan semuanya sendirian, Raka?
1: Karena aku pikir semua orang juga punya masalah, Nara.
0: Ya, emang.
1: Jadi aku gak mau menambahkan beban siapa-siapa.
0: Tapi kamu lupa sama satu hal.
1: Apa itu, Nara?
0: Teman itu bukan cuma berbagi cerita waktu kita senang.
1: Iya, aku tahu, Nara.
0: Kalau kamu lagi capek, bilang. Kalau kamu butuh waktu, bilang. Kalau kamu belum siap cerita, ya bilang. Jangan menghilang dan membiarkan orang lain menebak-nebak.
1: Maaf, Nara.
0: Ya, aku juga minta maaf.
1: Kok kamu minta maaf karena apa, Nara?
0: Karena aku terlalu cepat berpikir kalau kamu marah sama aku.
1: Ya, wajar sih.
0: Enggak, aku seharusnya nanya langsung ke kamu.
1: Dan aku harusnya menjawab.
0: Jadi, kita masih teman kan?
1: Pertanyaan macam apa itu,
0: jawab
1: Nara?
0: Jawab dulu.
1: Iya.
0: Serius?
1: Serius.
0: Syukurlah.
1: Tapi ada satu syarat ya, Nara.
0: Apa?
1: Jangan spam lagi ya chat aku.

0: Raka.
1: Nar, makasih ya.
2: Iya, sama-sama. Kalau kamu butuh cerita, aku siap dengerin.
0: Cepet banget balasnya. Makanya jangan terlalu cepet nyimpulin. Hah?
1: Kadang orang diam bukan karena marah, kadang karena sedang bingung dengan dirinya sendiri.
2: Iya juga sih. Berarti pesan yang kemarin?
1: Aku sebenarnya sudah mau balas, tapi berkali-kali aku ketik, berkali-kali juga aku hapus.
2: Kenapa?
1: Aku gak tahu harus ngomong apa.
2: Kadang memang gitu. Kita ingin cerita, tapi tidak tahu mulai dari mana. Kita ingin minta bantuan, tapi takut dianggap merepotkan. Kita ingin menjelaskan, tapi takut tidak dimengerti. Oke, aku kirim satu pesan terakhir. Kalau suatu hari kamu belum bisa cerita semuanya, gak apa-apa. Cukup bilang kamu sedang tidak baik-baik saja.
3: Sudah baik kan dengan Raka?
0: Sudah.
3: Bagaimana rasanya?
0: Lega.
3: Kenapa?
0: Ya, karena ternyata yang aku takutkan selama ini emang cuma asumsi, Bu.
3: Nah,
0: ya aku jadi belajar sesuatu.
3: Apa tuh?
0: Ya, kita kan gak pernah benar-benar tahu apa yang sedang dialami sama orang lain.
3: Betul.
0: Jadi sebelum menyimpulkan, lebih baik kita bertanya
3: dan
0: mendengarkan.
3: Bagus.
0: Bu,
3: iya.
0: Kalau suatu saat ibu lagi punya masalah, ibu cerita juga ya sama aku.
3: Kenapa?
0: Ya karena aku juga mau belajar menjadi tempat cerita.
3: Ibu pegang kata-kata kamu. Nara dan Raka, kita belajar satu hal sederhana. Jangan terlalu cepat menyimpulkan perubahan seseorang. Seseorang yang diam belum tentu marah. Seseorang yang menjauh belum tentu membenci. Dan seseorang yang tidak membalas pesan belum tentu tidak peduli. Bisa jadi ada sesuatu yang sedang ia perjuangkan. Ada cerita yang belum sanggup ia sampaikan. Atau ada pesan yang sebenarnya sudah berkali-kali ia tulis, tetapi tidak pernah punya keberanian untuk dikirim. Karena itu, sebelum membuat kesimpulan, cobalah bertanya. Dan ketika seseorang akhirnya mau bercerita, jadilah pendengar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia ini. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Warren. 1. Anda bisa merapikan rumah dan lingkungan sekitar. Lingkungan fisik memiliki pengaruh besar terhadap kondisi psikis. Rumah atau ruang kerja yang berantakan dapat menciptakan perasaan stres dan kewalahan secara tidak sadar. Ruang yang bersih dan teratur membuat pikiran lebih jernih, meningkatkan energi, dan mendorong produktivitas. Mulailah dengan langkah sederhana, Anda bisa dengan menyumbangkan pakaian dan barang-barang yang sudah tidak dibutuhkan. Anda juga bisa menerapkan prinsip less is more dalam menyusun barang-barang di rumah Anda. 2. Anda bisa menyingkirkan kebiasaan mental yang buruk. Pikiran kita bisa menjadi sumber kekacauan yang tak terlihat. Kebiasaan seperti terus memikirkan masa lalu atau menyesali sesuatu yang tak bisa diubah hanya akan menguras energi mental. Solusinya, Anda bisa melatih diri Anda untuk hadir di saat ini. Ganti kebiasaan berpikir negatif dengan pola pikir yang sehat dan realistis. 3. Anda perlu menjauhkan diri dari orang-orang toksik atau beracun. Orang-orang di sekitar kita punya dampak besar terhadap emosi dan semangat hidup. Orang yang suka mengkritik, merendahkan, atau membawa energi negatif bisa menghambat pertumbuhan pribadi. Tetapkan batasan yang sehat, belajar berkata tidak dengan ramah namun tegas. Jaga hubungan hanya dengan orang-orang yang mendukung dan mendorong Anda untuk berkembang. Ucapkan selamat tinggal kepada mereka yang justru membuat Anda mundur. Yang keempat, kelolalah uang Anda dengan bijak. Hidup sederhana juga berarti bijak dalam mengelola keuangan. Pengeluaran tanpa arah bisa menyebabkan stres berkepanjangan. Buat anggaran bulanan, tetapkan tujuan keuangan yang jelas. Anda perlu menghindari perilaku belanja impulsif yang berujung pada penumpukan barang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Dan yang kelima, ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah aset paling berharga, namun seringkali memang terbuang percuma karena kurangnya perencanaan atau terlalu banyak mengatakan ya pada hal-hal yang tidak penting. Solusinya, Anda bisa mengidentifikasi prioritas. Jadwalkan waktu untuk hal-hal penting, termasuk waktu istirahat Anda. Fokuslah pada hal yang memberi nilai tambah, bukan sekedar mengisi waktu. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Tips menyederhanakan hidup.

0: Nuah malam hari ini ya, semua tentang kita. 90,3 dan juga 97,5 FM Pro Satara Ribu Pendikul, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Bu Pendikul Malam, saya Indah Dari masih menemani Anda ya. Selepas tadi mendengar ya, ada drama radio dari RRI Ranai. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita, dan tanda waktu juga sudah menunjukkan pukul 21 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda yang juga baru mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Sekaligus malam ini pendengar ya, kita jelang segmen Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
2: Bagaikan malam tak berbintang.
1: Lagu tahun 70-an.
2: Ku kenal dia nisan, hati sedarawan.
1: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Mondar-mandir, coba mendekatimu.
1: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
1: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven.

0: ร่วงหรือร่วง
1: mendengar 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Menemani Anda kembali malam hari ini Ruang Rindu mengudara di program Bovendikul Malam. Saya Indah Dari menemani Anda seperti biasa, lain telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS ya. Dibuka pendengar untuk Anda yang juga mau request ataupun salam-salam di lain telepon kami di 0811 4954 333, dan juga di SMS serta WhatsApp di 0811 4988 222. Selamat malam untuk Anda yang juga baru bergabung melalui radio visual kami RRI Digital. Pendengar menemani Ruang Rindu malam ini selama kurang lebih 1 jam ya, hingga nanti pukul 23 atau pukul 11 malam. Untuk Anda yang juga mungkin belum berkesempatan kemarin di Ruang Rindu, Ruang Rindu di tanggal berapa kemarin terakhir, hari Sabtu ya, Anda bisa kembali bergabung malam hari ini ya, kembali menjumpai Anda pendengar. Saya menemani Anda kemarin di tanggal 7, maaf ya, juga mungkin belum berkesempatan. Tapi di tanggal 7 kemarin hari Rabu ya, Ruang Rindu Nasional. Intinya untuk Anda yang juga belum bergabung pendengar ya, dalam segmen Ruang Rindu bersama saya bisa bergabung malam hari ini ya. Kita membahas juga salah satu penyanyi slow rock Indonesia yang terkenal di ataupun pada dekade 90-an, ada Ani Carera pendengar, dan juga lahir pada 1 Juni 1969. Pendengar, Ani sendiri adalah anak ketiga dari pasangan Santosa dan juga Suwarti. Oke, sebelum kita lanjut pendengar ya biografinya, kita terima dulu yang sudah menyapa malam hari ini. Ruang Rindu, halo. Halo.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Oke, Ruang Rindu. Ruang Rindu, ruang berbagi
2: memori lewat lagu.
1: Oke, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam, bagaimana malam ini?
2: Ya, kita balik kita.
1: Baik, baik, sehat, sehat, sehat. Cuaca di sana gimana? Hujan?
2: Cuaca sini kambut. Dari pagi sampai malam pokoknya kambut, asap tebal.
1: Kabut ya, sama berarti masih
2: iya,
1: di sini juga kabut asap. Tetap jaga kesehatan. Mau lagu apa malam ini? Ruang Rindu.
2: Lagunya dari BNPT, boleh?
1: Boleh.
2: Kau ku sayang. Dari BNPT, kau ku sayang.
1: Oke, lagunya untuk siapa?
2: Iya, lagunya spesial ya. Terus salam buat Ibu Trimet sama Pak Freddy di Marauke, salam sehat Ibu Natalia juga, Bunda Iman sama Yaya-nya yang ada di Papua, terus Pak Usu di Tambas, Bang Irwan. Ayu Cidurnya dan buat semua aja ya selalu bergabung di RRI Pro 1 Bovendigo. Salam sehat dari kita. Ayo Kak yang di dalam yuk.
3: Selamat malam Kak.
1: Selamat malam Bang Andi, apa kabar?
3: Sehat Kakak, gimana?
1: Sehat, sehat, sehat, sehat. Mana lagunya malam ini? Suaranya agak putus-putus. Bagaimana? Dari siapa lagunya? Luar biasa, terima kasih Bang Andi. Suaranya agak putus-putus ya, saya coba menerka-nerka dari sini. Apa judulnya tadi? Bang Andi.
2: Aduh, suaranya apa-apa.
1: Bang Andi suaranya putus-putus ya. Tadi lagunya dari siapa? Nanti bisa diulang ya.
3: Dari Irita.
1: Dari siapa?
3: Dari Johan.
1: Eri Johan judulnya?
3: Iya.
1: Kau selalu di hatiku. Oke. Okay, ya. Terima kasih Bang Andi, sehat selalu ya.
3: Sama-sama.
1: Oke, baik. Terima kasih malam hari ini dua sejoli pendengar ya. Membuka pintu malam hari ini ada Dian Pisesa dan juga Erni Johan. Pendengar tadi sesuai dengan daftar acara siarannya yang kita bahas ada Ani Carira untuk Anda juga mungkin di tahun 90-an. Lagu ini mungkin menjadi salah satu tembang kenangan Anda, bisa juga Anda request ya. Atau sesuai isi hati Anda malam hari ini atau suasana hati Anda lagi ingin ditemani lagu apa boleh ya. Tadi sudah sampai di anak ketiga pendengar ya, dari pasangan Santosa dan juga Suwarti. Sejak sekolah dasar Ani juga telah belajar vokal di tempat kelahirannya. Pada tahun 1982 Ani meraih juara pertama Festival Musik Anak Festival Musik Anak tingkat Kabupaten Madiun, kemudian berlanjut menjadi juara 2 Festival Musik Anak tingkat Jawa Timur dan Nasional, yang menyatakan bahwa apa yang diperolehnya adalah sebuah keajaiban. Pada tahun 1996 Ani Carera meluncurkan album Cintaku Tak Terbatas Waktu yang juga merupakan the biggest album of Ani Carera, di mana album tersebut terjual lebih dari 1 juta keping di Indonesia dan juga Malaysia, serta menjadi Ani Carera signature song sampai saat ini. Saat pertama kali Ani tampil di TVRI Surabaya, pendengar Gombloh berkata bahwa dia adalah seorang penyanyi berbakat, selain juga cantik. Dan akhirnya mereka mengadakan kerjasama dalam proyek album perdana Ani berjudul Janji Itu Manis. Sementara itu pendengar, lagu Janji Itu Manis diciptakan oleh Gombloh dan meraih sukses pada tahun 1987. Dan pada tahun yang sama Ani membintangi film layar lebar yang juga merupakan film pertamanya dengan judul Kamus Cinta Sang Primadona, sekaligus menyanyikan salah satu soundtracknya yang berjudul Satukan Cinta Kami.

Pendengar malam hari ini ya, sekaligus menjadi lagu pembuka, kita dengarkan bersama Janji Itu Manis, yang juga merupakan salah satu lagu yang tadi disampaikan, yang juga diciptakan oleh Gomblo dan juga meraih sukses pada tahun 1987, yang juga melejitkan nama dari Ani Carera. Janji Itu Manis, pendengar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia nisan hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Mondar-mandir, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Udara manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Bufendi Good Malam, menemani Anda dalam segmen Ruang Rindu edisi hari ini ya, hari Selasa 13 Oktober 2024, salah lagi ya. Pendengar malam hari ini juga tentu ruang untuk Anda ya, yang belum tertidur bisa request ataupun salam-salam, line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS. Saya terkecoh di tanda waktu di pukul 22 lebih 24 menit ya, makanya tadi bilangnya 2024. Selamat malam untuk Anda semua yang juga saat ini mendengarkan siaran kami yang ada di 20 distrik, 112 kampung. Paci-maci, bapak mama semua ya, selamat malam, selamat beristirahat malam hari ini. Kita sapa kembali pendengar yang sudah bergabung, ada siapa di mana? Halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu. Berbagi memori lewat lagu. Gimana keadaan Papua?
0: Ruang, iya, Papua masih dengan kabut asap, kurang lebih sudah seminggu.
1: Oh iya. Di Batam udah hujan tadi.
0: Udah hujan? Sejak kapan?
1: Iya, sejak kemarin.
0: Baru kemarin, oke. Boven belum sama sekali, ini sudah seminggu kurang lebih kabut asap. Bang Andi ya?
1: Oh, iya, Mas Prabu.
0: Oh, Mas Prabu
1: di Batam.
0: Di Batam, bukan Bang Andi ya?
1: Bukan,
0: okay.
1: Entah Bang Andinya kemana, dia mungkin ke Irian kali.
0: Berarti yang dari Batam ada dua ya?
1: Iya, ada dua.
0: Oke, okay. Sehat ya?
1: Tahu yang Ani Carrera ya? Ani Carrera.
0: Iya, Ani Carrera.
1: Pengen dengerin yang itulah, Setitik Air itu.
0: Setitik Air. Gimana di sana? Berarti di sana udah hujan ya?
1: Udah.
0: Di sini
1: ini Kak Ina ya?
0: Kakak Indah malam hari ini.
1: Kalina.
0: Kakak Indah.
1: Oh, Kakak Indah. Sehat Kakak Indah ya?
0: Iya, alhamdulillah sehat. Iya,
1: alhamdulillah. Cuman kayaknya kayak agak pilek-pilek ya.
0: Sariawan, jadi kayaknya agak kepleset kayaknya.
1: Banyakin itu apa? Konsumsi vitamin C.
0: Iya. Udah. Hanya memang udah berapa hari ya? 3 hari apa enggak? 4 hari.
1: Itu biasanya kangen itu. Kalau bibir sariawan tuh kangen itu. kangen makan rujak.
0: Kangen makan rujak. Itu mungkin karena salam. Kering ya, apa namanya?
1: Iya, betul.
0: Salam. Cuaca. Salamnya.
1: Iya, salam buat kakak, mas juga sampai tentu, semoga sehat, rezeki lancar kak ya.
0: Amin.
1: Bunda Wanwa sudah masuk deh?
0: Belum.
1: Oh, padahal ini lagunya beliau loh.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya, lagunya beliau, suka Ani Carrera. Itu pun baru tahu kalau Ani Carrera ada Setitik Air kan? Kalau nggak salah itu kan Kony Dio yang terkenalnya kan? Makanya pengen denger. Iya, ada kan lagunya ya?
0: Saya coba cari ya, ada Ani Carrera Setitik Air.
1: Iya, salam juga buat apa Pak Kang Irwan, Pak Ramadan. Ini karena waktunya mepet ya, udah mau imsak ya.
0: Masih lama imsaknya ya, di bulan 2 insya Allah.
1: Iya, salam buat semua yang ada di distrik-distrik ya.
0: Oke.
1: Selamat monet, semoga apa namanya terhibur lah ya.
0: Amin.
1: Iya, itu aja, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Prabu di Jambi, salah lagi. Di Batam malam hari ini. Namanya agak mirip-mirip, suaranya memang agak beda sih. Tadi Bang Andi di Jambi, kemudian juga ada Andi di Batam. Tapi tadi Mas Prabu ya. Kita ke Tokyo ada selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Cakep, kita sefrekuensi malam hari ini. Bagaimana Tokyo malam hari ini?
2: Malam ini ya lumayan cerah ya.
0: Lumayan
2: hangat.
0: Cerah. Di sana ada hujan juga atau masih sama dengan cuaca di sini?
2: Hujannya sekarang nggak ada hujan.
0: Sekarang nggak ada hujan.
2: Kemarin baru ada hujan.
0: Okay.
2: Tapi di Indonesia selalu diselimuti kabut berasap tuh ya.
0: Iya betul. Sepertinya memang tahun ini BMKG Tanah Merah terpanjang kemaraunya.
2: Oh iya. Seperti di mana itu? Di Kalimantan. Maluku juga ya, Kalimantan ya.
0: Betul betul. Nah,
2: kabutnya masih juga ya.
0: Pak Widi di Tokyo sehat ya?
2: Iya sehat. Okay. Ini dengan Mbak Indah ya?
0: Iya betul sekali.
2: Oh iya ya, ini temen gabung nih, selama gak gabung.
0: Kemarin sudah ada yang nanya-nanya, Pak Widi udah masuk, Pak Widi udah masuk. Kebetulan terakhir kemarin juga malam, tapi udah gak pernah.
2: Siapa
0: ya
2: itu?
0: Ada Bang Bintang.
2: Bintang Pratama?
0: Iya, Bintang Pratama.
2: Oh iya ya, ya sering juga gabung-gabung kemana-mana, sering ketemu juga ya.
0: Melalang Buana ya?
2: Iya, kalau dia gabung salam kembali juga ya.
0: Oke, baik.
2: Ya. Lagunya apa ini Mbak Indah?
0: Boleh sesuai suasana hati, tetapi malam hari ini kita bahas ada Ani Carrera ya. Boleh. Salah satu tembang.
2: Oh iya. Kenangan ya.
0: Iya. Tembang kenangan.
2: Tapi kalau request sendiri boleh.
0: Boleh ya? boleh.
2: Yang dari lagunya Gombloh aja ya, yang tahun. Oke. Itu dari Gombloh itu apa judulnya itu? Ku gadaikan cintaku di radio gitu. Di radio kah?
0: Di radio.
2: Sudah benar-benar. Benar-benar. Itu lagu tahun...
0: Tahun berapa itu? Itu masa-masa... di mana ngapain itu?
2: 80-an. Itu waktu itu saya lupa itu. Tahun berapa itu lagunya? Masih kecil-kecilan itu mungkin.
0: Berarti belum masa cinta-cintaan ya?
2: Iya, masa-masa... SD kalau tidak salah itu dengar lagunya itu, ya masih kelas 6 kira-kira itulah. Ya salam-salam dulu ya Mbak Indah.
0: Oke, silakan.
2: Yang baru lewat itu ada Mas Prabu dari mana itu ya?
0: Mas Prabu ya, tadi di Batam saya.
2: Oh ya, selamat malam, salam kenal, Widi di Tokyo. Kemudian ada Bu Pari dari Palu, ada Wan Uzu di Sambas, ada Ayu Masuk di Maluku Tengah. Ada Bandika, ada Pak Predi di Merauke, ada Bung Binejo di Manado juga, ada Bintang Pratama, ada yang baru lihat ada Bang Prabu ya. Itu aja dulu salamnya yang terangkul ya, yang monitor malam ini di RA Ben,
0: Boven. Bovendigol.
2: Iya, Pak Bendikul ya. Selamat bertugas Mbak Indah. Ya. Sampai jumpa di lain waktu. Okay, sayonara, bye. Arigato gozaimasu.
0: Terima kasih banyak. Arigato gozaimasu. Terima kasih Pak Widi di Tokyo malam hari ini ya, sudah menyapa pendengar setia RRI Bu Bendikul. Sehat selalu pendengarnya, kita bisa bersatu, bisa menyatu melalui radio visual kami RRI Digital ya, yang bisa Anda download melalui Play Store ataupun App Store, dan bisa mendengarkan siaran kami kapanpun dan juga dimanapun. Malam hari ini saya dari menemani Anda dalam segmen Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu ya. Mohon maaf kalau ada sedikit kepleset karena ada sedikit sariawan ya. Saya sampai kurang konsen. Kita ke pendengar selanjutnya, ada siapa di mana ya? Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Purnama ya. Maaf kalau salah.
3: Iya.

0: waktunya di batas kota boleh?
1: Di batas kota ini?
0: Iya.
1: Siap.
0: Iya, lagu ini terbintik spesial buat Pak Siku ya, yang ada di mana di sana, Mudik dan Sehal. Terus ada Pak Uji yang baru lewat ya, salam sehat. Ada Pak Prabu di mana tuh, di Batam sana. Ada Abang Andi di Batam sana juga. Ada Bang Luhut, ada Pak Putra sana. Ada Bu Wanisi, Bu Parida, Pak Benjo, Pak Bintang Pratama di Tali ya, dan semuanya ada Bintang Petara Kacali. Buat kakak Inge sama kakak saya. Makasih.
1: Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam Mbak Purnama ya. Suaranya agak bisik-bisik, mungkin menuju keperaduan ya. Sudah mau tertidur malam hari ini. Pendengar mana-mana juga waktu istirahat Anda malam hari ini ya. Selamat beristirahat.

istilah overthinking. Overthinking adalah kondisi ketika kamu memikirkan sesuatu secara berlebihan, terus-menerus dan berulang-ulang tanpa menemukan solusi. Bukan lagi berpikir untuk menyelesaikan masalah, tetapi terjebak dalam pikiran itu sendiri. Bagaimana kalau tidak disukai? Dan bagaimana kalau semua rencana berantakan? Sementara itu, sebuah penelitian dari studi Health Collaborative Center di tahun 2025 menemukan bahwa 50% dari 1.061 responden usia 20 hingga 49 tahun di 29 provinsi mengalami overthinking atau ketakutan berlebihan terhadap masa depan. Sementara fakta lain mengungkapkan 90% dari yang kamu takutkan tidak pernah benar-benar terjadi. Yang bisa Anda lakukan saat ini adalah tarik napas pelan, tuliskan apa yang kamu rasakan, kemudian tanyakan pada dirimu, apakah ini fakta atau hanya ketakutan semata? Jika ini adalah hal yang bisa kamu kontrol, lakukan satu langkah kecil di esok hari. Dan jika ini adalah hal yang tidak bisa kamu kontrol, lepaskan, beri izin pada dirimu untuk tidak memikirkannya. Hari ini, saat ini, tugas kamu hanyalah beristirahat. Dan biarkan besok yang menjawab apa yang belum bisa dijawab hari ini. Katakan tidak pada overthinking, karena overthinking tidak menyelesaikan masalah. Dan overthinking sebenarnya hanya memberi ilusi bahwa Anda sedang menyelesaikan masalah. Nyatanya, kamu hanya mengulangi masalah yang sama.

0: bilang jangan main gelas.
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pa, Dira gak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Terima kasih Anda masih bersama Wonderful Malam, merupakan Anda pendengar ya, dalam segmen Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Setitik air kugadaikan cintaku dan juga di batas kota ini ya. Sudah kami hadirkan tiga requestan Anda pendengar tadi, ada Mas Prabu di Batam, kemudian ada Pak Widi di Tokyo, selanjutnya juga tadi ada Mbak Purnama Sari ya, dari Sulawesi Barat kalau nggak salah ya. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini pendengar ya. Ani Carrera juga malam hari ini yang menjadi topik, yang juga tadi sudah ada beberapa pembahasan tentang biografi dari sang musisi pendengar ya, juga merupakan penyanyi slow rock Indonesia yang terkenal pada dekade 90-an. Di dalam Rear, sebelum berakhir Ruang Rindu di pukul 23 atau pukul 11 malam, kalau tadi sudah kita dengarkan bersama di mana ada salah satu yang juga merupakan album perdana dari Ani sendiri yang berjudul Janji Itu Manis, di mana yang diciptakan juga oleh Gomblo pendengar ya, dan meraih sukses pada tahun 1987. Dan pada tahun yang sama juga Ani membintangi film layar lebar pertamanya dengan judul Kamus Cinta Sang Primadona, sekaligus menyanyikan salah satu soundtracknya yang berjudul Satukan Cinta Kami. Diketahui juga pendengar ya, album keduanya Walau Seribu Tahun, ciptaan Pompi, tidak terlalu beruntung di pasaran. Setelah itu Ani memutuskan untuk vakum dulu dari dunia musik, sebab ia ingin berkonsentrasi dengan kuliah serta pendidikannya, ataupun maksud kami pekerjaannya di BRI Surabaya. Tapi dia masih punya keinginan pendengar ya, untuk menyanyi yang sudah menjadi hobinya. Selain hobinya ada hiking dan juga touring. Di sela-sela kesibukannya juga sebagai karyawan BRI, Ani kembali merilis album debut penggemarnya dengan judul Terperangkap Dalam Duka, ciptaan dari Yadi Sukma. Anehnya pendengar, album ini terkenal hingga ke negeri jiran Malaysia daripada di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh album-album Nike Ardila, yang saat itu sedang merajai belantika musik Indonesia. Ani harus rela bolak-balik antara Jakarta, Surabaya dalam setiap pembuatan album terbarunya. Pada tahun 1994, ia bekerja sama dengan Dedi Dores, dan dalam album kedua pendengarnya, Cintaku Takkan Berubah, di bawah label Metro Tama Records. Dan album inilah yang kembali melambungkan nama Ani di dunia musik, sejajar dengan nama seperti Poppy Mercury, Inka Christy, Nicky Astria, dan juga Lady Avisa, dan juga penyanyi rock wanita lainnya. Meskipun pendengar, penjualannya masih di bawah album ataupun album Biarkan Cintamu Berlalu milik dari Nike Ardila, tetapi album ini meraih sambutan baik pecinta musik Indonesia dan juga Malaysia. Lagu Cintaku Takkan Berubah menjadi radio hits sampai tahun 1995. Berikan itu tadi kurang lebih sepanjang perjalanan karir dari sang penyanyi Indonesia yang juga dikenal dengan slow rocknya ya, ada Ani Carrera malam hari ini. Berapani edisi Ruang Rindu di hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Saat lagi juga pendengar, kita akan berpisah dalam segmen Ruang Rindu, dan pukul 23 nanti akan bersama dalam musik kepradukan ya. Lain telepon dan juga nomor WhatsApp nanti akan kembali kami buka. Terima kasih untuk Anda yang juga sudah bergabung malam hari ini pendengar ya. Nantikan terus Ruang Rindu setiap hari menemani Anda pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur.

Terakhir saya coba mencari lagu yang juga tadi dikatakan melambungkan nama Ani hingga ke negeri jiran Malaysia daripada Indonesia ya. Terperangkap dalam duka sekaligus menjadi tembang terakhir menemani kebersamaan kita dalam segmen Ruang Rindu edisi hari ini. Saya masih mencarinya dalam bank lagu kami malam hari ini, semoga ada ya. Dan selepas itu pendengar, musik keperaduan menemani Anda di edisi hari ini Selasa. Seperti biasa juga masih ruang untuk Anda yang mau request ataupun salam-salam pendengar ya.

Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada, Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saudara mengudara dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul menemani Anda kembali dalam segmen Musik Keperadukan. Edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Dimanapun Anda berada malam hari ini, pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, sudah cukup larut waktu Indonesia Timur ya. Selamat beristirahat untuk Anda semua, dan untuk Anda juga yang lagi berkendara menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya, hati-hati dalam perjalanan Anda pendengar ya, karena masih diselimuti kabut asap kurang lebih seminggu terakhir ya, kota Tanah Merah. Untuk Anda juga malam hari ini mungkin turut bertugas ada Pasatpam, Satuan TNI Polri, kemudian tenaga kesehatan, Lapas Kelas 3 Tanah Merah. Selamat malam untuk Anda semua. Tetap jaga kesehatan, hati-hati dalam menjalankan tugas Anda di malam hari ini ya. Sekaligus mendengar Musik Keperaduan menjadi segmen terakhir dalam program Pendikul Malam. Kita berpisah di pukul 24 atau pukul 12 malam waktu Indonesia Timur. Line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS sudah dibuka untuk Anda pendengar ya. Yang mau bergabung, yang tadi belum berkesempatan dalam ruang rindu, boleh malam ini ya, dalam program Musik Keperaduan.

0: untuk Anda juga malam hari ini pendengar yang juga sudah sedikit hilang suara saya di telinga Anda. Sudah agak sayu-sayu istilahnya ya. Mungkin matanya udah mulai merem-merem. Selamat beristirahat untuk Anda semua ya. Semoga bisa menghibur waktu istirahat Anda juga, sebelum esok Anda akan memulai beragam aktivitas Anda di hari Rabu esok ya. Sudah ada penelpon pertama malam hari ini, kita sapa, ada siapa di mana? Musik Keperaduan, selamat malam.
1: Ya, halo, Musik Keperaduan.
0: Musik Indah. Iya, Musik Keperaduan. Kembali lagi, lagu apa malam hari ini?
1: Iya, hadir lagi nih. Sama selalu setia dengan RRI Ibu Vendigo.
0: Oke, terima kasih. Bagaimana malam ini?
1: Iya, saya request lagu ya, dari Panci dan Anci ya. Tuhan izinkanlah.
0: Tuhan izinkanlah.
1: Lagunya ya, salam ya. Salam yang pertama buat Kak Yinda yang lagi bertugas. Selamat bertugas. Tetap semangat kalau pulang ya, hati-hati. Semoga sampai di rumah juga dengan selamat.
0: Amin.
1: Terus salam buat Bang Andi Cakra. Salam saya, salam sehat, tetap semangat, semoga terhibur. Terus Ibu Utri bersama Pak Freddy ada di Merauke. Salam sehat.

0: Pamcet, ayo gabung yuk. Terus Pak Uso di Sambas, Bang Irwan, Kak Ayu, Ciguria, dan semuanya aja tanpa terkecuali yang selalu monitorin RRI. Kak Bosan Jigo, salam sehat. Ayo Kak yang di dalam yuk.
1: Salam Kak Indah.
2: Iya, selamat malam. Dua serangkai sejoli se... se... apa?
1: Yang di jam yang menghilang Kak Indah, kemenang orangnya. Baru saja menghilang.
2: Ah, gimana? Saya gimana siapa yang menghilang?
1: Orangnya itu suka menghilang.
2: Oh, gitu. Sabar aja, mungkin sibuk ya. Lagu apa malam hari ini?
1: Iya. Biasa. Baru saja menghilang, itu lagi.
2: Sibuk biasa.
1: Ya,
2: ya. Lagu apa?
1: Biasa
2: di dunia maya. Iya, dunia maya. Siap.
1: Iya.
2: Lagu apa Bang Andi? Setengah malam jangan marah-marah nanti. Hah? Gimana Bang Andi?
1: Iya,
2: Iya betul sekali. Di tengah suara yang timbul tenggelam ya, saya coba mencernanya. Hanya Tuhan yang tahu. Siap. Lagunya saya boleh tahu?
1: Lagu dari ini di Interlude.
2: Dari siapa Bang Andi?
1: Nona.
2: Bukan dari Iwan Fals ya?
1: Mana itu? Aku bukan pilihan.
2: Lagu Nona dari siapa?
1: Jalannya pertama buat Kak Indah. Kalau saya selamat
2: Oke, terima kasih. Selamat malam Bang Andi. Waduh, Bang Andi suaranya gimana ini? Putus nyambung. Kalau saya putar Nona NTT dari Juan Reza, bisa-bisa bergoyang kita malam hari ini ya. Tidak tidur kita ya. Saya cari Nona Manis dari Anci Larici ya. Terima kasih dua sejoli malam hari ini sudah membuka pintu dalam musik kepraduan. Pendengar ada Ance, Tuhan izinkanlah, dan juga dari Anci Larici ya dengan Nona Manis. Tapi lagu pembuka malam hari ini dari musik kepraduan, saya mau mendengarkan tembang dari The Mercy, Hidupku Sunyi. Selamat malam untuk Anda semua pendengar ya. Selamat mendengarkan.

0: Soal Inspirasi.
1: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
2: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
1: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
2: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
1: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
3: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
4: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Pendengar pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, pukul 11 atau pukul 23 malam hari ini waktu Indonesia Timur ya. Lebih 24 menit waktu Indonesia Timur, menemani suasana malam hari Anda. Ada Nona Manis dari Anci Larici malam hari ini ya. Semoga bisa menghibur Anda. Bang Andi, mohon maaf tadi suaranya terhalang jaringan ya, putus-putus tadi.

0: Pendengar, malam hari ini tentu masih ada ruang untuk Anda ya. Masih ada waktu kurang lebih setengah jam untuk Anda yang mau bergabung ya. Tadi sudah ada yang calling-calling. Kita sapa dulu ada siapa di mana. Selamat malam Musik Keperaduan. Masih di sana? Halo, selamat malam Musik Keperaduan. Oke, sepertinya sudah bergeser ya. Pendengar di 0811 4954333. Dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami di 0811 4988 222. Baik, kita sapa ada siapa di mana. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Iya, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam, bisa mendengar suara saya? Oke. Tadi sepertinya tidak bermasalah line teleponnya ya. Kita ke WhatsApp terlebih dahulu. Pendengar ada Palanius, 8 panggilan tak terjawab malam hari ini. Palanius, mohon maaf, Sambas, bagaimana kabarnya?
2: Kabarnya aman-aman aja, baik-baik ya? Malam. Ini baru pulang ibadah nih, Mbak.
0: Oh, baru pulang ibadah.
2: Nah, ini kalau di sini kan masih pukul 21.26. Tadi kita ibadah mulai jam pukul 19. Berarti kalau pukul 19 berarti di Popo udah pukul 21 udah.
0: Betul. Sehat ya, Palanius?
2: Nah, di sini puji Tuhan sehat. Tadi itu saya ada coba gabung di telepon biasa coba gitu. Enggak ada suaranya?
0: Oh, tadi Palanius, tadi
2: ya, tadi yang enggak ada satu saya. Ya, saya tadi itu.
0: Suara saya ada di sana. Suaranya Palanius.
2: Enggak kedengaran suaranya.
0: Oh, gitu ya. Oke, baik.
2: Jadi pakai WA lah. Tadi pun WA nyoba tadi juga kan. Juga susah juga tadi itu.
0: Iya, karena seperti yang biasa notifnya enggak muncul. Maaf ya, Palanius.
2: Oh, gitu. Iyalah.
0: Jadi kecuali dibuka ya, baru bisa dilihat. Ternyata
2: yalah,
0: ada telepon.
2: Tapi kadang-kadang kalau notifnya itu tutup biasanya nggak nampak begitu kan ya. Biasalah ya.
0: Baru
2: Setelah dibuka, oh ternyata orang paling jelek sedunia.
0: Paling tampan, paling sabar, paling so sweet, ya.
2: Yeah. Paling so sweet. Yang paling kalau dalam percintaan itu biasanya. Yeah. Buka hati untuk kekasihnya begitu kan. Tapi kadang kalau ada buka hatinya pun masih tertutup gitu kan.
0: Tertutup untuk siapa? Untuk orang lain atau?
2: Ya, tergantung sih.
0: Oh.
2: Kadang dia kita sudah membukanya, dia masih menutupnya.
0: Oh,
2: kan?
0: Begitu ya. Berarti belum sehati itu namanya.
2: Terkadang kita sudah membukanya, dia buka sih, tapi tutup lagi gitu loh. Tapi bukanya masih ada serapannya. Kadang-kadang pintu di belakang, enggak itu dari depan gitu kan.
0: Berarti masih 50-50
2: pintu ya? Kalau kayak rumah itu, Mbak, tahu kan? Rumah itu kadang ada pintu depan, belakang. Pernah tahu, mungkin Mbak Endang pasti tahu lah namanya pintu rumah kan?
0: Tahu lah, saya enggak ada rumah di
2: depan. Kadang saya beri situasi, ibaratnya begini. Pasangan kita satu orang, tiba-tiba pasangan itu untuk orang lain. Nah, ini lebih sakit.
0: Lebih sakit, betul. Itu yang tadi dibilang masih 50-50, jadi lebih baik cari yang pasti-pasti aja ya.
2: Itulah. Kita sudah kayak saya ini kan sudah kayak gimana ya? Kalau sudah dengan pasangan tuh kadang-kadang kalau ingat-ingatnya dan nyakitin perasaan kita tuh gimana gitu ya. Kalau seandainya ya dunia ini ada penghakiman, tak adili dia menurut hukum-hukumnya gitu kan. Gitu. Iyalah, siap. Dia ngobrol pula nanti di belakang mau gabung kan?
0: Iya,
2: Panusu belum gabung kan, Panusu?
0: Belum.
2: Tadi soalnya saya dengar tadi ada dia gabung di RRI Sambas tadi dengan Mbak Eca ini.
0: Di
2: RRI Sambas ada acara Ruang Rindu ini. Sampai belum saya ajak belum gabung nih. Gitu.
0: Belum.
2: Oh, siap. Dapat lagu ya?
0: Lagu apa malam hari ini? Silakan.
2: Lagunya dari Metafora, judulnya Potret Rindu.
0: Potret Rindu, baik. Siap.
2: Dari Metafora ya.
0: Siap.
2: Ini lagu tetangga kita Malaysia ini.
0: Oke, baik.
2: Lagu-lagu lawas slow rock dia ini. Gitu. Kita nyoba lagu-lagu kenangan yang terindah yang lama-lama begitu kan. Ya mengingatkan masa lalu kita, kenangannya mungkin. Terkadang gini Mbak, kadang lagu ini ya, terkadang lagu ini ada yang kenyataan, ada yang fiksi gitu. Kebanyakan yang fiksi itu biasanya hanya untuk gambaran aja begitu, fiksi kan. Gambaran seseorang yang betul-betul mencintai, ya, ada yang lagu yang sesuai dengan kenyataan, fakta itu pasti ada. Karena biasa kalau kita rindu sama pasangan kita, rindu sama orang tua, rindu sama sanak saudara, pasti ada lagunya itu melalui lagu. Contohnya lagu Ayah misalnya kan, itu biasanya mengingatkan lagu Ayah kayak Gospel, apa namanya yang lagu Ayah, Ebit Gade itu kan. Ayah, nah biasa seperti itu kan untuk mengingatkan Mas Lu, kayak Tikar Merah. Nah itu biasanya mengingatkan masalah lalu juga. Jadi lagu ini memang kalau menurut saya ya, lagu ini memang mengenang lah masa-masa lalu. Nah, termasuk lagu yang saya request ini, lagu-lagu yang mengenang masa lalu kita dengan pasangan kita, wajahnya seperti apa gitu.
0: Betul, siap.
2: Ada lagunya?
0: Ada, Metafora Potret
2: Rindu. Potret Rindu ya.
0: Oke, baik.
2: Siap. Salamnya yang pertama buat Mbak Indah dan menjadi sehat selalu.
0: Amin.
2: Nanti pulang hati-hati ya Mbak ya.
0: Terima kasih.
2: Ini kalau di Papua sudah pukul 23 berapa menit nih?
0: Lebih 32 menit.
2: Udah mau sisi terakhir juga. Semoga Mbak Indah sehat selalu.
0: Amin.
2: Pulang hati-hati. Tetap bersyukur apa yang kita punya dan tetap mengasihi sama kita, itu penting ya. Gitu.
0: Setuju.
2: Atau menyelesaikan tugasnya. Jadi itu sajalah Mbak Indah.
0: Baik.
2: Ya. Semoga Mbak Indah sehat selalu Mbak Indah.
0: Amin. Terima kasih Pak Lanius.
2: Yuk, selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Terima kasih Pak Lanius. Kalau bicara rumah, pintu banyak pintu, ada pintu pintu rumah depan belakang, belum pintu jendela. Tapi kalau sudah buka pintu depan dan yang punya rumah tetap membuka pintu belakang, ya sebaiknya kita minggat aja ya, karena sepertinya tidak benar-benar menerima kita. Lanius tetap semangat ya. Betul, semua lagu punya cerita sendiri, baik yang juga menyanyikan ataupun menciptakan, dan juga kita sebagai pendengar ataupun penikmat ya. Baik, musik keperaduan malam hari ini ada siapa di mana selanjutnya? Musik keperaduan. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Selamat malam.

0: atau enggak?
1: Enggak lama, enggak lama itu. Oh, dikit, bentar.
0: Ini tadi hujan, kemarin hujan deras. Hmm. Terus tadi juga memang saya ada yang prediksi BMKG di Garuda TV, saya nonton pagi, sudah mulai mendung ya, begini sore hujan deras ya. Tadi juga mungkin sudah mulai, seorang itu kalau hujan tuh hujan terus-terusan. Biasa gitu.
1: Kemarin hujan turunnya pagi, siang, malam?
0: Tadi kemarin sore, terus tadi juga sore.
1: Sore, oh,
0: sore
1: okay.
0: Juga.
1: Kita berapa kali jadi, memang tengah malam, dini hari?
0: Ya syukurlah ya, biar coba bayangkan sudah 5 bulan di sini baru hujan nih.
1: Sama-sama, betul-betul. Kita juga kekeringan yang sangat.
0: Dari Mei, saya ingat waktu saya Takalantas itu sampai sekarang udah mulai, sudah pas 5 bulan. Tangan saya alhamdulillah udah sembuh.
1: Udah sehat ya?
0: Udah,
1: alhamdulillah. Iya. Sudah lama kita tidak bersua.
0: Sudah bisa pukul orang lagi.
1: Jangan juga dong. Agariskan ya, Pak Ramadan. Berjumpa kembali akhirnya.
0: Yeah.
1: Ditemani apa malam hari ini?
0: Bercanda. Semoga lagu ini yang Celine Dion yang
1: Goodbye.

0: Aduh, jadi
1: itu
0: The Power of Love, ya.
1: The Power of Love. Siap.
0: Itu saudara sepupunya Rain Daran.
1: Iya betul, kita sama.
0: Iya, tantenya. Iya, iya.
1: Oke, baik. Oke. Okay. Salamnya.
0: Jadi, salam Sarangkol tadi ikut Bang Lenius ya tadi ya.
1: Lenius ya.
0: Ya, karena udah malam, waktu juga sudah terubahnya. Rangkum dulu semua ya. Azam bezet. Harapan sehat walafiat. Salam kesehatan selalu, salam sehat selalu, dan salam silaturahmi tentunya.
1: Oke, okay, baik. Gitu.
0: Langsung Rainda dan semua kru, semua apa reporter atau jurnalis, dari sehat walafiat semua.
1: Amin.
0: Ya. Doa terbaik tentunya. Begitu ya, Rainda ya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Besok berarti siangnya.
1: Iya, jam 2.
0: Dangdut ya.
1: Iya, dangdut. Kita berdangdut.
0: Oke, okay, deh.
1: Insyaallah.
0: Ya. Insyaallah.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pak Ramadan di Sorong katanya sudah hujan di sana ya. 2 hari belakangan. Baru mendengar juga suara Bang Ramadan ya. Setelah sekian purnama, sekian musim, sekian hari. Pak Ramadan sehat selalu ya. Berikut ada siapa di mana? Halo, musik keberaduan.
2: Halo, musik keberaduan. Mbak Indah gak?
1: Iya, aduh, Ibu Anusu apa kabar?
2: Kabar baik, alhamdulillah sehat Mbak Indah.
1: Sehat ya, baru datang kembali ya. Di penghujung waktu, bagaimana? Lagu apa ya, malam ini?
2: Lagunya Mencintai Bayanganmu dari Arif.
1: Waduh, jangan mencintai bayangan.
2: Biarlah mencintai bayangan aja Mbak Indah daripada mencintai orang.
1: Oke, baik. Lagunya salamnya.
2: Kalau mencintai orang itu enggak ada serasi Mbak Indah.
1: Belum.
2: Nah, kalau mencintai bayangan itu bagus.
1: Oke.
2: Okay. Salamnya pertama buat Mbak Indah yang lagi bertugas, sudah sehat selalu.
1: Amin.
2: Sama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu. Dah gabung dah Mas Prabu.
1: Mas Prabu sudah tadi juga menanyakan Ibu Anusu, belum gabung saya.
2: Oh,
1: bilang.
2: Gitu ya. Saya enggak dengerin deh, Mbak, baru buka ini.
1: Waduh.
2: Baru buka radio Boven ini.
1: Iya.
2: Habis gabung di RRI Sambas.
1: Iya.

0: Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra Tengah, Mbak Biusi, Bunda Imah, Bang Nasrun, Pak Usubusri, Lanius. Yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
1: Oke, baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anu sudah sampai malam hari ini ya. Doa yang sama, sehat selalu, dan terima kasih sudah setia mendengarkan Prosa Tererik Bu Pendikul.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
2: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

54 menit waktu Indonesia Timur ya. Berbagi kebersamaan kita Ruri malam hari ini dengan Angin Malam. Sekaligus menutup jumpa kita dalam program Bovedegol Malam, segmen musik keperaduan. Terima kasih pendengar untuk Anda yang juga sudah bergabung malam hari ini ya. Selamat beristirahat untuk Anda semua. Sebelum esok Anda akan memulai beragam aktivitas Anda. Mohon maaf untuk Anda yang juga belum sempat diterima line teleponnya pendengar ya, baik dalam ruang rindu maupun musik keperaduan. Esok kita akan berjumpa insya Allah ya di pukul 14 atau pukul 2 siang di hari Rabu 14 Oktober 2026.

istirahat untuk Anda semua. Untuk Anda juga malam hari ini yang lagi bertugas ya, tetap jaga, tetap jaga kesehatan Anda dan juga tentunya pendengar ya. Di malam hari ini tetap berhati-hati dalam menjalankan tugas Anda. Sudah cukup larut waktu Indonesia Timur ya. Sudah waktunya Anda beristirahat. Kalau yang masih disibukkan dengan pekerjaan, Anda bisa menutup Anda pekerjaan Anda malam hari ini ya, dan bisa dilanjutkan esok. Masih ada hari esok. Tentu kesehatan Anda menjadi prioritas di tengah cuaca yang juga masih melanda, khususnya Kota Tanamera dengan kabut asap dan beberapa wilayah di Indonesia ya. Semoga kita segera pulih dan selalu diberikan kesehatan pendengar ya, di tengah musibah yang saat ini kita rasakan. Saya Dadari sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam program Bovendigul Malam. Selamat malam untuk Anda semua dan sampai jumpa.

Mendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, saya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 13 bulan Oktober tahun 2026. Program satu Radio Republik Indonesia Bovendigul akan kembali di udara tanggal 14 bulan Oktober tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Selamat pagi pendengar program Satu di Seluruh Nusantara, baik yang dimana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Poventigo, kembali di udara dengan pemancar FM 90,3 MHz. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu tanggal 14 Oktober tahun 2020. Salam jumpa kembali, selamat pagi, Merdeka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siaran renungan menghadirkan tokoh agama dari denominasi gereja membawakan renungan yang memberikan kekuatan, kedamaian, dan kesejukan di hati. Jangan lewatkan kehadirannya setiap hari pukul 5.30 dan pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, hanya di frekuensi 90.3 MHz. Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohon Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz.
3: Katanya yang libur itu anak sekolah, tapi kenapa yang paling bahagia malah ibunya? Biasanya jam 5 pagi udah mulai gedebak-gedebuk di dapur, masak, siapin bekal, bangunin anak, terus teriak dari ujung rumah,
4: "Ayo mandi, ayo sarapan, nanti telat, ayo cepetan."
3: Belum lagi drama kaos kaki hilang, botol minum ketinggalan, sampai tugas yang baru ingat saat mau berangkat. Tapi begitu libur sekolah datang, buka mata, lihat jam, udah jam 7. Rumah masih tenang, dapur gak sekeos biasanya, dan kopi bisa diminum sampai habis tanpa panggil 5 kali. Walaupun nanti tetap ada yang berteriak, "Bu, lapar." Terkadang bagi seorang ibu, waktu menjadi kemewahan yang tak selalu dimiliki. Mari berbagi peran di rumah agar ibu juga memiliki waktu untuk dirinya.

dari Sabang sampai Merauke, kita hidup dalam keberagaman. Ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai bahasa daerah. Semua menyatu dalam satu rumah yang luas bernama Indonesia. Perbedaan kita bukanlah alasan untuk saling menjauh, tetapi jembatan untuk saling memahami dan menghargai. Dari budaya yang berwarna, berbagai agama, sampai tradisi yang memperkaya, kita belajar bahwa persatuan tumbuh dari saling menghargai. Setiap salam yang kita ucapkan, setiap gotong royong yang kita lakukan adalah bukti nyata bahwa semangat persaudaraan itu masih ada di hati kita. Indonesia kuat bukan karena kita sama, tetapi karena kita berdiri bersama dalam keberagaman. Kita Indonesia, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Mari terus menjaga persatuan, karena Indonesia ada, karena kita ada.

Terima kasih pendengar di Kota Tanah Merah, baik yang dimanapun Anda berada. Program Satu Radio Republik Indonesia Povendigo kembali hadir menemani Anda untuk edisi penyiaran hari ini Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Kami yang bertugas, saya Ina Komea, bagian teknisi Bung Kris, dan juga seluruh kru yang bertugas hari ini juga akan terus hadir menemani Anda dari pukul 5 hingga pukul 24 malam nanti. Untuk kepersamaan kita di Lintas Pagi Povendigul, kami akan menemani hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, tentunya untuk kepersamaan kita di hari ini akan hadir juga lagu-lagu rohani Katolik hingga nanti di menit 30 lewat dari pukul 5. Kami akan persembahkan siraman rohani Kristiani, siraman rohani Katolik yang tentunya akan dibawakan oleh Bapak Julius Wei dengan judul renungan pagi ini, yaitu sikap religius harus selaras dengan nilai-nilai Kristiani, yakni kejujuran. Usai siraman rohani, kami akan kembali dengan lagu-lagu rohani hingga nanti pukul 6, hadir informasi dan hiburan hingga pukul 6.30 nanti. Kami hadir dalam Warta Berita Daerah. Usai Warta Berita Daerah, lagu-lagu hadir menemani hingga pukul 7. Kembali kami akan ajak Anda mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur dari Pro3 RRI Jakarta. Usai Warta Berita, hadir juga lagu-lagu hiburan dan juga informasi perakiran cuaca. Nanti untuk hari ini kami akan lain telepon bersama para petugas dari BMKG dan akan melaporkan laporan informasi cuaca nanti di pukul 7.45 menit. Usai penyampaian informasi perakiran cuaca, ada juga lagu-lagu dan juga informasi hingga pukul 8. Kami hadir dalam program Halo RRI hingga pukul 9, saudara, kami hadir. Kami mengajak Anda juga nanti untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral. Dan juga kami akan akhiri kebersamaan kita nanti di pukul 9. Lagi pendengar, lagu-lagu rohani Kristen masih terus hadir menemani kita semuanya, memberikan kesegaran dan juga penyejukan hati, sehingga kita juga dapat memulai hari baru ini dengan penuh syukur dan semangat yang baru untuk melaksanakan segala aktivitas-aktivitas kita masing-masing.

Baiklah pendengar di Bovendigalan sekitarnya, kini saatnya kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti siraman rohani Katolik yang akan dibawakan oleh Bapak Julius White.

Salve sahabat Katolik yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa lagi dalam ruang Mutiara Pagi Katolik Radio Republik Indonesia Pro 1 Bovendigul edisi Rabu 14 Oktober 2026. Bersama saya Julius Wui. Tema renungan kita hari ini adalah sikap religius harus selaras dengan nilai-nilai Kristiani, terkhusus kejujuran. Mari kita awali hari ini dengan merenungkan sabda Tuhan dan bersama-sama berdoa doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kudus, pujian dan syukur kami naikkan kepada-Mu karena begitu besar cinta-Mu bagi kami. Dikau bangunkan kami pagi ini dengan kesegaran jasmani dan rohani yang memadai agar kami terus berkarya dalam kasih-Mu. Terima kasih juga atas berkat perlindungan-Mu selama istirahat kami malam tadi. Utuslah Roh Kudus-Mu atas kami semua agar memampukan kami memahami firman yang hendak kami baca dan kami renungkan ini. Semoga dengan memahami sabda-Mu kami mampu mengarahkan sikap hidup kami, baik terhadap sesama, terhadap diri sendiri sepanjang hari ini. Ampunilah kelemahan manusiawi kami Tuhan, sebab seringkali kami lalai untuk mendengarkan suara teguran cinta-Mu untuk hidup jujur sesuai dengan perintah-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita dengarkan bacaan-bacaan hari ini. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, kalau kalian membiarkan diri dibimbing oleh roh, kalian tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, pemujaan berhala, sihir, percecokan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah dan kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Mengenai semuanya itu, kalian kuperingatkan seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, hasil roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita lanjutkan dengan bacaan Injil. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas pasal 11 ayat 42 sampai 46. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah kalian hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat,
sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Bapak Ibu pecinta Radio Republik Indonesia Pro 1 Bovendigul dan Sobat Katolik yang dikasihi Yesus. Sekali lagi, salve, salve, salve buat kita semua. Bacaan hari ini edisi 14 Oktober 2026 sangat menarik untuk kita orang Katolik renungkan sebagai cermin terhadap tindakan-tindakan kita dalam menjalani hidup harian. Sebab dalam bacaan Injil, masih dengan nada yang sama, Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang lebih menekankan kehidupan agama lahiriah, sementara tidak memperhatikan kelakuan sendiri yang melanggar hal-hal dasar dalam hidup harian. Kecaman-kecaman dan teguran langsung Yesus di tempat umum mendapat tantangan atau perlawanan. Bacaan Injil hari ini pun merupakan kelanjutan dari bacaan Injil kemarin, hari Selasa 13 Oktober 2026. Jika kemarin Yesus mempersalahkan orang-orang Farisi yang menekankan agama lahiriah, sementara tidak memperhatikan kelakuan sendiri yang melanggar hal-hal hakiki, Yesus menyebut ketidakjelasan pembersihan religius dari bagian alat minum, sementara batin seseorang penuh dengan kejahatan. Hal ini sama halnya dengan pengabaian terhadap keadilan dan cinta kasih. Kebutan mereka menjadi bahaya bagi orang-orang yang seharusnya mereka bimbing. Wejangan Yesus kemari menyinggung salah seorang ahli Taurat yang sedang makan. Ahli Taurat atau ahli dalam ajaran Musa, yang disebut juga dengan istilah ahli kitab. Di sini Yesus mempersoalkan para ahli kitab atau orang Farisi khususnya yang mempergunakan hukum sebagai cambuk untuk menghukum orang, bukan menafsirkannya sebagai kabar gembira atau anugerah.

bersikap. Ia bahkan membedakan orang yang hidup sesuai dengan arahan Yesus ialah sikap hidup religiusnya dibimbing oleh Roh. Maksudnya, dari hidup yang dibimbing oleh Roh ialah dalam setiap pribadi orang tersebut terpancar kasih, sukacita, damai, kesejahteraan, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri. Berbeda apabila hidup kita lebih didominasi dengan perbuatan-perbuatan daging. Perbuatan daging selalu dinyatakan dengan kecemaran, pencabulan, hawa nafsu, pemujaan berhala, sihir, percecokan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri atau egois, percederaan, roh pemecah dan kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jadi Paulus mengundang kita yang telah dibaptis dalam kekatolikan untuk hidup dipimpin oleh Roh Tuhan, sehingga sikap religius kita selaras dengan nilai-nilai Kristiani, yakni kejujuran dan keaslian dalam berelasi dengan sesama dan Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman dan pendengar setia Radio Republik Indonesia Bovendigul Pro 1 yang dikasihi Tuhan. Sebelum mengakhiri renungan kita pada hari ini, mari kita panjatkan satu kali Bapa Kami dan satu kali Salam Maria untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik yang berada di rumah sakit maupun di rumah-rumah mereka sendiri, sehingga dengan doa-doa kita Tuhan boleh menyembuhkan mereka. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Mari kita doa penutup. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan kami renungkan bersama hari ini. Teguhkanlah langkah kami agar kami mampu menghadirkan kasih dan belas kasihanmu kepada sesama dalam hidup sehari-hari, terutama mereka yang paling membutuhkan uluran tangan kasihmu. Semoga dengan tindakan kasih ini kami mampu meneladani putramu Yesus Kristus yang telah terlebih dahulu mengasihani kami dengan tulus dan utuh melalui pengorbanannya di kayu salib. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve, selamat menjalankan perutusan Kristus dan selalu dibimbing oleh Roh Kristus.

Tentu sudah tidak asing di telinga Anda jika Anda mendengar bunyi tersebut. Ia adalah kentongan yang memiliki sejarah panjang yang dimulai dari legenda Laksamana Cheng Ho dari Cina pada tahun 1405 hingga 1433 Masehi. Kentongan awalnya digunakan sebagai alat komunikasi ritual keagamaan dan kemudian dibawa ke Cina, Korea, dan Jepang. Di Indonesia, kentongan digunakan sebagai alat pengumpul massa dan pendamping ronda pada abad ke-19. Dan seiring berjalannya waktu, kentongan berkembang menjadi tradisi yang dilakukan secara rutin, seperti membangunkan orang sahur pada bulan Ramadan. Dan di sejumlah wilayah di Indonesia, kentongan diiringi tabuhan lain sebagai tradisi membangunkan sahur.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz
3: Rosan. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar di Bovendigul, bagian dimanapun Anda berada, sudah pukul 6 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, ketika kita bangun di pagi hari, pikirkan betapa berharganya hak istimewa kita untuk hidup, untuk bernapas, untuk berpikir, untuk menikmati dan mencintai. Ya, selamat pagi dan semoga hari kita menyenangkan. Oke, saudara pendengar di manapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda sekalian ya, yang pasti Anda sudah bangun dan meramu kembali pekerjaan-pekerjaan Anda di rumah bersama keluarga. Yang pasti selalu hadir keceriaan, selalu hadir juga kebersamaan, dan saling mengasihi, mencintai, dan tentunya menghargai ya satu sama lain dalam keluarga Anda. Sehingga hari ini juga Anda bisa bangkit, Anda bisa memulai segala aktivitas Anda dengan semangat yang baru dan juga dukungan-dukungan yang terus diberikan dari keluarga Anda juga sebagai motivasi untuk melakukan hal-hal yang lebih besar lagi. Yang pasti selain Anda dengan tugas-tugas utama di kantor ya, mungkin ada tanggung jawab baru juga yang akan Anda dapatkan dan Anda akan laksanakan. Semoga di pagi ini kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas rahmat, atas berkat, nafas dan kehidupan yang masih dipercayakan kepada kita sekalian untuk memulai kembali pagi yang indah, pagi yang cerah, pagi yang sehat, pagi yang penuh kebahagiaan. Oke saudara pendengar, lagu-lagu yang kami hadirkan juga menyentuh hati pendengar ya. Semoga di hari ini lebih baik dari hari kemarin. Yang pasti kita selalu bersyukur dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita peroleh di hari kemarin, bahkan juga hari ini masih misteri ya. Semoga kita bisa dapat memecahkan misteri itu dengan selalu berusaha, selalu bekerja keras, dan tentunya disertai dengan doa dan dukungan dari keluarga sehingga kita semua bisa mendapatkan kebahagiaan yang satunya. Oke, selamat pagi juga buat semuanya. Di hari ini juga di momen-momen spesial yang mungkin Anda rayakan dengan bertambah usia Anda ya, di momen ulang tahun, mungkin ulang tahun pernikahan, ulang tahun bagi diri Anda, dan juga mungkin bapak mama dong semua, anak kakek tete ya, kakek nenek dan juga cucu dan sebagainya yang berulang tahun. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga hari ini menjadi hari penuh berkah, hari yang takkan terlupakan dalam momen kebahagiaan Anda. Oke, kami terus hadir dengan lagu-lagu hingga nanti di malam 30. Kita ikuti penyampaian warta berita daerah untuk edisi penyiaran pagi ini.

Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kupu menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kupu energi, membuat kupu pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.

0: ambil nasi banyak sekali.
1: Yakin adek itu bisa habis, jangan sampai terbuang.
0: Tenang saja.
2: A few moments later.
1: Sayang sekali, masih banyak yang tersisa.
3: Anak-anak, mengapa makanannya dibuang?
0: Maaf, Ma. Adek ambil nasi terlalu banyak.
3: Ingat, banyak petani bekerja keras menanam padi hingga menjadi nasi di piring kita. Jangan membuang makanan karena itu termasuk pemborosan.
1: Jadi ketahanan pangan bukan hanya soal menanam, tetapi juga menghargai makanan ya, Ma.
3: Betul sekali. Ambillah makanan secukupnya dan habiskan apa yang sudah diambil.
0: Mulai sekarang, Ade akan ambil makanan secukupnya.
1: Saya juga akan mengajak teman-teman supaya tidak membuang makanan.
3: Bagus, ketahanan pangan dimulai dari kebiasaan sederhana setiap hari.

Pendengar, pernahkah Anda merasa lebih baik hanya dengan tersenyum? Senyuman bukan sekedar ekspresi wajah. Senyuman adalah bahasa universal dan kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam diri kita. Saat kita tersenyum, otak memproduksi hormon endorfin, zat alami yang meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan membuat kita lebih bahagia. Melansir dari duta.co, senyuman membawa banyak manfaat tersembunyi. Di antaranya, senyum dapat membuat hati menjadi damai dan bahagia bahkan saat kita sedang sedih. Senyum juga mampu membuat orang lain ikut bahagia. Seringkali, senyum kita menjadi semangat untuk orang lain. Senyum membuat kita tampak lebih muda. Saat kita bahagia, otot wajah lebih rileks dan ekspresi pun terlihat lebih segar. Senyum membantu meredakan stres dan mengubah suasana hati menjadi lebih ringan. Bahkan, senyum adalah bentuk rasa syukur dan ketenangan jiwa yang bisa membuat tubuh lebih sehat. Menariknya, senyum itu menular. Satu senyum tulus dapat menciptakan suasana positif di sekitar kita, membangkitkan semangat, dan mempererat hubungan antar manusia. Jadi, apapun kondisi Anda hari ini, tersenyumlah. Karena satu senyum kecil bisa membawa kebahagiaan besar bagi Anda dan bagi orang lain. Sunny.

0: Baiklah pendengar di Papendegalan sekitarnya, kini saatnya kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti disampaikannya warta berita daerah untuk edisi pagi ini.
1: Sesaat lagi Anda akan ikuti warta berita Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Selamat pagi saudara dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Poven Digul dengan Warta Berita. Sari Berita, Wakil Bupati Poven Digul Marlinus, Pemda Poven Digul dukung program strategis nasional sekolah rakyat. Pendengar dan pemirsa, itulah topik utama berita kami pagi ini dan dirangkum dengan sejumlah berita menarik lainnya hasil liputan tim reporter kami. Berita selengkapnya pagi ini, Rabu tanggal 14 Oktober 2020, bersama saya Yosefina Komya.

0: Saudara, kami awali berita pertama. Wabub Marlinus, Pemda Poventigul dukung program strategis nasional sekolah rakyat. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yamlian.
1: Pemerintah Kabupaten Poventigul menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan program strategis nasional sekolah rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Wakil Bupati Poventigul Marlinus mengatakan pemerintah daerah tentu akan mendukung program nasional tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu yang membutuhkan akses pendidikan. Menurut Marlinus, apabila pemerintah daerah dan masyarakat tidak menerima atau memanfaatkan program sekolah rakyat, Poventigul berpotensi kehilangan kesempatan besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan.
2: Rencana pembangunan sekolah rakyat, saya katakan bahwa kalau ini kita tidak ambil, ini kerugian yang sangat-sangat besar bagi pemerintah dan terkhususnya bagi seluruh masyarakat. Kenapa saya menyayangkan kalau tidak diambil? Karena dengan adanya pembangunan sekolah rakyat inilah yang kita bisa mampu memberdayakan masyarakat-masyarakat kita, terutama masyarakat yang tidak mampu. Teristimewa lagi anak-anak yang sudah putus sekolah, anak-anak yatim piatu.
1: Ia menjelaskan kehadiran sekolah rakyat diharapkan dapat membantu masyarakat kurang mampu dalam menyekolahkan anak-anak mereka. Program ini juga diharapkan menjadi kesempatan bagi anak-anak yang putus sekolah dan anak yatim piatu untuk kembali memperoleh pendidikan dan melanjutkan sekolah. Marlinus menambahkan salah satu keunggulan program sekolah rakyat adalah pembiayaan pendidikan dan fasilitas pendukung ditanggung oleh negara sehingga peserta didik dapat mengikuti proses belajar tanpa dibebani biaya pendidikan. Program tersebut juga menerapkan sistem pendidikan berasrama.
2: Sekolah ini sudah yang memberikan kesempatan kepada anak-anak yang tidak mampu untuk dididik dan dibina di situ. Satu kelebihan ini di sekolah rakyat karena semua fasilitasnya dilengkapi. Di situ ada gedung sekolahnya, ada asramanya, ada rumah sakitnya, ada lapangan olahraga, semua.
1: Dengan sistem tersebut, peserta didik diharapkan dapat memperoleh layanan pendidikan sekaligus fasilitas pendukung yang dibutuhkan selama menempuh pendidikan. Wakil Bupati berharap seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, dapat mendukung kehadiran sekolah rakyat di Kabupaten Poventigul agar program strategis nasional tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, terutama untuk membantu anak-anak yang memiliki keterbatasan ekonomi dan membutuhkan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak. Thomas Yamlian, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Dinsos Poventigul pastikan lokasi pembangunan sekolah rakyat siap. Kembali reporter Thomas Yamlian melaporkan untuk Anda.
1: Dinas Sosial Kabupaten Poventigul memastikan lokasi pembangunan sekolah rakyat di Tanah Merah telah siap. Saat ini pemerintah daerah tengah menuntaskan proses legalitas lahan sebagai salah satu persyaratan untuk mendukung realisasi program strategis nasional tersebut. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Poventigul Mariane Katmo mengatakan, dari sisi kesiapan lokasi tidak ada lagi persoalan yang berarti. Namun proses administrasi terkait pelepasan tanah ulayat masih terus dikoordinasikan bersama para pemilik hak ulayat. Menurut Maria, proses pelepasan tanah ulayat tersebut menjadi tahapan penting agar lahan yang digunakan untuk pembangunan sekolah rakyat memiliki kejelasan status hukum. Setelah proses pelepasan tanah ulayat selesai, dokumen tersebut akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti dengan pengurusan sertifikat tanah. Selanjutnya, dokumen legalitas lahan akan disampaikan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia, sebagai bukti kesiapan Kabupaten Poventigul menerima pembangunan sekolah rakyat.
3: Tempat sudah ada untuk masalah hak ulayat, sudah tidak ada masalah, tinggal ke depan kita urus selanjutnya. Jadi sekarang itu ada sedang hak pelepasan. Nanti hak pelepasan dari hak ulayat mereka serahkan ke kami pemerintah daerah. Kami pemerintah daerah, setelah itu kami siapkan lagi untuk apa sertifikat. Sertifikat dari kami pemerintah daerah, lalu kami tindak lanjut lagi untuk menyampaikan ke kementerian bahwa kami sudah siap.
1: Maria berharap seluruh tahapan administrasi dan legalitas lahan dapat diselesaikan dengan baik sehingga rencana pembangunan sekolah rakyat di Poventigul dapat segera direalisasikan. Maria menjelaskan pembangunan sekolah rakyat direncanakan berlokasi di Tanah Merah. Pembelian lokasi tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat, khususnya keluarga yang kurang mampu, dalam mengakses pendidikan bagi anak-anak mereka. Kehadiran sekolah rakyat di Bovendigul diharapkan menjadi salah satu upaya untuk memperluas akses pendidikan sekaligus memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga yang membutuhkan agar memperoleh pendidikan dan masa depan yang lebih baik. Thomas Yamlan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, guru dituntut adaptif dan mampu integrasikan teknologi dalam pembelajaran digital. Selengkapnya, Agustina Yuniarsi melaporkan.
4: Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, guru dituntut mampu beradaptasi dan mengintegrasikan teknologi ke dalam metode pembelajaran agar proses belajar mengajar semakin inovatif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era digital. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelatihan teknologi informasi AI, khususnya kecerdasan AI dan pemrograman dasar yang diselenggarakan Yayasan Persekolahan Katolik Keuskupan Agung Merauke bagi para kepala sekolah dan guru di bawah naungan Yayasan Sekabupaten Bovendigul. Perwakilan YPPK Keuskupan Agung Merauke, RD Alvisius Kalbulan mengatakan pelatihan ini memiliki tiga tujuan utama, yakni meningkatkan literasi digital dengan pendidik, membekali guru dengan keterampilan praktis dalam pemanfaatan AI dan dasar-dasar pemrograman, serta mempersiapkan peserta didik agar mampu menghadapi tantangan kehidupan di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, guru tidak lagi hanya dituntut menjalankan tugas mengajar, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk mengenal, memahami, dan memanfaatkan teknologi dalam mendukung kegiatan pembelajaran.
5: Setelah mereka mendapat materi-materi yang bagian mereka dapat mempergunakan dalam proses pembelajaran untuk diri mereka mengembangkan inovasi pembelajaran dengan baik menggunakan media digital itu dengan maksimal untuk perkembangan pendidikan begitu. Lalu kemudian kita juga harapkan supaya media-media platform pembelajaran digital itu bisa dilaksanakan dan dipraktekkan dalam unit-unit sekolah oleh guru dan kepala sekolah setelah mereka mendapat pembelajaran-pembelajaran ini.
4: Ia menegaskan tenaga pendidik harus terus memperbaharui pengetahuan dan keterampilan agar tidak tertinggal dalam penguasaan teknologi, terutama dalam penerapannya di lingkungan sekolah dan ruang kelas. Menurutnya, penguasaan ilmu pedagogis saja belum cukup untuk menjawab kebutuhan pendidikan saat ini. Guru perlu mengembangkan kemampuan digital sehingga dapat

0: Tri Andri Christian menyampaikan kegiatan yang dilakukan Kodim bersama Polri menyusul dari data dan pantauan di lapangan bahwa masyarakat saat ini mereka sangat sulit untuk mendapatkan air bersih karena sebagian sumur mereka mengalami kekeringan.
1: Kita memiliki harapan agar masa kekeringan ini tidak berkepanjangan. Segera kita berdoa untuk adanya hujan. Mungkin di luar sana kita bisa mandi dengan menggunakan air bersih. Namun warga kita, tetangga kita, saudara kita, jangankan mandi menggunakan air bersih. Untuk minum menggunakan air yang tidak bersih saja, saat ini sudah sangat sulit. Sehingga disitulah kita tergerak untuk membantu mereka.
0: Salah satu warga RT 10 Yosef Anggen, dengan bantuan air bersih dari TNI Polri, mereka sangat terbantu, bahkan ia minta agar setiap 2 minggu kegiatan pelayanan dilakukan ke wilayah RT mereka, sehingga kebutuhan akan air minum dapat terpenuhi.
2: Terus kalau boleh, dua minggu hadir di sini, sampai dengan hujan turun.
0: Selain Yosef Anggen, salah satu mama di RT 10 Ursula Anggunop, menyampaikan saat ini menurutnya masalah air harus diperhatikan sehingga harapan masyarakat dapat terpenuhi karena air menjadi sumber utama dalam kebutuhan untuk sehari-hari masyarakat.
3: Tinggal mati sekarang. Kita menderita. Air mandi, air minum.
0: Masyarakat berharap agar kegiatan yang dilakukan TNI Polri terus berlanjut hingga hujan turun. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar dan pemirsa, warta berita ini sedang Anda ikuti disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Boventigo dan dipancarkan oleh Radio Asiki FM serta disiarkan langsung melalui YouTube channel Prosatu RRI Boventigo. Saudara, pelatihan public speaking dan MC diharapkan setiap OPD dan organisasi di Kabupaten Boventigel memiliki sumber daya manusia yang mampu mewakili institusi secara profesional dalam berbagai kegiatan resmi. Kita ikuti laporan Agustina Yuniarsi.
5: Kemampuan berkomunikasi, berbicara di depan umum, serta memahami tata keprotokolan bukan sekedar keterampilan tambahan, melainkan bagian penting dari profesionalisme, aparatur, dan pengurus organisasi dalam mendukung pelayanan publik. Demikian penegasan yang disampaikan Bupati Boventigel Roni Omba pada pelatihan keprotokolan public speaking dan master of ceremony tahun 2026. Dikatakan dengan adanya pelatihan public speaking dan master of ceremony ini menjadi salah satu upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia khususnya dalam penyelenggaraan acara resmi, komunikasi publik, dan pelaksanaan tugas keprotokolan. Pasalnya, setiap kegiatan resmi pemerintah maupun organisasi selalu membutuhkan tata kelola acara yang baik. Petugas protokol dan MC pada hakikatnya adalah wajah dari penyelenggaraan kegiatan. Oleh karena itu, sikap, penampilan, etika, dan ketepatan waktu harus menjadi perhatian utama. Ia berharap melalui pelatihan tersebut setiap OPD dan organisasi di Kabupaten Boventigel memiliki sumber daya manusia yang mampu mewakili institusi secara profesional dalam berbagai kegiatan resmi. Kemampuan keprotokolan dan public speaking dinilai penting untuk membangun komunikasi yang efektif, menjaga citra institusi, serta memastikan kegiatan berjalan tertib dan sesuai dengan ketentuan. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar dan pemirsa, Kabupaten Sabkar Hudla SDIT Baitur Rahmah Tanah Merah terapkan pembelajaran dari rumah. Selengkapnya dilaporkan Septianing Nur.
6: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih menyelimuti wilayah Tanah Merah Kabupaten Boventigel berdampak pada kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kepala SDIT Baitur Rahmah Tanah Merah Mahpudin mengatakan pihak sekolah meliburkan sementara kegiatan belajar tatap muka sejak Jumat hingga Senin 12 Oktober 2026 sesuai instruksi bupati yang ditindaklanjuti melalui keputusan Kepala Dinas Pendidikan. Langkah tersebut dilakukan untuk melindungi kesehatan peserta didik dari dampak buruk paparan asap tebal yang semakin mengganggu aktivitas masyarakat.
7: Jumat tanggal 9 Oktober 2026 sampai tanggal hari Senin tanggal 12 Oktober 2026.

0: Dan hal ini bisa juga kita melihat keadaan situasi berikutnya, jika memang masih istilahnya itu cuaca kabut ya, cuaca asap ini belum ada perubahan yang signifikan, maka sekolah masing-masing bisa mengeluarkan kebijakan untuk melanjutkan pembelajarannya secara online. Jadi anak-anak diistirahatkan.
1: Mahpudin menjelaskan pihak sekolah juga membuka kemungkinan melanjutkan pembelajaran secara daring dari rumah apabila kondisi kabut asap belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Hingga saat ini kabut asap masih menyelimuti wilayah Tanah Merah. Karena itu perkembangan kondisi udara menjadi perhatian dalam menentukan kelanjutan kegiatan belajar mengajar dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigo. Saya Sufina Kumaya, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Story.
1: Asik, menang lagi.
0: Aduh, Pele Yose, pagi-pagi baru kau main game lagi, itu bagaimana?
1: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
0: Kalau begitu begini, Yosepe. Daripada kau pegang HP terus, lebih baik coba kau baca buku, toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu, Yosep, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar dan lebih gampang dapat ilmu baru, Yosep. Kau bisa dengar kah tidak?
1: Dengar. Ya sudah, Mama. Nanti saya buka buku.
2: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

di Bapak Digel dan sekitarnya. Kami sudahi dulu lagu-lagu yang hadir pada pagi ini di ruang dengar Anda. Kami mengajak Anda untuk mengikuti penyampaian warta berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta pukul

Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya penyelamatan warga terdampak kebakaran hutan dan lahan yang parah menjadi skala prioritas. Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum untuk melihat pelaksanaan Astacita di bidang pendidikan. Arab Saudi memperpanjang masa penutupan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar, sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Kementerian Kesehatan memperkuat 4 strategi kesehatan mata masyarakat melalui screening, penanganan dini, perlindungan penglihatan anak, dan kolaborasi lintas sektor. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan mata, serta mencegah gangguan penglihatan.

Informasi luar negeri, pemerintah Arab Saudi memperpanjang masa penutupan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh hingga Sabtu 17 Oktober. Keputusan tersebut diambil menyusul eskalasi serangan yang terus dilancarkan milisi kelompok Houthi. Beralih ke informasi olahraga, Timnas Putri U17 Indonesia resmi lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Garuda Pertiwi Muda berhasil meraih hasil sempurna pada babak kualifikasi di Singapura.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Wali Kota Palangkaraya Fairitna Parin memastikan penyelamatan warga terdampak karhutla parah menjadi skala prioritas, serta berupaya meningkatkan layanan kesehatan warga yang terpapar kabut asap. Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
1: Saat ini kita tangani dulu, kita tangani bagaimana menangani semaksimalnya.
2: Wali Kota Palangkaraya Fairitna Parin menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah setempat saat ini difokuskan pada upaya pemadaman secara maksimal dan memastikan keselamatan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah api meluas terutama di kawasan permukiman warga. Fairit mengatakan pemantauan langsung di lapangan diperlukan untuk mengetahui kondisi kebakaran sekaligus mengidentifikasi titik permukiman terdekat. Apabila api berpotensi menjalar ke kawasan tempat tinggal masyarakat, tim gabungan akan memprioritaskan upaya pemutusan rambatan api agar kebakaran tidak semakin meluas dan membahayakan warga.
1: Saat ini kita tangani dulu, kita tangani bagaimana menangani semaksimalnya, kemudian memastikan keselamatan masyarakat dulu, ya tidak. Di sini juga kami memantau, tadi maksudnya melihat di lapangan juga harus meninjau ini mana titik pemukiman terdekat. Apabila ada titik pemukiman terdekat, maka tim akan mengkap dulu, memotong arus untuk supaya tidak terjadi. Itu yang dulu yang kami laksanakan. Kemudian ya pelayanan kesehatan dulu, ya agar benar-benar standby. Nah, kemudian ya mungkin setelah ini dampaknya itu ya macam-macam ya. Mungkin dampak segi ekonomi, ya kan, dan lain hal. Nah, itu kan yang sudah kami rancang. Salah satunya juga yang itu ya, saya katakan adalah ya kita lebih baik program bertanya langsung dulu kepada masyarakat, keluhan apa, harapannya apa, kita sesuaikan nanti dengan program dan aturan yang berlaku. Walaupun nanti ada masalah, ya kita harus koordinasikan. Jadi kalau saya lebih baik saat ini fokus tangani, jangan sampai menyebar ke pemukiman, kemudian pelayanan untuk kesehatan dulu masyarakat.
2: Selain itu, Pemko Palangkaraya akan berupaya menyerap aspirasi warga secara langsung untuk mengetahui keluhan dan kebutuhan mereka melalui program pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah menyampaikan bahwa APBD perubahan dapat segera digunakan setelah melalui evaluasi gubernur dan memperoleh nomor register. Ia berharap anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam mendukung penanganan bencana karhutla yang masih berlangsung, termasuk kebutuhan para relawan di lapangan.
3: APBD kita disahkan setelah turun evaluasi dari gubernur dan mendapatkan nomor register sudah ya. Jadi segera digunakan ya untuk kepentingan masyarakat khususnya terkait bencana kita ini. Jadi baik itu untuk relawan yang juga dinanti-nanti, nah itulah supaya dipergunakan secara bijak dan baik ya untuk APBD. Karena sudah ada pos-posnya juga kan, sudah ada pos-posnya, tinggal menunggu ketuk APBD pada hari ini. Jadi alhamdulillah hari ini sudah bisa digunakan.
2: Mukaromah menekankan agar penggunaan anggaran dilakukan secara bijak dan tepat sasaran sesuai peruntukannya. Dengan anggaran yang telah tersedia, ia berharap dukungan terhadap penanganan bencana di Palangkaraya semakin optimal, sehingga upaya pemadaman, perlindungan masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan relawan dapat berjalan lebih maksimal. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung dampak karhutla di TN Sebangau dan Pusat Rehabilitas BOSF Nyaru Menteng 2 di Kalimantan Tengah. Untuk melihat kesehatan orang utan yang terkena ISPA dari dampak karhutla, selengkapnya Sabella Indah menyampaikan informasinya.
4: Kepedulian terhadap kebakaran hutan dan lahan karhutla tidak hanya ditunjukkan kepada masyarakat yang terdampak gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut ISPA, tetapi juga terhadap satwa liar yang terancam dan tidak dapat meminta pertolongan. Pernyataan ini disampaikan Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni saat berkunjung ke Kota Palangkaraya bersama rombongan untuk melihat secara langsung dampak karhutla yang ditimbulkan di Taman Nasional Bangau dan Pusat Rehabilitasi Bos Pondekson Nyarumenteng 2 untuk melihat kesehatan orang utan yang terkena ISPA ancaman dari karhutla di Kalimantan Tengah. Selain itu, Raja Juli Antoni menyampaikan pula bahwa saat ini pemerintah bersama berbagai pihak terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla untuk melindungi keselamatan manusia sekaligus menjaga kelestarian keanekaragaman hayati khususnya orang utan di Kalimantan. Upaya perlindungan satwa dilakukan melalui koordinasi dengan sejumlah lembaga konservasi dan organisasi pemerhati satwa, diantaranya Borneo Orang Utan Survival Pondekson BOSEP dan Orang Utan Pondekson Internasional OPI di Pangkalan Bun. Langkah antisipasi meliputi peningkatan patroli di kawasan rawan kebakaran, penyediaan obat bius untuk membantu proses evakuasi satwa, serta peralatan pendukung pernapasan seperti tabung oksigen dan nebulizer untuk menangani dampak kabut asap. Selain itu, pemerintah turut memberikan dukungan terhadap pengamanan pusat rehabilitasi satwa melalui penyediaan peralatan pemadam kebakaran. Koordinasi dengan PT PLN juga dilakukan untuk mengatasi kendala pasokan listrik di pusat rehabilitasi, termasuk Nyarumenteng, agar fasilitas pendukung seperti sistem penyiraman atau sprinkler dapat beroperasi secara optimal selama 24 jam guna membantu mengurangi paparan polutan dan menjaga kondisi lingkungan satwa. Terkait kebakaran di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, pemerintah pusat bersama para pemangku kepentingan telah melakukan rapat koordinasi untuk membahas langkah penanganan. Upaya pemadaman difokuskan pada titik api yang mengarah ke zona inti agar kebakaran tidak meluas dan merusak habitat satwa liar, terutama orang utan.
5: Sejak awal ya, saya sudah berkoordinasi dengan para pecinta satwa yang memiliki pekerjaan konkret di lapangan semacam BOSEP. Di Pangkalan Bun ada OVI ya, OVI, dan di tempat-tempat lain di Kalimantan Barat, di Kalimantan Timur ya, kita sudah sejak awal membuat kesepakatan untuk mengantisipasi karhutla ini terhadap satwa.
4: Di kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menambahkan, untuk penanganan karhutla di Kalimantan Tengah telah melibatkan berbagai unsur mulai dari TNI, Polri, Manggala Agni, Kementerian Kehutanan, BPBD, hingga pemerintah daerah dan relawan. Sinergi antara lembaga dinilai penting untuk mempercepat pemadaman, mencegah perluasan kebakaran, serta menjaga kawasan konservasi dari kerusakan yang dapat mengancam kelangsungan hidup satwa dan ekosistem hutan.
6: Menyelesaikan permasalahan yang ada di karhutla ini ya. Tapi tentunya dampak, bukan masalah karhutla aja ini ya, kebakaran lahan aja. Dampak dari itu tentunya keselamatan, selain keselamatan juga kesehatan. Kami juga selaku Gubernur Tengah sudah membuat kebijakan, bisa menemui wali kota, membuat Kalimantan Tengah, atau contohnya rumah oksigen, untuk kesehatan, untuk vitamin, banyak lagi yang lainnya lah, air bersih.
4: Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan langkah penanganan dampak karhutla terhadap masyarakat, antara lain melalui dukungan layanan kesehatan, penyediaan oksigen, vitamin, air bersih, serta bantuan pangan bagi warga terdampak. Pemerintah daerah turut menyampaikan rencana pemberian perlindungan asuransi bagi para petugas yang terlibat dalam penanganan karhutla sebagai bentuk perhatian terhadap keselamatan saat menjalankan tugas di lapangan. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kerjasama dalam menghadapi karhutla yang kembali mengancam Kalimantan pada 2026. Pengalaman kebakaran besar pada tahun-tahun sebelumnya menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla membutuhkan langkah terpadu mulai dari pencegahan, pemadaman, perlindungan kesehatan masyarakat hingga penyelamatan satwa dan pelestarian habitatnya. Dengan kolaborasi yang kuat, dampak kebakaran diharapkan dapat ditekan dan kelestarian lingkungan tetap terjaga.
7: Selain tadi pemadaman, itu di Nyarumenteng 2 ya, tentang apa di orang utan juga Nyarumenteng 2. Habis itu kan belum ada listrik, jadi kita tadi saya berkoordinasi dengan pihak PLN, Taman Terima apa masih tadi meminta kepastian katam, ya mudah-mudahan akhir bulan ini bisa dilaksanakan.
4: Usai melihat kondisi ancaman karhutla di Taman Nasional Sebangau dan Pusat Rehabilitasi Bos Ep Nyaru Menteng 2, Palangkaraya, rombongan Menteri Kehutanan RI juga mengunjungi Kabupaten Kota Waringin Timur untuk melihat secara langsung dampak karhutla yang mengancam di Mentawa Baru Hulu, Ketapang, dilanjutkan ke Kota Waringin Barat di kawasan Orang Utan, Car Center, dan Karantina di Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, serta Dops Manggala Agni, Taman Nasional Tanjung Puting, Kota Waringin Barat, sebelum kembali ke Jakarta melalui Bandara Iskandar Pangkalan Bun menuju Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Batik Air. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Masih pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan membuat semua penerbangan di Kota Palangkaraya dibatalkan karena jarak pandang terbatas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
8: Keseluruhan maskapai itu cancel karena memang
9: kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan berdampak serius terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya. Sejak Jumat 9 Oktober pekan lalu hingga hari ini, seluruh penerbangan di bandara terbesar di Kalimantan Tengah tersebut dibatalkan akibat kondisi kabut asap. BC Departemen Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Andi Wiguna kepada RRI mengatakan pembatalan penerbangan berlangsung selama beberapa hari terakhir hingga hari ini. Andi Wiguna menjelaskan maskapai yang melakukan pembatalan penerbangan yakni Lion Air Group tujuan Jakarta dan Surabaya atau sebaliknya serta Garuda Indonesia dengan rute yang sama. Andi Wiguna menambahkan pada hari ini jarak pandang hanya berkisar di bawah 500 meter dan paling jauh hanya sekitar 700 meter saja sehingga sangat berbahaya bagi penerbangan baik untuk pendaratan maupun keberangkatan.
8: Tapi untuk jarak pandang atau visibility saat ini di bandara itu adalah masih 200 meter, jadi masih sangat minim lah untuk dilakukan penerbangan. Kemungkinan pasti tidak akan dilakukan ada penerbangan dalam artian kemungkinan cancel seperti kemarin itu cancel semua sampai dengan malam ya Garuda juga. Karena memang jarak pandang sangat menentukan sekali untuk dilakukan penerbangan nantinya. Untuk cancel hampir keseluruhan maskapai itu cancel karena memang jarak pandangnya memang tidak menentu.
9: Sementara itu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus mengalami pembatalan akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu operasional penerbangan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menegaskan bahwa pemerintah provinsi terus mengupayakan agar pelayanan transportasi udara tetap maksimal di tengah kondisi kabut asap yang terjadi. Menurutnya, koordinasi dengan berbagai instansi dan pemangku kepentingan terkait terus dilakukan untuk menjaga kelancaran pelayanan transportasi meskipun kondisi di lapangan masih menghadapi kendala akibat karhutla.
8: 3 hari yang memang mengalami gangguan cukup signifikan. Wah, pesawat cancel. Kemudian ada beberapa yang di-cancel, ada beberapa yang delay. Cuma pada saat itu tinggi, kondisi terpalit jarak pandang itu hanya di angka 200 sampai dengan 400 meter, sehingga tidak memungkinkan pesawat melakukan pendaratan. Tapi intinya, nah kita terus berupaya walaupun di tengah kondisi kabut akibat kebakaran hutan dan lahan, kita senantiasa berupaya agar moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah terus bisa melayani, agar bisa menghubungkan antar wilayah satu dengan wilayah lain.
9: Meskipun terjadi pembatalan penerbangan dalam 5 hari ini, pihak Bandara Cilikriwut memastikan bahwa aktivitas di bandara tidak lumpuh total karena semua berjalan seperti hari biasa, termasuk penjualan tiket maskapai serta para pegawai bekerja secara normal. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum untuk melihat pelaksanaan Astacita di bidang pendidikan. Salah satunya program Sekolah Rakyat di Surabaya. Informasi selengkapnya disampaikan Munisa Febrianti.
10: Menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, program Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Di Surabaya, Sekolah Rakyat Integrasi 2 yang berlokasi di Jalan Gedung Coek, Kecamatan Bula, menyelenggarakan pendidikan jenjang SD, SMP, dan SMA dengan sistem berasrama. Siswa tidak hanya mengikuti pembelajaran di kelas, tetapi juga menjalani kehidupan sehari-hari dalam lingkungan asrama. Bagi Nawang Wulansari Julianti, siswa kelas 11 tinggal di asrama awalnya menjadi tantangan. Namun seiring waktu, ia mulai terbiasa dan merasakan kebersamaan dengan teman-temannya.
11: Nah, kalau untuk kami itu rasanya itu kayak takut karena kan tinggal berasrama, nggak pernah berasrama. Kalau udah adaptasi dan mulai terbiasa sekali tinggal di asrama. Suka karena kalau
10: tersebut menjadi bagian dari proses adaptasi siswa dalam menjalani pendidikan berasrama. Pihak sekolah pun menekankan pembinaan karakter dan kedisiplinan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan. Humas Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya, Febri Lukman Hakim menjelaskan, pendampingan siswa melakukan sepanjang aktivitas mereka di sekolah dan asrama.
12: Yang paling diperhatikan oleh pihak sekolah adalah karakter dan kedisiplinan anak-anak sendiri, karena mereka sebelumnya bisa dikatakan kurang perhatian, ya ketika di sini kita perhatikan lebih karena sekolah kita berasrama, jadi kegiatan full seharian di sekolah sama asrama, ya, jadi kita lebih ke pembinaan karakter dan kedisiplinan seperti itu.
10: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya menampung 350 siswa, terdiri atas 26 siswa SD, 111 siswa SMP, dan 213 siswa SMA. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa pendidikan berasrama tidak hanya memberikan fasilitas belajar, tetapi juga mendukung perkembangan karakter, kemampuan akademik, dan masa depan siswa. Munisa Febrianti melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kasus batuk di Puskesmas Balang Nipa, Kabupaten Sinjai melonjak akibat cuaca ekstrim dan polusi udara kemarau. Ayunia Nindiati menyampaikan selengkapnya.
13: Keluhan batuk di wilayah kerja Puskesmas Balang Nipa Sinjai meningkat dengan 384 kasus pada September dan 228 kasus hingga pekan kedua Oktober 2026. Kondisi ini mendorong petugas kesehatan mengimbau warga menggunakan masker, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. KTU Puskesmas Balang Nipa Rohani Dahlan menyebut, keluhan batuk didominasi warga berusia 18 tahun ke atas. Menurutnya, perubahan cuaca dan polusi udara selama kemarau menjadi faktor yang perlu diwaspadai karena dapat memicu gangguan saluran pernapasan.
14: Faktor utamanya itu adalah saat ini karena faktor cuaca, kemudian debu, polusi saat ini kemarau panjang. Situasinya itu suhu ekstrim saat ini secara umum, kami dari petugas kesehatan Puskesmas Balang Nipa berfokus pada penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, kemudian edukasi menggunakan masker, menerapkan etika batuk dan bersin.
13: Kekhawatiran terhadap kondisi udara juga dirasakan warga. Ari, warga Lapa Kecamatan Sinjai Utara mengaku melihat kabut asap menyelimuti sejumlah ruas jalan saat beraktivitas pada pagi hari. Ia khawatir kondisi tersebut berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama anak-anak.
15: Kalau asapnya ini makin pekat seperti ini setiap hari, pasti anak-anak dan orang dewasa juga pasti makin gampang jatuh sakit. Kita juga khawatir ya untuk beraktivitas di luar rumah, apalagi anak-anak yang sekolah. Ya, untuk secepatnya ya, untuk pemerintah setidaknya secepatnya ini ada tindakan antisipasi lah.
13: Puskesmas Balang Nipa mengimbau warga menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, minum air putih yang cukup, dan menghindari asap serta paparan polusi. Warga yang mengalami batuk berkepanjangan atau sesak napas diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.
0: Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memberikan kontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan sejahtera. Selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
16: Wakil Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya PEMS bidang kemahasiswaan dan alumni Khalid Fatoni menilai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memberikan kontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan sejahtera. Saat memberikan sambutan dalam konferensi internasional Sains, Terapan, dan Teknologi ICAST 2026 di Surabaya, Khalid Fatoni mengatakan teknologi itu harus menyelesaikan permasalahan nyata, menjawab kebutuhan manusia dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut Khalid Fatoni, solusi tersebut dapat diterapkan, ditingkatkan skalanya dan berkelanjutan lewat kolaborasi antara universitas, industri, pemerintah, dan masyarakat.
17: As a higher education institution, PENS has an important responsibility to bring these elements together. We must not only produce graduates with strong technical competencies, but also nurture researchers, innovators, entrepreneurs, and future leaders who understand the broader impact of their work.
16: Dari perwakilan industri PT Dikdaya Duta Digital, Hari Dharma Setiawan mengatakan mendapatkan banyak inspirasi dari mahasiswa lewat ICAST 2026.
18: Kami sangat mendukung sekali karena selain kami mendapat ide masukan dari para teman-teman mahasiswa, ini adalah sebenarnya kesempatan sinergi, kesempatan sinkronisasi antara industri dengan perguruan tinggi.
16: Hari Dharma Setiawan berharap produk yang dikembangkan bisa bermanfaat. Selain itu bisa diterima pasar dan dijual. Farida Husnia melaporkan.
0: Menyambut hari jadi ke-22 Koperasi Nusantara memperkuat kolaborasi dengan mitra untuk mendorong transformasi bisnis yang lebih baik. Informasinya disampaikan Edwin Masud.
19: Koperasi Nusantara, KOPNUS, memperkuat kolaborasi dengan mitra strategis serta mendorong transformasi bisnis untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi komitmen KOPNUS di usianya ke-22 tahun. Kepala KCU 10 dan 11 Sulampua, Subanur, mengatakan transformasi KOPNUS tidak hanya menyangkut perubahan sistem dan teknologi, tetapi juga pola pikir, budaya kerja, serta peningkatan kualitas pelayanan. Menurutnya, kolaborasi dengan mitra strategis di antaranya Pos Indonesia, Taspen, Asabri, dan Mitra Perbankan menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan layanan dan mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.
20: Di usia 22 tahun ini mudah-mudahan dapat memberi kontribusi nyata, dapat dipercaya oleh masyarakat, dan terus dapat membangun dan memiliki perekonomian khususnya di Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan memberi layanan yang terbaik, memberi integritas dan dapat dipercaya memberi layanan harapannya ke depan. Transformasi bukan hanya sekedar perubahan sistem strategi, tapi yang paling penting adalah pola pikir, daya kerja, dan kepercayaan. Dan integritas itu yang sangat penting ya. Karena apapun yang kita lakukan, semua berwujud untuk kepentingan masyarakat.
19: Sementara itu, BM Taspen KCU Makassar, Fani Yuda Widianto berharap KOPNUS terus berkembang dan meningkatkan kualitas layanan, khususnya bagi para peserta pensiunan beserta anggota keluarganya.
21: Ya, harapan kami dari Taspen tentunya semoga KOPNUS ini semakin maju dan terus berkembang untuk bisa memenuhi harapan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan terhadap adanya kebutuhan atau fasilitas yang mungkin bisa diberikan dari pihak KOPNUS kepada masyarakat, dan tentunya bisa bermanfaat bagi para peserta, yang khususnya juga bagi para peserta pensiunan yang mungkin yang membutuhkan fasilitas dari pihak KOPNUS.
19: Apresiasi juga disampaikan nasabah prioritas KOPNUS, Haji Amin, yang menilai KOPNUS turut berperan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui pembukaan peluang usaha dan dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Sulawesi Selatan.
22: Mudah-mudahan KOPNUS lebih aktif ke masyarakat dan membuka peluang-peluang bisnis di Sulawesi Selatan, khususnya bahwa koperasi merupakan salah satu pilar ekonomi Indonesia yang ke depan akan membuka peluang-peluang untuk para usaha UMKM dan semua para ekonomi di Sulawesi Selatan.
19: Melalui peringatan HUT ke-22 ini, KOPNUS diharapkan semakin kompetitif, terpercaya, dan mampu memperkuat kemitraan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian masyarakat.
0: SDM mendorong Universitas Hasanuddin untuk menjadi hub pengembangan logam tanah jarang di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Aan Ariska.
23: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM mempercepat proses eksplorasi logam tanah jarang LTG dari 6 tahun menjadi 1 tahun. Kementerian ESDM juga mendorong Institute for Critical Mineral Universitas Hasanuddin ICM Unhas menjadi hub nasional pengembangan mineral kritis dan logam tanah jarang, khususnya di Indonesia Timur. Staf ahli Menteri ESDM bidang kelembagaan Prof. Tirta Nugraha mengatakan Kementerian ESDM mendukung penuh inisiatif pengembangan ICM Unhas. Menteri ESDM Bahlil menurutnya bahkan telah berkomunikasi langsung dengan Rektor Unhas terkait perencanaan tersebut.
1: Karena ini adalah kesempatan menjadikan yang terdepan merangkul kampus-kampus yang lain. Nanti kampus yang mana aja nanti terserah UNAS. Tapi yang pasti ada tadi seperti saya sampaikan tadi, seperti pesan dari Pak Menteri, jadikan ini tempat untuk bisa transfer teknologi, pengembangan SDM, ya. Ada nanti didukung oleh PDP, didukung oleh Kementerian Dikti Saintek, didukung oleh industri-industri di Minerba juga, sehingga ke depan SDM-nya itu juga bisa terbangun dengan baik.
23: Direktur Global Research Institute UNHAS, Prof. Adi Maulana, yang mewakili Rektor UNHAS mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin kerjasama dengan University of Queensland. Kampus Australia tersebut memiliki Sustainable Minerals Institute yang berpengalaman puluhan tahun mengelola logam tanah jarang. Menurutnya, tantangan terbesar Indonesia saat ini bukanlah teknologi, melainkan efisiensi waktu.
2: Intinya UNHAS, tentu kami sangat merasa bertanggung jawab ya untuk kedepannya bagaimana potensi kita di Indonesia ini betul-betul bisa memberikan manfaat. Tadi bagus sekali ya dari Prof. Tirta dan Pak Surono, kaya bersama, sejahtera bersama, dan kemudian pintar bersama.
23: ICM UNHAS akan diarahkan menjadi pusat transfer teknologi dan pengembangan SDM melalui dukungan LPDP, Kementerian Riset dan Teknologi, serta pelaku industri mineral. UNHAS juga diminta tidak berjalan sendiri, melainkan merangkut kampus-kampus lain di Indonesia Timur.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila.

0: Itu suara apa?
1: Saya tidak sengaja kasih pecah Mama punya gelas.
2: Ayo, kau harus jujur sama Mama.
0: Hah?
3: Siapa yang kasih pecah gelas ini?
2: Mesya, kau jujur sudah, itu lebih baik.
1: Maaf ya, Ma. Mesya yang kasih pecah Mama punya gelas. Tadi kita main kejar-kejaran di dalam rumah, Ma.
3: Mesya, Mama tidak marah. Tapi lain kali harus lebih berhati-hati.
1: Iya, Ma. Mesya janji tidak akan ulang lagi.
3: Itu namanya tanggung jawab. Mama bangga Mesya berani jujur.
0: Yeay!
2: Nah, jujur itu bikin hati lega, kan?
1: Iya.
3: Jujur itu baik. Jujur itu hebat. Berani jujur di rumah membuat hubungan keluarga semakin baik dan penuh kepercayaan.
4: Terima kasih pendengar di Bovan di Ilan sekitarnya. Anda masih bersama kami di gelombang FM 90,3 MHz dan juga pemancar relay kami di Waroko 97,5 MHz. Pendengar, kami informasikan nanti di menit 45 lewat pukul 7 kami hadir dalam program informasi perakiraan cuaca yang mana juga akan hadir bersama BMKG Tanah Merah. Dan untuk pagi hari ini, saudara, tentunya akan hadir melalui voice note yang sudah kami siapkan, akan kami playkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Tiarno Van Nedar selaku prakirawan dari Stasiun Meteorologi Tanah Merah Bovendigul. Berikut adalah prakiraan cuaca harian yang berlaku di wilayah Tanah Merah dan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Mana kondisi cuaca pada umumnya atau seharian ini akan berawan dari pagi, siang hingga malam. Namun memasuki dini hari itu ada potensi hujan lokal atau hujan di sebagian wilayah, walaupun wilayahnya sangat kecil dan sangat lokal sekali. Selanjutnya untuk suhu udara berkisar di 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara di 55 hingga 90%. Dengan arah angin berasal dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan mencapai 25 km per jam. Adapun informasi untuk hotspot hari ini mengalami penurunan yang signifikan juga terkait dengan titik hotspot. Namun demikian, berdasarkan pantauan kami di lapangan, itu menunjukkan jarak pandang yang masih rendah serta kelembapan yang cenderung kering, sehingga ini mempengaruhi kepada penglihatan dan mempengaruhi kepada alat pernapasan, sehingga untuk dihimbau untuk masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar ruangan serta jika memang terpaksa untuk melakukan aktivitas di luar ruangan untuk menggunakan masker. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: info BMKG.
1: Terima kasih pendengar, itulah tadi informasi perkiraan cuaca yang disampaikan oleh para petugas BMKG Bang Tiar ya, dalam penyampaiannya melalui voice note. Oke, semoga pagi ini juga di 20 distrik 112 kampung ya senantiasa juga mengetahui informasi cuaca di hari ini, sehingga Anda juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas sesuai dengan kondisi cuaca untuk hari ini. Ya, pendengar tetap semangat untuk semuanya, yang pasti selalu menjalankan tugas dengan selalu mengenakan masker ya, di dalam ruangan bahkan juga di luar ruangan. Jaga kesehatan diri Anda, keluarga Anda, dan juga pastikan di tempat kerja Anda selalu aman.

tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Warren. 1. Anda bisa merapikan rumah dan lingkungan sekitar. Lingkungan fisik memiliki pengaruh besar terhadap kondisi psikis. Rumah atau ruang kerja yang berantakan dapat menciptakan perasaan stres dan kewalahan secara tidak sadar. Ruang yang bersih dan teratur membuat pikiran lebih jernih, meningkatkan energi, dan mendorong produktivitas. Mulailah dengan langkah sederhana, Anda bisa dengan menyumbangkan pakaian dan barang-barang yang sudah tidak dibutuhkan. Anda juga bisa menerapkan prinsip less is more dalam menyusun barang-barang di rumah Anda. 2. Anda bisa menyingkirkan kebiasaan mental yang buruk. Pikiran kita bisa menjadi sumber kekacauan yang tak terlihat. Kebiasaan seperti terus memikirkan masa lalu atau menyesali sesuatu yang tak bisa diubah hanya akan menguras energi mental. Solusinya, Anda bisa melatih diri Anda untuk hadir di saat ini. Ganti kebiasaan berpikir negatif dengan pola pikir yang sehat dan realistis. 3. Anda perlu menjauhkan diri dari orang-orang toksik atau beracun. Orang-orang di sekitar kita punya dampak besar terhadap emosi dan semangat hidup. Orang yang suka mengkritik, merendahkan, atau membawa energi negatif bisa menghambat pertumbuhan pribadi. Tetapkan batasan yang sehat, belajar berkata tidak dengan ramah namun tegas. Jaga hubungan hanya dengan orang-orang yang mendukung dan mendorong Anda untuk berkembang. Ucapkan selamat tinggal kepada mereka yang justru membuat Anda mundur. Yang 4, kelolalah uang Anda dengan bijak. Hidup sederhana juga berarti bijak dalam mengelola keuangan. Pengeluaran tanpa arah bisa menyebabkan stres berkepanjangan. Buat anggaran bulanan, tetapkan tujuan keuangan yang jelas. Anda perlu menghindari perilaku belanja impulsif yang berujung pada penumpukan barang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Dan yang 5, ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah aset paling berharga, namun seringkali memang terbuang percuma karena kurangnya perencanaan atau terlalu banyak mengatakan ya pada hal-hal yang tidak penting. Solusinya, Anda bisa mengidentifikasi prioritas. Jadwalkan waktu untuk hal-hal penting, termasuk waktu istirahat Anda. Fokuslah pada hal yang memberi nilai tambah, bukan sekedar mengisi waktu. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Tips menyederhanakan hidup.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI. Sampaikan keluhan masalah atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
2: Terima kasih pendengar di Bovan Digel, bagian dimanapun Anda berada. Apa kabar ya buat semuanya di pagi hari ini? Semoga kita selalu diberkati dan juga diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga semangat untuk menjalani aktivitas di hari ini. Ya, saudara pendengar, pagi ini kembali mengajak Anda untuk kita bersama-sama berbagi dalam program Halo RRI. Yang mana pagi ini juga saya tidak sendiri, saya ditemani rekan Septianing Nur. Apa kabar?
3: Pagi Kak Ina, sehat alhamdulillah walaupun cuacanya lagi enggak baik ya.
2: Iya, kita tetap semangat dan tetap optimis. Oke, pendengar setia RRI, tentunya juga bagi Anda yang saat ini lagi monit ya di 90,3 MHz dan tentunya 97,5 MHz di Warobcom. Dalam program Halo RRI, kami juga memberikan ruang ya Mbak Septi untuk masyarakat sekalian di 20 distrik 112 kampung, yang mana juga mungkin Anda mengalami keluhan-keluhan yang mungkin di fasilitas pelayanan kesehatan ataupun juga fasilitas umum seperti transportasi dan lain sebagainya. Namun keluhan-keluhan yang mungkin Anda ingin sampaikan ini, Anda bisa langsung menghubungi kami via telepon 08114954333 dan juga di 08114988666 atau mengirim pesan singkat di 08114988222. Ya, tentunya kami memberikan ruang dan juga untuk pagi ini juga kami akan berbincang-bincang sedikit ya Mbak Septi ya, terkait dengan KOPDES atau Koperasi Desa. Oke, sebelum kita lebih jauh membahas ataupun berbincang seputar koperasi desa dan juga memberikan ruang bagi Anda yang mengalami keluhan-keluhan ya, apalagi ini musim kemarau yang panjang, tentunya mungkin dengan keluhan air bersih atau kesehatan ya yang juga saat ini dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Bovan Digel. Kami hadirkan dulu satu lagu ya Mbak Septi sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh pagi ini.

0: Terima kasih pendengar di Bovendigul, baik yang dimanapun Anda berada, Pak Septi. Ya, pagi ini kita akan juga berbincang seputar dengan program pemerintah pusat ya. Tentunya dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto juga menghadirkan program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang mana dikenal dengan Kopdes Merah Putih. Ya, Mbak Septi, tentunya program ini menjadi salah satu upaya pemerintah ya untuk memperkuat perekonomian masyarakat desa dan kelurahan melalui koperasi. Pelaksanaan juga membutuhkan kerjasama berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat di tingkat kampung dan desa. Ya, pagi ini juga kami akan mengangkat sedikit seputar Kopdes Merah Putih, dan juga bagi pendengar yang mau menyampaikan keluhan-keluhannya, kami juga masih memberikan ruang. Ya, Mbak Septi, seperti apa koperasi Merah Putih khususnya di Bovendigul ini, bisa ditanggapi seperti apa?
1: Iya, Kak Ina, dan selamat pagi juga para pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Bovendigul. Di pagi hari ini ya, Kak Ina, kita berbincang terkait koperasi desa. Tapi bagi Anda yang ingin masuk juga untuk memberikan informasi terkait seputar di daerahnya, terkait asap mungkin, terkait kekeringan, boleh saja ya Kak ya. Kita ngobrol terkait koperasi desa hari ini. Dan tadi Kak Ina sudah menyinggung bahwa memang koperasi desa itu diluncurkan oleh pemerintah pusat untuk memperkuat ya ekonomi masyarakat desa gitu. Nah, Kak Ina, sebenarnya prinsip pengembangan usaha koperasi desa ini sejalan dengan Permenkop ya, nomor 2 tahun 2025 tentang pengembangan usaha koperasi desa atau kelurahan merah putih. Dan memang Kak Ina, di tahun ini sebenarnya memang ditargetkan untuk koperasi desa ini pembentukannya sekitar 80 ribu koperasi merah putih gitu ya. Dan memang untuk di daerah lain seperti di Jawa dan di sekitarnya itu sudah, kalau tidak salah mereka sudah melakukan pelatihan bagi manajer koperasi desa. Dan memang untuk manajer koperasi desa sudah disebar, sudah mulai melaksanakan kegiatan mereka, tugas mereka untuk memulai memimpin koperasi desa di beberapa daerah, khususnya di daerah Jawa. Yang menjadi polemik, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana koperasi desa merah putih di Papua, apakah sudah berjalan, khususnya di Bovendigul ya Kak Ina ya. Karena seperti yang kita tahu, di Bovendigul ini medannya sulit ya, di desa-desa sana medannya cukup sulit, kemudian biaya transportasi juga cukup tinggi Kak, apalagi kalau menggunakan transportasi laut, transportasi sungai,
0: di Bovendigul sungai
1: masih tantangannya di situ. Kak Ina, kalau Kak Inanya melihat sendiri bagaimana, Kak Ina yang di Kampung Wet, sudah adakah koperasi desa terbangun di sana Kak?
0: Sepertinya belum. Mungkin dalam program ataupun tahap-tahap untuk melakukan aktivitas kegiatan dari Kopdes ini.
1: Dan tadi Kak Ina kan bertanya sama saya tuh bagaimana untuk perkembangannya di koperasi desa di Bovendigul. Nah, di Bovendigul sendiri sebenarnya kita di RRI sudah beberapa kali menyinggung enggak, dan juga kita sudah memberikan informasi terkait koperasi desa lewat pemberitaan-pemberitaan kita gitu ya. Di salah satunya ini salah duanya deh. Yang pertama nih, koperasi desa sudah 112 kampung berbadan hukum pada 15 Januari 2026. Ini sudah 112 kampung sudah melengkapi keanggotaannya dan kemudian juga sudah berbadan hukum, semuanya sudah dibikin CV ataupun PT-nya ya, sudah ada badan hukumnya terkait koperasi desanya. Kemudian di tahun 2026 juga di 4 Maret ini sudah ada pembangunan gerai, ada 3 lokasi di Distrik Mandobo, Kampung Persatuan Distrik Mediptana dan juga Waropo yang dikerjakan oleh Kodim 1711 Bovendigul dan PT Agrinas gitu.
0: Gerai koperasi desa yang besar.
1: Pembangunannya ya. Jadi sampai saat
0: berarti
1: ini
0: berarti sudah ada pembangunannya.
1: Sudah mulai dibangun sekitar 3.
0: Oke, 3. di distrik-distrik yang berbeda.
1: Distrik-distrik yang berbeda gitu Kak Ina.
0: Oke. Baik Mbak Sep, nanti kita akan lanjut lagi dengan obrolan kita pagi ini. Namun bagi pendengar setia RRI dimanapun berada, Anda juga menemukan keluhan-keluhan apa saja ya, Anda boleh sampaikan bersama kami di dua line telepon kami yaitu 0811 4954 333, 0811 4988666, dan juga satu layanan WhatsApp di 0811 4988222. Mas Sep, kita dengarkan lagi ya lagu-lagu yang sudah kami siapkan dan juga beberapa pesan-pesan berikut hadir ke ruang dengar

0: rendileg betolunk egy pingerjét.
1: Pernah mendengar istilah overthinking? Overthinking adalah kondisi ketika kamu memikirkan sesuatu secara berlebihan, terus-menerus dan berulang-ulang tanpa menemukan solusi. Bukan lagi berpikir untuk menyelesaikan masalah, tetapi terjebak dalam pikiran itu sendiri. Bagaimana kalau tidak disukai? Dan bagaimana kalau semua rencana berantakan? Sementara itu, sebuah penelitian dari studi Health Collaborative Center di tahun 2025 menemukan bahwa 50% dari 1.061 responden usia 20 hingga 49 tahun di 29 provinsi mengalami overthinking atau ketakutan berlebihan terhadap masa depan. Sementara fakta lain mengungkapkan 90% dari yang kamu takutkan tidak pernah benar-benar terjadi. Yang bisa Anda lakukan saat ini adalah tarik napas pelan, tuliskan apa yang kamu rasakan, kemudian tanyakan pada dirimu, apakah ini fakta atau hanya ketakutan semata? Jika ini adalah hal yang bisa kamu kontrol, lakukan satu langkah kecil di esok hari. Dan jika ini adalah hal yang tidak bisa kamu kontrol, lepaskan, beri izin pada dirimu untuk tidak memikirkannya. Hari ini, saat ini, tugas kamu hanyalah beristirahat. Dan biarkan besok yang menjawab apa yang belum bisa dijawab hari ini. Katakan tidak pada overthinking, karena overthinking tidak menyelesaikan masalah. Dan overthinking sebenarnya hanya memberi ilusi bahwa Anda sedang menyelesaikan masalah. Nyatanya, kamu hanya mengulangi masalah yang sama.

0: Baik pendengar, di Boven di Kulon sekitarnya, tanda waktu menunjukkan pukul 8 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Ya tentunya pendengar, kami masih hadir dalam program Halo RRI. Tentunya saya tidak sendiri, masih ditemani rekan saya Mbak Septi. Oke Mbak Septi, berbicara seputar Koperasi Merah Putih ini, apakah di Boven di Kulon ini ya sudah memiliki target atau belum nih?
1: Kalau kita berbicara terkait target pelaksanaan operasionalnya ya, Kak ya. Operasional Koperasi Desa Merah Putih ini memang kalau di secara nasional dari Kemenkop itu ditargetkan awalnya pada Maret 2026. Kementerian Koperasi menargetkan 80 ribu koperasi beroperasi penuh di bulan itu ya, bulan Maret 2026. Kemudian pemerintah menyampaikan target operasional lagi di Juni dan sampai Juli 2026. Mungkin karena Maret tidak sesuai target gitu ya, akhirnya dimundurkan lagi targetnya di Juni hingga Juli 2026. Tetapi ternyata dilihat-lihat mungkin koperasi desa belum siap begitu Juni dan Juli. Akhirnya Kementerian Koperasi kembali menargetkan sekitar akhir September sampai awal Oktober ini 17.288 koperasi yang bangunannya fisik sudah selesai dan juga dapat mulai beroperasi setelah diverifikasi serah terima dan juga penempatan manajer. Jadi hingga akhir September sampai awal Oktober ini sudah 17.288 koperasi yang sudah beroperasi dari targetnya 80.000, Kak. Gitu.
0: Kalau di Boven di Kulon sendiri,
1: Depo Vendigul sendiri memang belum beroperasi sepertinya Kak ya, karena kan baru pembangunan 3 tadi, pembangunannya ada di Mandobo, Mindip Tanah dan juga Waropko. Nah ini juga yang menjadi pertanyaan Kak Ina, seperti apa kemudian ketika nanti di desa-desa sana seperti yang kita bilang misalkan di Manggelum ataupun di daerah lain yang transportasinya sulit gitu ya, Firiwage dan ya, lainnya rumah. Itu yang di rumah yang memang harus transportasi udara, sungai, udara. Ini seperti apa nanti pembangunannya? Karena kalau kita bilang biaya transportasi ke sana saja sudah berapa, kalau yang Kak Ina tahu berapa tuh untuk transportasi sungainya?
0: Kalau sungai, kalau charteran mungkin di atas 5 hingga 10 juta itu untuk charteran.
1: Nah itu
0: belum lagi bahan bangunan, bahan baku dan sebagainya itu, atau bahan sembilan pokok ya. Ini juga sangat memberatkan pasti.
1: Iya.
0: Sehingga mungkin belum bisa berjalan maksimal nih.
1: Apalagi kalau kita bilang kooperasi itu kan sistemnya dari masyarakat untuk masyarakat kan Kak?
0: Iya, artinya dari masyarakat untuk masyarakat.
1: Dari keanggotaan kooperasi kemudian anggaplah saya nggak tahu bahasa tepatnya, tetapi kan biasanya mereka mengumpulkan dana, kemudian dari dana itu diputar lagi untuk mengaktifkan koperasi, di mana koperasi juga nanti untuk kebutuhan masyarakat lagi membeli di koperasi, akhirnya kan berputar seperti itu ekonominya di situ. Nah kalau misalkan kita bicara di kampung yang memang harus lewat jalur sungai, berapa waktu untuk masyarakat mengumpulkan dana, membeli bahan bangunan, kemudian juga charter transportasi sungainya, transportasi, kemudian bangunnya, kemudian juga untuk modal usahanya, itu kan lumayan ya. Kalau kita bahasanya di Mandobo mungkin kalau kita tinggal jalur darat ambil gitu ya bisa cepat, tapi kalau di jalur sungai kayaknya kok agak berat gitu
0: ya, apalagi biasa juga dengan kendala alam ya, seperti air kering ya, itu sangat menyulitkan juga,
1: bisa dua kali lipat
0: iya bongkar muat nanti.
1: Nah ini yang kita perlu pertanyakan lagi, modalnya seperti apa? Apakah kemudian dinas koperasi bisa memberikan modal awal kah atau seperti apa? Ini yang kemudian harusnya ada dinas juga di sini. Tapi memang dihubungi belum merespon kah gitu ya. Kita berharapnya memang ada respon dari dinas terkait untuk memberikan komentar bagaimana sih untuk di kampung-kampung ini nanti berjalannya seperti apa. Tapi sepertinya kalau kita di Boven di Kulon kita harus melihat dulu nih untuk yang 3 gerai yang sudah mulai dibangun ini bagaimana, apakah yang di daerah yang sudah transportasinya gampang ini apakah bisa berjalan maksimal. Kalau memang bisa, seharusnya di daerah-daerah lain pun bisa kita artinya dari pemerintah bisa nge-push lah, bisa mendorong, iya, bisa mendorong. Pelaksanaan koperasi desa di kampung-kampung gitu Kak.
0: Oke, yang pasti ini juga menjadi harapan masyarakat ya, Mbak Septi. Ya, dengan obrolan kita pagi ini juga ya, mungkin masyarakat dong di 20 distrik, 112 kampung ya, yang mana pagi ini kamu lagi monet ya, bisa ikutan juga memberikan masukan ataupun keluhan-keluhan. Mungkin di tempat Anda, contohnya di Mindip Tanah atau Warobko yang sudah ada kopdesnya ini, bagaimana progresnya di sana? Anda bisa sampaikan bersama kami juga ya, Mbak Septi, pagi ini. Melalui line telepon di 0811-4954-333, 0811-4988-666, dan juga melalui layanan WhatsApp di 0811-4988-222. Ya, tentunya pendengar di Bavendika dan sekitarnya, Mbak Septi juga ya, terkait berbicara dengan Koperasi Merah Putih ini juga sangat diharapkan juga kerjasama. Dalam hal ini juga pemerintah harus turun tangan untuk mendorong, membantu kegiatan Koperasi Merah Putih ini. Ya, mungkin Mbak Septi nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya. Sebelumnya kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini.

Siapa yang tidak suka makanan dan minuman yang manis? Teh manis? Kue? Atau minuman segar? Memang enak dinikmati. Tapi ingat, manis boleh, berlebihan jangan. Terlalu banyak mengonsumsi gula bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari berat badan naik, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan gangguan jantung. Melansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula harian yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 50 gram per hari, atau setara dengan 4 sendok makan. Yuk, mulai kurangi makanan dan minuman yang terlalu manis. Pilih pola hidup sehat agar tubuh tetap kuat dan bugar. Ingat, yang manis itu enak, tapi kalau berlebihan bisa berbahaya.

0: Kamu lihat deh, anak berkebutuhan khusus itu udah mau ikut lomba lari cepat.
1: Iya, memangnya dia bisa kah?
2: Hus, kamu dua, jangan begitu, Jangan menilai orang dari kekurangannya saja. Dia juga punya kemampuan, toh. Bahkan dia itu sudah dijuluki pelari cepat.
0: Aduh, saya minta maaf, Saya tidak tahu begitu.
2: Iya, janganlah begitu lagi. Semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Yang mereka butuh itu dukungan, bukan ejekan dari kamu dua.
3: Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi.

0: Anda. Dan juga pasti bagi Anda yang saat ini juga sedang monitor ya. Ya, bukan hanya Koperasi Merah Putih ya yang juga kita bahas pagi ini, namun ada keluhan-keluhan terkait dengan ketersediaan air bersih ataupun kemarau yang panjang, karhutla dan lain sebagainya. Dari segi kesehatan juga ya, mungkin Anda bisa bersama kami dalam program Hari pagi ini menyampaikan keluhan-keluhan Anda di dua line telepon, satu layanan WhatsApp kami. Iya, Mbak Sep, terkait dengan Kopdes Merah Putih ini ya, mungkin pada yang sebelumnya ya, Koperasi Desa Merah Putih belum ada, tentunya sudah ada koperasi unit desa ya, sehingga hadirnya Koperasi Merah Putih ini juga mungkin terjadi benturan atau menjadi hambatan juga nih, seperti apa Mbak Septi?
1: Iya Kak Ina, itu juga yang kalau kita terjun langsung ke masyarakat ya, adanya Koperasi Merah Putih ini kan dulunya sudah ada tuh Koperasi Unit Desa KUD, ataupun program koperasi lainnya begitu ya. Ini menjadi pertanyaan terus, bagaimana gitu, yang sudah berjalan bagaimana gitu. Itu memang jadi pertanyaan Kak Ina. Tapi memang kalau yang hal itu memang patutnya dijawab oleh Dinas Koperasi gitu ya. Tapi kita akan mengulas bagaimana sih sebelum Koperasi Desa Merah Putih ini diluncurkan, memang pemerintah pusat itu sudah menjalankan beberapa program koperasi untuk perkuat ekonomi di desa ya Kak Ina.
0: Desa, ya.
1: Program yang paling relevan untuk dibandingkan adalah Koperasi Unit Desa memang. Program revitalisasi koperasi dan juga koperasi berbasis usaha masyarakat. Nah, kalau kita berbicara tentang Koperasi Unit Desa sendiri, sebenarnya eranya itu memang tahun 1970 sampai 1990-an. Nah, kalau KUD sendiri itu memang dikembangkan oleh pemerintah untuk menjadi pusat pelayanan ekonomi perdesaan ya. Kegiatannya meliputi penyediaan kebutuhan pokok, sarana produksi pertanian, layanan simpan pinjam, dan juga pemasaran hasil produksi. Dan di tahun 84 pemerintah juga menerbitkan impres untuk pembinaan dan pengembangan KUD. Kemudian kebijakan itu kemudian dicabut di tahun 1998 gitu. Nah, kalau kita lihat sendiri, memang perbedaan KUD dengan Koperasi Merah Putih ini ada beberapa perbedaannya Kak Ina. Kalau dan masyarakat juga bisa melihat langsung ya di internet, ini juga secara terbuka memang pemerintah juga memberikan informasi ini. Nah, kalau di KUD sendiri, ini pelayanan ekonomi pedesaan itu terutama pertanian dan kebutuhan warga. Sedangkan kalau untuk Koperasi Merah Putih, pengembangannya melalui program nasional terpadu gitu.
0: Nasional terpadu.
1: Kemudian kalau untuk kegiatannya, memang KUD ini untuk sarana produksi, pemasaran hasil pertanian, dan juga kebutuhan pokok dan jasa. Sedangkan kalau untuk Koperasi Merah Putih, ini mencakup gerai sembako, logistik, simpan pinjam, pergudangan, dan usaha sesuai potensi desa. Artinya sebenarnya targetnya lebih luas Kak Ina. Dulu KUD pernah ada masa jayanya, seharusnya dengan target yang lebih luas, artinya dia punya lingkupnya lebih luas, usahanya bisa lebih banyak. Seharusnya ini bisa menjadi salah satu jalan juga supaya koperasi desa dan juga perekonomian di perdesaan lebih terbangun. Karena KUD yang lingkupnya kecil aja waktu itu bisa mencapai puncaknya, harusnya ini bisa gitu. Nah, yang jadi pertanyaan itu kembali ke modalnya. Apakah kemudian pemerintah siap untuk mendampingi atau siap memberikan modal awal, atau minimalnya adalah pendampingan bagaimana sampai masyarakat desa mengaktifkan koperasi desanya dengan cara misalkan diberi jalan untuk bekerja sama dengan lingkup swasta gitu ya. Jadi paling tidak bisa dikasih tahu nih caranya bagaimana sih untuk mendapatkan kerjasama, bagaimana sih untuk mengaktifkan. Jangan sampai program yang diluncurkan pemerintah hanya sampai di sudah punya legalitas kemudian sudah ada bangunan tapi tidak berjalan gitu, hanya untuk pelaporan, oh sudah ada nih legalitasnya. Jangan sampai seperti itu ya Kak Ina ya.
0: Iya, makanya masyarakat belum merasakan dampaknya nanti. Oke, betul. Jadi ini juga Pak Septi, kalau boleh pemerintah itu jangan tutup mata ya. Harus buka mata, bagaimana cari alternatifnya. Ya, mungkin seperti yang tadi Mbak Septi sampaikan ya, mungkin turun langsung ke lembaga swasta seperti mungkin para pedagang ya, yang punya

0: lininya cukup luas ya, di sana juga bisa ada kerjasama yang baik sehingga mendukung koperasi Merah Putih ini di distrik kampung-kampung yang ada di Kabupaten Bovendigul khususnya.
1: Iya. Dan sekarang Kak Ina, lucunya dan juga memang lagi banyak-banyak ya informasi di media sosial, katanya koperasi desa ini akan digunakan juga untuk memberikan gaji ASN gitu. Nah, tapi memang ini masih
0: wacananya
1: dan juga memang masih informasi yang simpang siur nih gitu ya. Jangan sampai informasinya di apa langsung kayak gunjang-ganjing gitu ya. Aduh, ini gimana gitu enggak ya. Karena ini masih kemudian pasti masih akan dikaji lagi dan juga masih
0: tahapan-tahapan selanjutnya.
1: Tahapan selanjutnya dan seandainya memang untuk dibayarkan menurut saya nggak semua ASN lewat situ juga gitu ya, karena menjadi kontroversi juga nih Kak Ina gitu, karena yang sekarang secara basicnya saja belum berjalan, nggak mungkin loh harusnya yang hal-hal lain dimasukkan gitu sih.
0: Oke, ini memang ya berbagai kendala, tetapi juga tetap saling memberikan dukungannya sehingga koperasi Merah Putih ini juga bisa berjalan normal seperti di daerah-daerah yang lainnya. Ya, terlebih khusus di Papua ya, di Bovendigul ini belum maksimal. Ya, bagaimana juga ya, kita bukan hanya melihat namun memberikan pencerahan-pencerahan juga. Ada juga sosialisasi mungkin ke masyarakat ya, sehingga masyarakat juga paham. Nah, dengan kesiapan hingga saat ini sudah sampai di mana ya. Karena perkembangan ini di jalan terlalu cepat, laju juga, sehingga mungkin awalnya booming Kopdes ini booming, namun sekarang di Bovendigul khususnya ini mungkin menjadi hal biasa saja.
1: Iya, awalnya kan semangat.
0: Iya, semangat. Bahkan juga sudah di itu tadi di Mas Septi sampaikan kalau bikin mereka juga sudah bikin berbadan hukum itu.
1: Sudah semangatnya waktu itu sampai mungkin entah waktu itu mungkin dikejar target juga ya Kak Ina, itu yang benar-benar langsung semangat bikin kelompok, kemudian keanggotaan, kemudian bikin koperasi desa, tapi pendampingannya seperti apa pertanyaannya? Bagaimana berjalannya? Jangan sampai hanya di titik punya legalitas dong.
0: Pasti harapan-harapan masyarakat juga ya di distrik kampung juga mereka ini mungkin menanti ya, sehingga mungkin ada kerja yang baik atau kerjasama yang baik ya, tadi yang seperti Mas Septi sampaikan agar bisa tersalurkan itu. Mungkin bahan-bahan baku ataupun 9 bahan pokok juga bisa di supply ya ke Kopdes yang ada di distrik-distrik.
1: Dan setidaknya ekonomi di perdesaan tuh memang berjalan Kak. Jangan sampai hanya kan rata-rata memang pusat perekonomian di kota ya Kak ya. Semoga di desa-desa juga dengan aktifnya koperasi desa itu bisa berjalan. Perekonomiannya di sana gitu.
0: Bisa hidup.
1: Bisa hidupnya sih bisa hidup. Cuma paling tidak kan bisa untuk lebihnya tidak hanya hidup saja gitu kan, kalau perekonomiannya berjalan gitu Kak Ina.
0: Iya, sampai saat ini juga memang perekonomian lagi mandek-mandeknya nih.
1: Lagi sulit-sulitnya Kak Ina.
0: Okay.
1: Apalagi dengan cuaca seperti ini, asap di mana-mana, kekeringan. Aduh, Kak Ina sendiri sekarang kalau beli air berapa Kak?
0: Ya 100.000 satu profil tank.
1: Itu per berapa hari pertanyaannya?
0: Itu palingnya 3 atau 4 hari.
1: Itu kan aduh sudah kita dapatnya sulit ya. Kita mau perekonomian sulit, kita keluarkannya lebih gitu ya untuk hidup, artinya untuk standar hidup, untuk kebutuhan keperluan kewajibannya itu sudah besar gitu Kak Ina.
0: Iya, tentunya Kopdes Merah Putih ini juga sangat diharapkan terlebih khusus bagi masyarakat ya yang juga memiliki usaha-usaha mungkin seperti petani kopi, petani karet ataupun juga punya usaha perikanan ya ataupun juga perkebunan dan lainnya ya, karena setahu saya juga Kopdes itu merangkul para petani, para usaha desa juga ya, mungkin mereka yang memiliki kios-kios kecil ya, ini juga dari bawah hingga ke atas ya, ya sehingga ini juga menjadi harapan-harapan tersendiri mungkin yang dirindukan oleh masyarakat ya di distrik dan kampung ini Mbak Septi.
1: Iya, ya, kan tentunya di Bovendigul sendiri kan memang untuk penghasil karet itu banyak, penghasil kopi dan juga usaha-usaha lainnya ini kan bisa di kemudian ditampung oleh koperasi Merah Putih ini kemudian dijual gitu ya. Kan artinya kan perekonomian itu berjalan, harusnya kan dengan potensi yang ada ini dimanfaatkan dengan maksimal gitu Kak Ina.
0: Iya, jadi Mbak Fendigul ini kaya juga dengan kekayaan alam, seperti juga tadi Mbak Septi ada buah-buahan ya, mungkin nanas, kadang juga kalau pada musim buah ya berlimpah buah di Mbak Fendigul.
1: Berlimpah sekali. Sepanjang jalan kalau pas nanas semua itu kan senang ya sebenarnya kita ngeliannya ya.
0: Kalau durian semua, rambutan semua, bahkan manggis juga ya. Itu beberapa bulan kemarin. Namun sekarang juga dengan dihadapkan dengan musim kemarau yang panjang ya, dan juga ketersediaan air yang kurang ya, ini juga menghambat untuk pertanian ya, namun tidak semuanya, bahkan ini juga menjadi fenomena untuk kita hadapi bersama. Yang pasti diharapkan juga perubahan-perubahan ke depan pasti ada. Oke Mbak Septi, kita akan jeda dulu, kita dengarkan satu pesan berikut ini.

0: aja kucingnya makan. Pus-pus, mari makan.
1: Mina, tadi waktu Mama sedang bicara dengan Tante Vero, Mina mau bilang apa sama Mama sayang?
0: Tadi kan Mina lagi makan, Ma. Terus ikan Mina direbut kucing, Ma.
1: Iya, terus gimana?
0: Ya, Mina biarin aja kucingnya ambil, Ma.
1: Oh, begitu. Berarti rezeki kucingnya. Maaf ya, sayang. Tadi Mama kurang respon karena Mama lagi ngobrol.
0: Gak apa-apa, Ma. Mina sudah tahu kok.
1: Tahu apa?
0: Kalau orang tua ngobrol, Mina gak boleh motong.
1: Betul sekali. Bicara itu harus bergantian. Kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain, terutama orang tua. Kecuali kalau ada keadaan darurat ya sayang.
0: Kayak kemarin itu ya, Ma. Mina bilang cepat-cepat soalnya kompornya nyala besar.
1: Nah, itu benar. Kalau darurat harus segera ngomong biar Mama cepat tahu. Dalam percakapan, menghargai lawan bicara adalah sikap yang perlu dibiasakan sejak kecil. Jangan memotong pembicaraan kecuali saat keadaan darurat yang membutuhkan perhatian segera. Mari bersama membangun kebiasaan sopan dan saling menghormati dalam berkomunikasi. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

0: Terima kasih pendengar di bawah sekitarnya. Tentunya saat ini sudah pukul 8.55 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan tentunya Pak Septi, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita dalam program Halo RRI. Ya, mungkin Pak Septi bisa sampaikan seperti apa harapan kita bersama nih.
1: Harapannya kalau saya di closing ini memang harapannya operasi desa bisa berjalan sebagaimana tujuannya kan. Tujuannya kan untuk memakmurkan, mesejahterakan masyarakat, membangun ekonomi di pedesaan. Semoga memang bisa benar-benar terrealisasi, koperasi desa ini bisa beroperasional secara maksimal gitu kan, dengan tentunya dengan pendampingan dan juga dengan kerjasama seluruh pihak sih gitu, Kaina.
0: Oke, Mas Septi, terima kasih sudah berbagi bersama kami, ngobrol-ngobrol ya dalam program Halo RRI pagi ini. Dan juga pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, semoga kebersamaan kita pagi ini juga membawa informasi-informasi yang terupdate dan terkini bagi pendengar sekalian, terutama juga Kopdes ini ya, Koperasi Merah Putih, sangat diharapkan bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya ini juga merupakan salah satu program pemerintah yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dari tingkat desa hingga daerah. Harapannya koperasi ini nantinya dapat menjadi wadah bagi masyarakat yang pasifti untuk mengembangkan usaha, memasarkan hasil produksi lokal, membawa peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Ya, akhirnya kami sudahi kebersamaan kita pagi ini. Saya Ina sekaligus mengakhiri program Halo RRI untuk edisi penyiaran hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Dan kita akan jelang penyampaian warta berita sentral pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda. Sampai jumpa.

Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Boston Depok.

0: Kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini dan kita harus mencegah ke depan.
1: Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, diantaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di